0: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.
1: Basudara Wali Kota Ambon, Pak Budi Wiyadiwardhana, menghimbau seluruh warga Kota Ambon agar menyikapi setiap perbedaan pendapat secara santun, bijak, dan tepat mengutamakan semangat kebersamaan dan persatuan. Himbauan tersebut disampaikan Pak Budi Wiyadiwardhana saat membuka acara dialog kebersamaan bercerita Kota Ambon for Ambon Pungbae dalam rangka pelestarian Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease di salah satu hotel di Ambon pada Selasa 11 Agustus 2026. Menurutnya, setiap masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, namun kebebasan tersebut disertai dengan sikap saling menghormati serta menjaga etika dalam berkomunikasi, baik secara langsung maupun melalui media sosial.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.

0: Perempat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Selamat pagi ya untuk saudara semua, dan saat ini kita sudah ada di program kita Paparisa Komunitas. Dan Paparisa Komunitas ini dengan topik menjaga alam, menjaga masa depan. Dan kali ini saudara, kita sudah kedatangan narasumber kita. Pastinya ada narasumber ini karena memang dari pagi ya dia sudah ada di sini. Kita langsung aja sapa, ada Inda sebagai ketua Gempala Maluku ya. Selamat pagi Inda.
1: Selamat pagi teman-teman.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya.
1: Iya.
0: Oke, Inda nanti didampingi dengan teman Inda sebagai sekum ya.
1: Iya.
0: Gempala Maluku, Zevi.
1: Zevi.
0: Zevi Zevani.
1: Ya.
0: Bukan Stefani ya?
1: Bukan.
0: Oke, Indah, ya, gimana kabarnya? Baik ya, pastinya.
1: Baik.
0: Oke, nanti ya, Mbak Sudara, nanti kita ngobrol-ngobrol dengan Zevi juga, tapi Zevi dalam perjalanan, maklum ya, kita Jakarta ini macet, salah, Ambon ya. Oke, dan Indah, Indah nih cuma nama Indah saja, apakah ada nama panjangnya?
1: Punya tiga nama.
0: Punya tiga nama, iya. Waduh.
1: Yang pertama itu nama lengkapnya Rifinda Arifa Ilyastika Effendi.
0: Okay.
1: Sering dipanggil Indah. Tapi ada fun fact juga, jadi kalau di pecinta alam, dan itu rata-rata semuanya ya, di pecinta alam itu katong ada nama rimba lagi.
0: Nama rimba, nama juga hutan. Nama hutan. Iya. Jangan bilang gini nama hutan macan.
1: Ya bukan. Mama cantik ya.
0: Oh nama cantik, oke sih. Kan macan nama cantik juga.
1: Gitu.
0: Panggil macan, macan panggil can.
1: Iya. Saking kata orang Jepang.
0: Ah begitu. Oke. Terus?
1: Kalau nama, nama rimba itu Rosa Santana.
0: Rosa Santana.
1: Iya,
0: ini
1: itu
0: Rosa Santana ini ambil dari mana coba?
1: Itu diambil dari nama Latin.
0: Nama Latin.
1: Nama Latin bunga mawar.
0: Oh, begitu.
1: Mawar merah.
0: Oke, berarti otomatis yang ambil yang orang bilang binatang-binatang itu sing.
1: Ada juga sebagian.
0: Ada sebagian.
1: Iya.
0: Yang pastinya jangan sampai kingkong ya.
1: Sampai mokot juga ada pak.
0: Waduh berat. Oke Indah, kita langsung aja nanti tunggu teman juga ketong, kayaknya ketong kamu kah Joy?
1: Iya boleh.
0: Oke siap. Oke ini menyangkut mungkin Indah bisa diceritakan sedikit ya tentang Gempala Maluku nih, dan kegiatan utama yang selama ini dilakukannya apa nih?
1: Oke kalau bicara Gempala berarti katong bicara tentang filosofisnya dulu Gempala itu apa. Jadi kalau di lambang Gempala itu dia identik dengan warna biru, yang artinya itu katong tenang dan netral. Lalu ada lingkaran di situ berarti persaudaraan, dan ada kompas yang katong tahu di mana bahwa itu arah tujuannya katong nanti ke mana.
0: Okay.
1: Ada gunung, matahari artinya sumber penghidupan. Lalu Gempala ini dia berdiri di tahun 2008. Yang pertama itu dia dibangun ada dari seniornya beta, yang paling utama itu Abang Babang. Abang Babang itu katong pung mantum. Setelah antua, terus lama vakum, pengangkatan kembali untuk angkatan 2, yaitu katong, katong bilang angkatan pengaktifan, AP. Katong di sini ada 6 orang sebenarnya. Okay. Ada, dan Indah ini parampong sendiri-sendiri.
0: Parampong sendiri-sendiri.
1: Iya, parampong sendiri-sendiri. Lalu Indah sekarang menjabat sebagai ketum yang kedua. Nah, jadi kalau untuk tujuan dan programnya katong apa, yang paling tercantum dari KPA atau Mapala dan lain-lain yaitu pecinta alam. Berarti katong harus berperilaku yang sesuai dengan apa yang sudah melebeli katong punya kehidupan sehari-hari, yaitu katong ini anggota pecinta alam, yang dimana katong ini yang langsung turun tangan langsung terhadap bagaimana dampaknya nanti katong punya perbuatan untuk bumi dan selanjutnya. Jadi di Gempala itu katong punya slogan ada, itu untuk penyemangat namanya, itu slogannya tuh bunyinya begini, langkah kecil hari ini, jejak besar bagi bumi. Jadi kalau partaman tamang dong, yang maksudnya walaupun bukan pecinta alam ya, walaupun bukan dia itu masuk dalam komunitas itu, tapi menurut Indah sendiri nih bahwa pecinta alam itu dia bukan lahir dari komunitas, tapi dia lahir itu dari kata punya perseorangan diri sendiri, begitu Pak Ince.
0: Terus untuk Gempala sendiri ini, itu berdirinya kan bilang nih ada ketumpung kakak-kakak juga. Berarti berdirinya tahun kapan nih?
1: Tahun 2008. Vakumnya hampir 11 tahun.
0: Wow.
1: Iya.
0: Lama sekali ya.
1: Lama sekali.
0: Masalahnya apa tuh vakumnya?
1: Iya, biasa dinamika organisasi. Oh, mungkin okay. Karena senior-senior juga sibuk toh, maksudnya dengan kehidupan yang ada sekarang ini dong, harus menafkahi dong punya keluarga, iya, orang tua. Begitu.
0: Oke, untuk ini apa yang mungkin melatar belakangi Gempala Maluku hadir dan mungkin aktif dalam kegiatan pelestarian alam nih?
1: Banyak.
0: Kan ini masalahnya kan sudah orang bilang mati suri lah, lama nih.
1: Iya.
0: Terus bangkit kembali itu apa yang melatar belakangi?
1: Iya, karena memang euforia saat ini untuk pecinta alam memang sekarang itu lagi yang di fase yang lenyap, mati segan, hidup tak mau. Gitu untuk euforia. Okay. Jadi euforia untuk pecinta alam akhir-akhir ini kayaknya Indah rasa cuman muncul ketika jambore. Ini memang fakta ya. Walaupun memang sakit tapi ini fakta. Dan sekarang tanggal 15 ini buat teman-teman yang lagi ikut jambore nanti di Tual tanggal 15. Have fun, semangat. Ini buat salam-salam pardon. Lalu kembali ke topik lagi Pak Ince bahwa apa yang membuat
0: kalau panggil kakak bagaimana?
1: Oh, boleh.
0: Pakainya kelihatan tua, padahal ada baru 18 tahun saya.
1: Oh iya, betul. Begini Kak Ince, apa kalau tujuannya kenapa Gempala aktif? Jadi Gempala itu kalau yang Indah tahu bahwa Indah ini kan sudah dari 2018, memang sudah aktivitas-aktivitas outdoor dengan teman-teman dari kanal, teman-teman yang lain-lain dari pecinta alam yang lain. Tapi memang niat untuk masuk langsung terjun pada komunitasnya itu memang seng ada. Dan mungkin saat itu belum ada. Lalu tiba-tiba Indah nih buang suara, Parinda pun senior lah di pecinta alam. Kayak, Abang Ian, kayaknya kita masuk kanal juga, kita bisa daftar. Dan memang kata, yalah kanal full. Karena memang kanal pendaftarannya sudah tutup, kuotanya sudah full. Jadi mantum, abang-abang ini dengar kabar bahwa ada yang mau masuk pecinta alam tapi sudah tutup. Langsung pada hari itu beliau langsung, okay, buka aja daftar. Nah, Indah orang pertama, karena memang kebetulan juga sudah vakum lama.
0: Okay, terus?
1: Terus kalau untuk tujuan yang tadi ya, tadi untuk kayak pecinta alam ini dong pun tujuan apa dan katung pun program dari Gempala apa. Jadi, kemarin tahun 2025 itu, atau 2024 akhir, Indah sempat ikut kegiatan penanaman 1000 pohon mangrove. Itu bekerja sama dengan anak pesisir.
0: Oh, itu di mana ya? Kalau kemarin kita ada baru
1: Kopi Joas kalau saya enggak salah.
0: Iya, betul. Oke, siap.
1: Itu.
0: Iya, iya. Oke. Terus?
1: Terus setelah itu katong nih sekarang lagi juga punya mau ada kegiatan lagi nih. Untuk penanaman lagi, tapi di daerah pesisir di situ. Itu. Nanti katong kerjasama dengan pecinta alam yang ada di situ, dengan Paunusa, untuk sama-sama katong pengorganisiran daerah laut itu.
0: Okay.
1: Tinggal tunggu waktu saja.
0: Tinggal tunggu waktu saja.
1: Iya.
0: Tadi kasih salam untuk teman-teman tadi. Teman-teman tadi yang di mana Tual ya?
1: Iya, Tual.
0: Ada kegiatan apa itu?
1: Oh iya, sekarang ini ada jambore.
0: Sekarang nih hari
1: iya,
0: ini.
1: Iya, tanggal 15 nanti sekarang ini teman-teman dong mungkin dari dalam perjalanan lagi di kapal.
0: Oh, lagi di kapal. Oh, kapan itu jamborenya?
1: Jamborenya nanti dimulai tanggal 15 dan memang bertepatan nanti puncak acaranya mungkin di 17 Agustus. Biasanya memang begitu.
0: Oh, oke. Okay. Karena kalau berbicara jambore nih katong anak pramuka nih. Katong tahu cuma itu jambore. Kalau sama menyangkut pencinta alam apa semua kan atau sama melibatkan itu memang ada di jambore itu ada dari maksudnya ada lombanya atau bagaimana?
1: Ada, nanti ada. Itu kayak kalau menurut Indah sih kayak mirip expo. Jadi pengenalan dari katong punya komunitas masing-masing, lalu nanti ada kegiatan yang aktivitas outdoor juga nih. Terus ada challenge-challenge-nya dari tiap-tiap
0: perwakilan. Oh, berarti itu daftar ya.
1: Iya, daftar.
0: Ya. Oke. Okay. Tapi katong sapa nih yang baru dulu, yang baru datang nih. Oke. Okay. Katong sapa dulu. Oke, okay. dengan siapa?
2: Jeffy Jevani.
0: Panggil
2: Jeff ya, Bapak.
0: Panggil Jeff.
2: Iya.
0: Berarti bukan panggil Jeffy ya?
2: Iya, panggil Jeff ya, Jeff.
0: Zep, oke yeah. Oke, okay, okay. Waduh susah juga ya namanya. Zep, oke okay, Zep apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Macet kayaknya ya.
2: Iya.
0: Yeah. Oh, memang sih Jabotabek kita memang macet kalau daerah Jabotabek tuh di kawasan Kerampanjang, Batu Merah, Kebun Cengkeh itu kita Jabotabek tuh.
2: Oh Jabotabek di situ.
0: Di situ. Jadi macetnya luar biasa kalau pagi. Oke, oke. Okay, okay. Kalau Sefa sendiri ya sebagai apa nih?
2: Kebetulan saya sebagai sekretaris.
0: Sekretaris?
2: Ya,
0: yang tang uang atau yang mana nih? Karena bendahara tidak ada kayaknya ya.
1: Bendahara lagi di luar kota.
0: Bendahara lagi luar kota. Iya. Oh, kita kira aku cuma ketua dengan sekretaris saja. Oke, Sefa sendiri kalau bilang sekretaris sana masuknya kapan? Sama-sama ataukah?
1: Kita seangkatan.
0: Seangkatan?
2: Iya.
0: Berarti memang seangkatan jadi aman sih. Oke, ini kita mau tanya dulu, ini terkait dengan kita punya tema nih, menjaga alam, ini menjaga masa depan. Apa makna dari tema bagi mungkin Gempala sendiri, Gempala Maluku, dengan tema yang katong ini nih. Mungkin dari duluan atau yang C duluan, ladies first kayaknya. Yeah,
2: ladies first.
1: Okay. Oh, jadi ini menurut katong punya persepsi masing-masing.
0: Iya.
1: Kalau sorry, kalau yang tadi Indah bilang bahwa kayak menjaga alam berarti apa tadi KNC coba ulang
0: menjaga alam, menjaga masa depan.
1: Menjaga alam, menjaga masa depan. Nah itu tuh mungkin kata-kata ini yang paling cocok sekarang akan kayak begini jatuhnya. Bahwa apa yang katong selama ini nikmati saat ini, mulai dari katong makan sagu, makan ikan dari papa lele dong di pasar, terus air yang selama ini katong minum, itu tuh katong harus jaga karena itu bukan katong punya. Itu adalah titipan dari katong punya anak cucu yang akan datang. Dan itu katong harus jaga, makanya mungkin temanya memang cocok dengan tadi Indah bilang bahwa menjaga alam itu menjaga masa depan. Sekarang yang katong lihat bahwa banyak katompong pulau-pulau kayak sekarang katong lihat untuk di Masela, bagaimana dengan dong mau bikin aktivitas pertambangan di sana. Nah itu tuh punya potensi besar untuk merusak sumber daya alam di sana. Kalau itu menurut Indah.
0: Oke, kalau menurut Nyong bagaimana?
2: Tadi apa, menjaga alam, menjaga masa depan ya. Ya kalau menjaga alam ya, khususnya kami sebagai pencinta alam, ya ini saya bisa apa ya, terlepas dari kayak bagaimana sih kegiatan-kegiatan pencinta alam. Maksudnya bukan sekedar hanya membuang sampah, memungut sampah di gunung, di jalan atau dimanapun. Itu pun maksudnya bisa, sekiranya bisa jadi apa ya, manfaat ataupun keuntungan begitu bagi para apa distributor nih kah, bagi para apa industri begitu. Soalnya nah di sini juga kalau mencintai alam maksudnya kan maupun pencinta alam maupun bukan kayaknya kata harus kaitkan dengan hal-hal politik begitu Pak. Karena saya yang bisa apa ya, saya yang bisa mencinta alam begitu saja begitu karena memang dia terlibat dalam hal-hal politik, contohnya ada kayak rejim konservasi, hutan adat, hutan lindung, ya dan banyaklah macam-macamnya begitu Pak. Jadi mencintai alam itu ya bukan hanya sekedar kegiatan sosial, bakti sosial ataupun ya bersih-bersih lingkungan lah, maksudnya kata harus peduli dengan apa ya, tahu dengan hal-hal politik juga Pak. Iya,
0: berarti otomatis bukan saja menyangkut mungkin komunitas-komunitas saya, tapi berbaur dengan semua ya.
2: Semua.
0: Elemen masyarakat juga yang memang harus berbaur untuk menjaga alam kita.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Oke, okay. Ini kita ke cewek dulu nih asik. Menurut Gempala sendiri bagaimana kondisi lingkungan nih, lingkungan dan alam kita yang ada di Maluku nih? Kalau dari mata Don Dua,
1: mungkin yang katong lihat sekarang ini bahwa ada kok satu konten kreator, dia punya akun itu namanya Pineapple Story,
0: iya,
1: perjalanan nanas, toh. Dia tuh datang ke Ambon, lalu dia main-main ke market pasar, yang dimana orang luar ini kan dong paling suka deng bau-bau yang memang tradisional, berarti mm-hmm. pasar tradisional.
0: Oke, okay.
1: Sampai di jembatan situ, mm-hmm. jembatan Batu Merah, mm-hmm. dia bilang bahwa Katong, orang Ambon ini, di Maluku yang maksudnya di Ambon sekarang ini, pun pasar sama dengan orang Bangladesh. Nah, yang Katong tahu Bangladesh kayak bagaimana tuh mm-hmm. keadaannya. Itu menunjukkan bahwa sebegitu buruknya Katong punya lingkungan saat ini. Mm-hmm. Karena kalau mau lihat lingkungan yang indah, Katong sering bisa lihat di tempat-tempat yang hidden, yang tersembunyi, karena memang itu belum terjamah. Katong lihat di mana itu sudah ada komoditi yang sudah memang tinggal di situ. Nah, Katong lihat di situ masih terjaga atau tidak, dan ternyata tidak. Memang sekarang Ambon, kalau yang indah lihat sekarang memang sing bae, walaupun indah ini bukan lahir pada masa-masa yang memang Ambon masih cantik-cantiknya, tapi indah juga merasakan dampak itu. Kayak Katong kalau Bali Ikang saja dulu sempat adalah arangan di tahun 2019 bahwa penggunaan air laut untuk merendam ikan itu tidak boleh. Karena punya bakteri E. coli. Itu bakteri dari fases dari tinjanya manusia. Nah, itu menunjukkan bahwa lautnya Katong di pesisir Ambon saat ini di perkotaan memang sudah sangat rusak.
0: Sudah kadang rusak.
1: Dan itu memang ada datanya.
0: Oke. Okay. Tapi kalau itu menyangkut sampai di Katong pasar ya. Ini menyangkut kalau bilang alam hutan kita untuk Onyong bagaimana? Tanggapan sendiri nih.
2: Untuk hutan ya?
0: Iya.
2: Ya, hutan di daratan maupun di lautan ya, sejauh saya masih di sini ya, karena memang saya kan apa ya lama di Jawa, jadi di sini baru 3 tahun lah, jalan 4 tahun.
0: Oke.
2: Okay. Nah, memang banyak lah apa ya kayak pemandangan, suasana yang indah lah. Tapi kan di sisi lain kita lihat di pantai, di hutan, bahkan di kali sekalipun ya masih banyak apa ya masyarakat yang tidak tidak sadar akan lingkungan begitu.
0: Tidak peduli.
2: Tidak lebih peduli. Nah, kayak misalnya banyaknya sampah, kayak masa saya sempat KKN juga di Batu Merah Dalam, itu kan karena memang akses pembuangan sampahnya sulit, jalannya kecil. Nah, di situ tuh kebanyakan masyarakat di sana tuh buang sampah ke kali.
0: Ke kali.
2: Ya. Dan saya juga sempat di pesisir pantai juga, sempat tinggal juga kan di sana juga sempat tanya-tanya, Bapak, Mama, kenapa ini maksudnya sampah ini langsung dibuang ke laut begitu kan? Katanya kalau dibuang ke laut itu lebih mudah begitu, lebih mudah hilang, nanti dibawa ombak hilang, ketimbang dibakar itu kan nanti menimbulkan polusi begitu Bapak. Nah, di sini yang saya lihat mungkin kembali lagi ke pemerintah begitu ya, bagaimana menyediakan, bagaimana apa ya melakukan sosialisasi kepada masyarakatnya begitu kan? Begitupun tempat-tempat pembuangan sampah akhir nih TPA. Kalau memang pemerintah sudah apa ya menyediakan segala macam, ya otomatis masyarakatnya pun akan sadar begitu Pak.
0: Ya, iya, kalau mau bilang kalau untuk pemerintah sendiri itu mereka bikin seperti halnya yang kemarin kita lihat itu yang waktu di Belanda itu kan ada salah satu dia influencer juga dan dia juga mahasiswa Belanda yang memang apa nih di sana mereka datang ke Ambon sini. Kalau saya yang salah dia nama siapa ya? Udah tinggalkan dia sih. Itu dia buat yang pele supaya sampah-sampah itu yang
1: penghalang sampah.
0: Penghalang sampah tuh. Dan itu sudah terjadi dan pemerintah sudah lakukan. Pak Budi Wini sudah lakukan itu. Tinggal masyarakatnya saja. Jangan sampai dong pikir, "Oh iya ada penghalang nih." Jadi sudah ketemu buang sana nanti akan terhalang di sini akan si lari ke laut tuh itu lebih salah leka bagaimana betul kasing. Oke, memang hal itu yang ini jadi katamu saya bisa bilang pemerintah sudah berupaya sebagaimana bisa tinggal kata masyarakat saja nih punya kesadaran apakah bisa kasing. Oke, siap. Oke, ini nih persoalan kali ini masalah ini betul mungkin persoalan lingkungan yang paling sering ditemukan saat melakukan kegiatan di alam nih yang sering.
1: Untuk nampak, maksudnya untuk hal yang negatif yang Katong dapat di alam, yaitu sampah.
0: Sampah saja.
1: Iya. Satu-satu perlakuan manusia yang malah binatang itu buang sampah sembarangan. Jadi Kak Ence, indah nih kalau bajalan kayak misalkan di motor atau di dalam kendaraan umum, indah saya pernah buang sampah.
0: Oke.
1: Gitu. Indah harus isi dalam sak nanti sampai rumah baru buang tanpa sampah. Jadi memang di gunung, bahkan di dasar laut, itu semuanya sampah. Dan sampah itu bukan ulahnya binatang, ulahnya Katong sebagai manusia. Jadi ini refleksinya Katong, par Katong diri sendiri. Kembali lagi kepada yang tadi, Kak Ince bilang bahwa pemerintah terus masyarakat. Nah, dia itu kayak bola pingpong. masyarakat sing tahu diri.
0: Dan lebih tepatnya pemerintah, bahasa iya, kasarnya ya.
1: Bahasa kasarnya begitu. Masyarakat sing tahu diri. Pemerintah sing pastiu. Jadi tuh kayak bola pingpong, yang satu bilang satu, yang satu bilang satu. Jadi orang amun bilang cili kata haliasa. Itu sebenarnya kesadaran individual dari katong. Terus bagaimana memang upaya upaya pemerintah. Lalu kemarin di 2023 bahwa katong ini dari dinas DLHP dong minta untuk mencari tempat pembuangan sampah akhir yang baru. Mereka sing cari solusi, Pak, bahwa bagaimana caranya dong mengelola sampah supaya sampah ini dia berkurang di Kota Ambon. Tapi mereka mencari tempat yang baru untuk penumpukan sampah yang baru lagi. Jadi so ada gunung yang baru, dong mau menciptakan gunung yang baru lagi. Nah, itu tuh yang kalau dari Indah sendiri yang dapat memang.
0: Oke, kemarin-kemarin menyangkut sampah, biasanya tahu sampai dong cari sampah baru. Tapi dong sudah kerjasama ya, ada pihak kedua itu yang sudah ada mesin pengolahan sampah. Tapi katong seng tahu nih sampai
1: iyo, sejauh industri mana? Memang.
0: Seng tahu sejauh mana pengolahan sampah itu. Tapi ya mudah-mudahan semua jalan yang baik ya.
1: Memang kurangnya ini. Industri.
0: Jangan sampai ada yang satu lagi kembali berarti dua dong. Oke. Katong seng katong sekarang berbicara nih menyangkut keseluruhan Maluku. Contohnya yang kita lihat saat ini di ada Maluku Tengah, tepatnya di Wai. Di Wai itu dong marah masyarakat untuk buang sampah di sungai, padahal dong pun tempat pembuangan sampah sing ada. Sekarang dong mau buang sampah di mana coba?
1: Itu sudah.
0: Dong mau bakar, jangan sampai dong bakar lalu akan jalan cerita lain lagi. Mengerti toh?
1: Okay, anak-anak okay. Hosa lah.
0: Oke, kalau gitu sabar katong tahan dulu, ha? Katong dengar donci dulu, nanti baru katong balik kembali, oke? Okay? Oke, bersaudara tetap di Perempat FM, kita masih ya di ini nanti katong balik lagi dengan topik masih ya dengan menjaga alam, menjaga masa depan. Tetap di Perempat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Pro 4 FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Kita masih di Paparisa Komunitas bersama Beta Hence dan masih dengan Indah ya, dengan kayaknya lebih enak Sevi ya, Zavi lebih enak ya, Safi lebih enak daripada temannya Nyong. Nyong lebih bagus lah supaya jadi Nyong Ambon toh.
1: Nyong Ambon.
0: Darah kayak dari ini tapi ada darah Ambon tidak?
1: Ada.
0: Ada dari
1: Bapak.
0: Dari kakek berarti memang darah orang Ambon. Ya. Mau bilang orang Jawa sih, kalau darah dari mama oh berarti memang Oke, datang kembali ya dengan tema kita saat ini menjaga alam, menjaga masa depan. Oke, ini berbicara nih tadi terkait dengan kondisi alam dan lingkungan yang ada di Maluku. Ini bagaimana Beta nih kayaknya masuk di peran generasi muda. Seberapa besar ini ya peran anak muda dalam menjaga kelestarian alam di Maluku nih? Kalau untuk kamu lihat sendiri,
1: seberapa banyak peran anak muda untuk menjaga lingkungan? Kalau menurut saya sih banyak, maksudnya mungkin dari kawan-kawan KPA lain ataupun dari kawan-kawan pencinta alam lain, banyaklah anak-anak muda, Gen Z terutama juga, masih banyak yang peduli terhadap lingkungan. Entah kemarin juga ada bakti sosial, ada apa ya, kegiatan-kegiatan bersih-bersih lingkungan lah. Nah, jadi menurut saya kayak masih banyak begitu. Dan kecuali memang ini kan apa ya, banyak ajaran ataupun budaya-budaya yang jadul lah, dari mitos-mitos segala macam, entah itu pembuangan sampah, katong saya boleh buang sampah di sini.
0: Iya, nanti sini boleh, nanti kaget katong begini.
1: Ya, mungkin katong dari anak muda, anak genjit apa ya, ingin merubah budaya itu, kakak.
0: Oke.
1: Ya maksudnya ya dengan merubah itu katong pelan-pelan, maksudnya katong bicara dengan orang tua-tua pelan-pelan, bagaimana sih bisa caranya bisa merubah budaya-budaya saya boleh buang sampah di sini, saya boleh ini, saya boleh itu kan. Maksudnya yang memang apa yang notabene merusak lingkungan begitu, Pak. Mungkin ya Beta lihat ya sudah alhamdulillah cukup banyak lah apa kalangan-kalangan muda yang peduli lingkungan begitu.
0: Iya, tapi kalau ada kan bukan saja kalau untuk katong bilang kata budaya yang kemarin-kemarin yang lama-lama ya, jadul seperti Safi bilang, yang baik kita terima lah, yang baik kita lestarikan, yang tidak baik kita, kalau memang itu merusak alam atau apa, kan yang merusak alam ini satu, budaya yang memang merusak lingkungan dan alam juga, itu bakar kan. Kalau sampai dong ada mau kayak macam kan orang tato dolo-dolo biasa nih kalau bepacol mau bikin lahan yang baru otomatis dong bakar supaya tanah tuh akan subur. Bakar padahal dong sih tahu bakar ini akan merembet ke lain. Contohnya kemarin tuh ada kebakaran di SBB kalau sih salah, hutan. Dengar sih.
2: Iya.
0: Itu ada kebakaran besar-besar di situ.
2: Karena memang lagi musim kemarau, maksudnya Maluku lah ada musim kemarau.
0: Tapi perasaan tadi saya bilang ini kata, kakak hari ini musim hujan kah?
2: Iya, baru tadi mendung, kakak. Kita sudah mati. Ini jam sudah.
0: Oke, berarti memang banyak. Kalau untuk apa nih sendiri, Indah
2: itu
0: sendiri?
2: Itu sudah di lifestyle sekarang.
0: Oke.
2: Jadi kalau yang Indah lihat, maksudnya Indah kan juga pengguna sosmed aktif nih.
0: Oke, siap. Anak-anak Gen Z kan.
2: Iya.
0: Oke.
2: Jadi di Instagram maupun di TikTok banyak konten-konten yang memang dia tuh langsung yang bersentuhan dengan alam, yang melestarikan alam, yang menjaga lingkungan. Jadi kayak ada komunitas Tati yang kemarin dapat undang di sini juga toh. Nah, itu juga kata ambil dampak, maksudnya kata ambil dia punya sisi positif bahwa dong mengurangi emisi karbon. Jadi dong jalan, terus dong itu kardio untuk senam jantung juga. Itu kalau itu sudah jadi lifestyle. Lalu yang kata lihat sekarang banyak kayak banyak komunitas-komunitas baru yang dong mencoba untuk tetap dong tetap konsisten untuk memang bergerak langsung untuk menjaga lingkungan ini, kakak. Banyak juga kegiatan-kegiatan volunteer yang anak muda turut daftar ikut. Iya, kayak yang dari Green Molukas. Di Paso tuh yang bang sampah dan lain-lain. Nah, itu tuh banyak memang volunteernya tuh dari Gen Z.
0: Oke, berarti memang peran anak muda luar biasa ya saat
2: ini. Iya, sudah jadi lifestyle.
0: Oke. Kalau ketong lihat ya memang harus ya Karena yang kalau bukan Katong, siapa lah yang mesti jadi akang? Nanti Katong pun anak cucu berikut nih, kali Sinda Palia yang Katong punya alam yang indah ini tuh.
2: Itu betul kakak Enci.
0: Pernah kalau saya biasa bermain sosial media nih, pernah lihat sih yang bule mengamuk gara-gara
2: sampah.
0: Gara-gara buang botol ini di apa? Iya, di mana itu?
1: Labuan Bajo.
0: Oh, itu kan terlihat. Bule bayangkan bule saja yang bukan punya tanah, ya. Tanah leluhur di situ saja masih marah sampai baku pukul.
2: Beta paling merinding memang
0: kalau dengar itu. Luar biasa ya memang. Oke. Siap. Ini bagaimana untuk cara mengajak generasi muda agar tidak hanya menikmati keindahan alam saja tapi juga merasa bertanggung jawab untuk merawatnya. Bagaimana caranya? Nah, kalau memang bilang kan banyak nih, tapi kan sebagian kan belum semuanya nih. Tapi bagaimana untuk mungkin dari Gempala Maluku?
2: Kalau ini katong punya saran untuk teman-teman yang lain?
0: Bagaimana? Terlebih saran sih. Tapi kan biasanya mungkin bagaimana cara untuk dong bilang perdong untuk yang ada sadiki baku dapat di mana, acara di mana atau di mana gitu.
2: Sebenarnya sejauh ini yang dari tadi Beta deng Jeffy bilang itu itu adalah cara bagaimana katong tetap tetap gaul, tetap have fun, jalan-jalan kemana saja, tapi tetap menjaga alam. Jadi sebenarnya yang tadi katong bicara itu sama suara di situ, tapi kalau untuk garis besarnya sekarang untuk katong ini negara ketiga yang bisa dibilang sebagai bangker sampahnya dari dunia-dunia emosinya dunia ke-1 dan dunia ke-2. Yang dimana katong jangan terlalu bali thrifting.
0: Iya betul.
2: Karena itu pemasok sampah yang paling besar sekarang. Katong pakai bahan baju yang memang dari cotton. Berarti alam, berarti katong mendukung bagaimana katong punya petani-petani yang menanam kapas. Terus kalau bergerak dengan aktivitas outdoor yang dimana katong memang mesti pakai baju yang cepat kering atau baju yang ringan, memang itu bahannya memang polyester, jadi serat sintetis, plastik. Tapi kalau bisa bali raincoat itu satu saja, bali celana itu satu saja, baju satu saja, supaya memang saat itu pakai awet dan selamanya. Sampai rusak baru pakai baru lah. Karena memang bahan plastik itu butuh ratusan tahun untuk dia terurai.
0: Iya, susah.
2: Itu kalau dari Indah
0: lebih sendiri. Tepatnya. Oke, kalau dari Ziva sendiri?
1: Kayaknya tadi Indah juga suka katakan banyak kayak bagaimana sih tadi tentang apa? Untuk mengajarkan ya, mengajak teman-teman untuk peduli lingkungan, untuk mencintai alam gitu kan. Tadi mungkin udah banyak ya tawaran-tawaran dari Indah, dari kakak juga kan. Ya maksudnya kalau kita lihat lagi ya, bagaimana sih percepatan perusakan lingkungan itu terjadi di abad modern saat ini kan. Itu ya tidak jauh dari ulah-ulah tangan manusia begitu. Tapi maksudnya dari bagaimana katong menegur, katong mengajak begitu ya dengan have fun tadi, dengan tidak menjudge juga bahwasanya katong apa dong buang sampah nih katong sih bisa menjudge. Karena memang apa ya, pembuangan sampah tuh bukan hanya dari satu faktor begitu, Pak. Mungkin ada faktor lain yang membuat kenapa sih dong sampai bisa buang sampah di sini, dong sampai bisa merusak alam, dan bagaimana sih kebutuhan akan hutan, kebutuhan akan pohon dari setiap masyarakat, dari setiap individu begitu. Ya mungkin katong bisa mengajak dengan cara yang asik, yang gaul begitu, dan mencintai alam juga bukan berarti kita apa ya katong hiking cuma hanya sekedar naik gunung buang sampah, tapi sayang juga maksudnya kan banyak edukasi-edukasi yang perlu di apa ya didapatkan begitu kakak.
0: Oke. Tapi menurut Gempala Maluku sendiri, apakah kegiatan mendaki atau menjelajah alam ini bisa menjadi mungkin sarana edukasi lingkungan bagi anak muda ataukah bagaimana?
1: Kalau menurut saya tidak juga. Maksudnya kan kalau misalnya dari hiking, misalnya mendaki gunung ya, banyak jalan-jalan jalur yang kita lewati, entah itu tanahnya bisa menjadi apa ya sedikit erosi, misalnya dari pengikisan tanah air apa kali, ditambah lagi dengan cuaca hujan, lereng-lereng yang katong lewati, belum juga dengan ranting pohon yang patah sebagai habitat misalnya sebagai habitat binatang, burung lah misalnya burung. Singgah di situ. Jadi seakan-akan katong menjelajahi alam tuh bukan apa ya? Bukan untuk merusak begitu. Kayak bagaimana sih tadi dijelaskan kalau misalnya kita lewat kasih patah pohon, ranting segala macam yang mengganggu habitat binatang, ya di sisi lain juga katanya mau bertahan hidup, tapi kan kebanyakan belakangan ini alam itu dijadikan sebagai tempat wisata paling apa ya, paling murah lah, paling paling asik lah buat anak-anak genjit begitu, yaitu di gunung, di pantai, dan di situ pun banyak kerusakan alam cepat terjadi begitu, kakak.
0: Oke. Iya, yang penting kesadaran dari yang mendaki gunung mungkin ya, ini yang memang jangan sampai mereka merusak alam juga, memang betul. Oke, kalau berbicara mengenai itu ya memang banyak katung mulia saat ini ya, apalagi yang paling banyak tuh Gunung Salahutu yang mereka daki. Ya, betul tidak? Karena gunung yang tertinggi di sini ya. Oke, ini menyangkut tentang solusi yang kita dapat, tapi kita mau tanya dulu untuk Gempala sendiri, Gempala Maluku sendiri, kegiatan apa nih yang Dosu lakukan? Karena ini memang baru ya.
2: Iya,
0: baru.
2: Nah itu, kalau kegiatan yang baru lakukan mungkin baru tadi penanaman saja.
0: Penanaman itu saja mangrove. Ya?
2: Karena memang Katung ini kan baru sebagai anggota penuh, itu di akhir 2025.
0: 25 di akhir.
2: Yang dimana ini baru mau 1 tahun. Terus memang banyak kesibukan juga. Katung sing bisa idealis ya, harus realistis bahwa banyak anggota-anggota, indah pun anggota-anggota, teman-teman yang lain, saudara angkatan, dong itu ingin mengajar cita-cita dan cinta.
1: Cita-cita dan cinta.
2: Itu. Jadi memang banyak waktu, tapi memang sejauh ini indah sudah mulai koordinasi dengan Abang Ongkar untuk nantinya Katung mau buat bank sampah. Lalu di situ Katung terima sampah organik dan anorganik. Nanti untuk sampah organiknya Katung mau buat biopori. Lalu pupuknya mungkin nanti Katung kalau misalkan banyak, Katung bisa bagikan ke petani-petani yang ada di Ambon sini, ada di Talaga Kodok dan lain-lain.
0: Pupuknya itu. Oke. Jadi memang ini terus kalau kegiatan yang nanti the next kegiatan berikutnya ada punya kegiatan sehingga ya dong pun kegiatan, karena Katung lihat banyak komunitas-komunitas yang perlu lingkungan tuh ada yang dong berjalan sendiri. Iya tuh. Berjalan sendiri kan otomatis perlu dana sendiri juga. Kalau ini dari pemerintah sendiri untuk Gempala apa sudah berkoordinasi langsung dengan pemerintah atau bagaimana?
2: Sejauh ini Katung masih mandiri.
0: Waduh, sudah 1 tahun nih mandiri sendiri. Berarti hebat dong kalau mau.
2: Betul, insya Allah hebat. Tapi memang sejauh ini Katung masih mandiri dan Katung belum ada upaya untuk memang ini bekerja sama dengan pemerintah, tapi nanti ada event-event yang memang harus memang melibatkan pemerintah supaya memang dia lebih terorganisir toh.
0: Iya, supaya memang bisa kalau kegiatan-kegiatan itu melibatkan pemerintah kan itu otomatis bisa lebih dibantu ya, lebih terbantukan, karena memang ini masalah sampah nih kalau mau bicara masalah lingkungan juga nih, mau bicara ini akan sudah dari tahun-tahun yang lalu, jadi akan sih habis-habis betul kan sih.
1: Tahun-tahun.
0: Jadi kata bikin satu terjadi di Laeng, bikin yang bagus yang itu yang terjadi di Laeng juga, dan akan sih pernah habis. Bagaimana kalau untuk menanggapi sendiri bagaimana kalau untuk Nona?
2: Langkah kecil hari ini, jejak besar bagi bumi.
0: Oh, itu saja.
2: Itu saja, memang paling pas memang slogan yang dari Gempala bilang bahwa langkah kecil hari ini itu jejak besar bagi bumi. Memang kemungkinan untuk Katung bisa sampai di tahap yang freedom, yang bebas dari sampah itu, memang kecil tapi mungkin bisa. Yang penting sama-sama toh, maksudnya dari pemerintah dan masyarakat, Katung sama-sama lah baku tolong, Katung baku kile sama-sama.
0: Iya. Tapi kalau untuk Gempala ini, dong punya yang dong selama ini dong berjalan nih, yang paling sulit tuh yang di mana, lokasi yang mana tuh yang paling sulit? Sulit dalam arti, banyak sampah nih di sini yang memang butuh perhatian sekali.
2: Di Jembatan Galala tuh.
0: Jembatan Galala, padahal Sutaro itu tuh pemerintah Sutaro.
2: Bagaimana kalau Katung yang dari Stein buang sampah lagi?
0: Iyo. Itu akan sudah.
2: Ini paling kasar
0: baru fakta. Baru buang sampah kalau sing spring bed. Sofa.
2: Sing masuk akal tuh. Sing masuk akal.
0: Betul gak sing?
2: Betul.
0: Lalu yang terima kan don di bawah.
2: Itu.
0: Beta ini kemarin tuh masalah di jembatan Skip. skip. Iya, memang sampahnya itu sampai masyarakat itu udah mau buang, dong mau bakar di situ, daerah situ di bawah jembatan, pas jembatan skip. Tapi dong bilang, dong pikir juga bahwa ini kalau sampai asap di ini, sementara itu kan ada semua jalan tuh jalan umum tuh. Kalau sampai
2: orang kecelakaan,
0: orang kecelakaan atau apa, dong sembrani. Jadi pihak sampai dong bateria, dong bilang dong bateria mungkin dari komunitas-komunitas yang ada mungkin bisa bantu dong, karena itu sulit tuh untuk angkat sampah di situ katanya. Karena memang kalau sampai dari atas dia turun tarusan, dia lari ke bawah pasti ujung-ujung. Padahal di katong situ mau harus ya, karena memang ini daerah kota. Oke, okay. Okay, kalau gitu mungkin ada katong pertanyaan penutup nih, mungkin untuk don dua nih, satu bagi-bagi nih.
1: Bagi-bagi.
0: Mungkin harapan saja dari Gempala Maluku terhadap kondisi alam Maluku di masa mendatang. Ada harapan? Yang pertama.
2: Dari Sekum.
1: Ya, untuk harapannya maksudnya pemerintah bisa lebih melek lagi begitu, melihat kondisi-kondisi lingkungan, ditambah lagi dengan masifnya investor, dengan masifnya industrialisasi yang mungkin mempercepat lingkungan, tambah juga rezim konservasi, hutan lindung, dan banyaklah cara-cara untuk merusak lingkungan begitu kan, ditambah dengan apa ya, kesadaran masyarakat yang minim gitu. Nah, mungkin untuk sarannya tadi bagaimana katong sama-sama dari masyarakat dan pemerintah melihat masalah-masalah lingkungan yang ada di Maluku khususnya.
0: Nah, itu.
2: Iya, betul. Tapi kalau beta sih memang setuju dengan apa yang Jeffy bilang. Jadi ingat bahwa katong Maluku nanti cuma dapat 6%. Lalu yang sisa itu orang di pusat dong yang makan akang.
1: Iya.
0: Ah, oke.
2: Itu terkait dengan masalah yang saat ini.
0: Oke.
2: Jadi

0: Ini satu kebiasaan ya, sederhana ya.
1: Kebiasaan ya. Ya maksudnya simple aja, kayak maksudnya tadi yang Indah bilang juga itu, ya maksudnya kata sudah satu paket lah. Cuma mungkin ya tetaplah jaga kebersihan dengan tidak membuang sampah begitu. Intinya kalau buat apa ya, saran dan bagaimana mengajak, ya mungkin itu. Tidak membuang sampah sembarangan lah.
0: Oke, ini ada pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan terakhir nih.
2: Terakhir sudah dua kali nih, Kak.
0: Sayang, ini pertanyaan yang terakhir nih. Ini terakhir. Apa pesan untuk anak-anak muda agar bisa menjadi generasi yang mencintai sekaligus menjaga nih alam kita, alam Maluku kita? Siapa yang kamu kan nih?
1: Ini boleh?
2: Siapa? Dari Sekum duluan. Tadi sudah. Oke, kalau menurut Beta untuk anak-anak muda nih, aku kembali lagi sebenarnya, jangan terlalu belanja pakaian. Kalau bisa kuliah itu pakai pakaian itu dulu, jangan terlalu balik-balik pakaian, karena memang katong di Ambon ini punya industri dan orang ahli untuk industri itu belum ada yang mumpuni. Jadi katong jangan terlalu eco lifestyle, jangan cuma karena mau fit Instagram bagus dan pakai yang baru katong rusak katong punya alam sendiri. Lalu kamu tetap keren, walaupun pakai baju itu saja.
0: Maksudnya yang kemarin itu. Dan memang juga masalah itu, bungkus itu kan plastik tuh lah.
1: Iya.
0: Bungkus itu, bungkus paket itu kan otomatis harus yang plastik juga tuh. Itu juga memang kalau sampai dari satu rumah, tiga rumah yang pesan, baru pesan itu satu hari itu ada 2-3 masuk, berarti bisa 10, kalau 10 kali dengan...
2: Kayak Bita Puadi.
0: Banyak ya. Oke, dari pesan diri apa nih?
1: Mungkin karena memang industri, pabrik industri tidak menyediakan tempat sampah, tidak menyediakan solusi bagi apa yang telah dibuat. Ya mungkin katong sama-sama lihat, sama-sama melek dengan peduli lingkungan dan melihat kondisi sekitar begitu. Terkait juga tentang bagaimana sih pemerintah mengayomi.
0: Berarti unek-unek mau ke sekolah untuk pemerintah, harapan untuk pemerintah apa? Boleh silakan. Boleh silakan. Asal silakan jangan dia sampai marah-marah pemerintah saja.
2: Ini lebih kayak kritik dan saran.
0: Oke, siap. Kalau itu bisa.
2: Kata tetap jaga etika.
0: Kayaknya dari yang dari laki-laki dulu nih. Kayaknya nah, apa nih?
1: Ya mungkin apa ya, yang banyak lah kayak tadi, bagaimana sih pemerintah harus bisa melek begitu kan, bisa melihat kondisi sekitar lingkungan yang dimana apa ya, tidak memperdayakan masyarakat, tidak mengeksploitasi alam apalagi manusia dengan kerja-kerjanya, banyak ke investor, masifnya industrialisasi yang masih begitu kan, yang dimana menguntungkan bukan masyarakat sekitarnya tapi kembali ke rezim-rezim saat ini ataupun lingkaran pemerintah saat ini.
0: Kalau Nona, apa tuh?
2: Kalau Indah sendiri mungkin dari pemerintah kasih kasih
0: tuh?
2: Suatu undang-undang lah.
0: Bukan kasih uang ya?
2: Seng. Boleh sih. Boleh. Rekening di bawah sini. Jadi kasih undang-undang baru untuk memang industri-industri kayak air minum kemasan yang sekarang kan memang sudah ada banyak di Ambon ini. Nah, buat di mana sampah yang katong user ini pakai itu nanti dia kembali ke industri lagi. Biar memang dia itu seng jadi limbah yang terbuang percuma. Kan memang di sana kan nanti dong daur ulang lagi untuk jadi itu lagi. Itu kalau menurut ini
0: Oke, kalau itu harapan ya. Oke, kalau gitu terima kasih dan dua mudah-mudahan Gempala ini sukses ya, meskipun baru lahir kembali ya. Lahir kembali setelah lama 11 tahun mati suri ya lahir kembali. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan sosial yang lakukan itu berjalan semua dengan lancar. Mudah-mudahan pemerintah, makanya mesti ada pendekatan, harus nih pendekatan pemerintah.
2: Terima kasih RRI yang sudah mengundang kami.
0: Terima kasih sekali untuk kamu dua, mudah-mudahan sukses nantinya. Sukses karena masih mahasiswa juga dan dua.
1: Masih mahasiswa.
0: Semester akhir kah atau kah masih?
2: Iyo, semester akhir dan mau akhir.
0: Akhir dan yang mau akhir nih.
1: Iya. Hanya disibuk-sibukan ya.
0: Jadi sibuk. Oke, terima kasih. Selamat pagi ya. Sukses. Dan bersaudara itu bincang-bincang kita langsung ya dengan komunitas yang mau bilang baru, tapi baru setahun tapi luar biasa ya. Punya orang bilang punya impian, punya ini punya masa depan yang saat ini nih menyangkut lingkungan dan alam kita. Indah sama Sevi ya. Oke, tetap di Pro 4 FM. Akhirnya ketemu tutup program kita Peparisa Komunitas. Selamat pagi dan amato.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Perempat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan saudara, menit yang keempat dari pukul 10 kita sudah ada, dan saudara saat ini ya di program kita, iya, itu kabar dan donci ya menemani saudara saat ini. Tetap di Perempat FM, suara budaya Maluku, karena kita

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

0: Ternyata ketemu saudara ya.
1: Iya.
2: Iya, wait, Shelef.
3: Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

0: Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.
1: News Pro Ampa, tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara komunitas Sansekerta Beta terus mendorong kreativitas generasi muda melalui berbagai karya seni dan sastra di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Komunitas yang terbentuk sejak 2021 ini menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan bakat sekaligus menghasilkan karya yang tetap berpijak pada nilai sastra dan kreativitas. Nah, salah satu anggota Sansekerta Beta, Lilis, Anto bilang komunitas tersebut tidak hanya menjadi tempat berkumpul, tetapi juga menjadi rumah bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan sensual sesuai minat yang dan bakat masing-masing. Saat ini, Basudara Sansekerta Beta memiliki sekitar 61 anggota resmi yang berasal dari beberapa angkatan. Para anggota terbagi dalam sejumlah studio, antara lain studio tari, musik, puisi dan prosa, teater, serta desain. Nah, menurut Lilis, keberadaan studio-studio tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menemukan dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Tidak hanya berkarya di lingkungan kampus, sejumlah karya Sansekerta Beta juga telah dibawa ke ruang yang lebih luas. Salah satunya melalui film pendek Indahnya Perbedaan yang mendapat perhatian dari masyarakat di luar negeri. Selain itu, Basudara, film Sombar berhasil meraih juara kedua dalam sebuah kompetisi tingkat nasional. Sansekerta Beta juga pernah mengangkat isu kemanusiaan melalui pementasan bertema Palestina. Pementasan tersebut menggabungkan berbagai bidang seni yang ada di dalam komunitas sekaligus melibatkan masyarakat termasuk anak-anak. Lili juga bilang kegiatan tersebut menjadi salah satu cara Sansekerta Beta memperkenalkan seni dan sastra kepada masyarakat secara lebih luas. Perkembangan teknologi dan hadirnya kecerdasan buatan atau artificial intelligence menjadi tantangan tersendiri bagi generasi muda yang bergerak di bidang seni dan sastra. Nah, Basudara, Anto juga berharap tersedia lebih banyak ruang bagi komunitas seni dan sastra di Maluku untuk berkolaborasi dan menampilkan karya. Nah, terakhir Anto bilang, Beta berharap komunitas-komunitas muda di Maluku bisa diberikan ruang lebih banyak, sehingga Katong bisa dikenal bukan hanya secara lokal tetapi nasional sampai juga di internasional.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, katon ada lagi di acara selanjutnya. Ada Papa Risa, Papa Lele yang beta hadirkan partemani Pak Saudara sampai nanti katon ada di jam 12 waktu Indonesia Timur. Nah, Pak Saudara, selain hiburan ada juga info-info nih yang akan kita hadirkan partemani Pak Saudara di kesempatan siang hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

Masih tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, basudara dan kebanya, beta ucapkan para basudara yang selalu setia bersama dengan katong di FM 90,1 MHz sampai dengan saat ini. Nah, basudara, katong masih ada di acara Papa Risa Papa Lele yang beta hadirkan pertemani basudara semua sampai nanti katong ada di jam 12 ya waktu Indonesia Timur. Nah, jangan kemana-mana basudara, beta Reina akan temani basudara sampai nanti katong ada di jam 5 sore. Hiburan yang info-info menarik nanti akan beta hadirkan pertemani basudara. Jadi tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Basudara, bumi yang katon tempati ini cuma satu. Kalau bukan katon yang jaga, siapa lagi? Mari mulai dari hal sederhana, tanam satu pohon di halaman rumah, di sekolah, di tempat ibadah, atau di lingkungan sekitar. Satu pohon memang kelihatan kecil, tapi akan bermanfaat besar. Dia kasih udara yang lebih bersih, kasih teduh, dan bantu jaga alam tetap lestari. Ingat basudara, pohon yang katong tanam hari ini nanti jadi warisan berharga par generasi yang akan datang. Tanam hari ini, hijaukan hari esok. Katong jaga alam, alam jaga katong.

Masih tetap dengar Katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, Bas Sudara, Katong ada di Paparisa Papalele yang beta hadirkan partemani Bas Sudara di siang hari ini sampai nanti Katong ada di jam 12 waktu Indonesia Timur. Nah, ada satu info dulu nih Bas Sudara, beta hadirkan partemani Bas Sudara di siang hari ini ya. Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM didorong memperkuat kualitas produk serta memanfaatkan kearifan lokal sebagai identitas usaha agar mampu naik kelas dan bersaing di pasar yang semakin luas. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum P3 KLBIJ, Perkumpulan Pengembang dan Pelestari Kearifan Lokal Bumi Indonesia Jaya, Yasmin Saif, dalam program Mosaik Indonesia Pro 1 RRI Ambon pada hari Senin 10 Agustus 2026 kemarin. Yasmin untuk bilang keunikan produk saja belum cukup untuk membuat UMKM mampu bersaing. Pelaku usaha perlu memperhatikan kualitas dan konsistensi produksi, kemasan, branding, pelayanan, serta memahami kebutuhan konsumen agar produk yang ditawarkan memiliki daya saing. Menurut Ontu, Pak Saudara, kearifan lokal dapat menjadi kekuatan pembeda yang memberikan karakter tersendiri pada produk UMKM. Nilai budaya dalam makanan, kerajinan, motif, bahan baku, maupun cerita masyarakat setempat dapat dikembangkan menjadi identitas produk sekaligus memberikan nilai tambah secara ekonomi. Namun, pengembangan produk berbasis kearifan lokal harus dilakukan secara seimbang. Nilai budaya tetap perlu dipertahankan, sementara desain, kemasan, ukuran, rasa, hingga strategi pemasaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan selera konsumen masa kini. Selain pengembangan produk, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi bagian penting. Pelaku UMKM perlu mulai mengelola usaha secara profesional, termasuk melakukan pencatatan keuangan, pengendalian biaya, perencanaan produksi, dan menyusun strategi pemasaran yang tepat. Yasmin juga menekankan pentingnya legalitas dan sertifikasi produk untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, serta membuka peluang masuk ke pasar yang lebih besar. P3 KLBIJ turut mendorong agar potensi kearifan lokal tidak hanya dipertahankan sebagai warisan budaya, tetapi dikembangkan menjadi produk bernilai tambah dan berdaya saing. Nah, Pak Saudara, untuk memperkuat UMKM dalam 1 hingga 3 tahun ke depan, pelaku usaha didorong memulai langkah sederhana seperti meningkatkan kualitas produk, membangun identitas merek, melakukan pencatatan keuangan, mengurus legalitas, memanfaatkan teknologi digital, dan memperluas jaringan pemasaran. Upaya tersebut diharapkan mampu membawa produk UMKM lokal dari pasar daerah menuju pasar nasional hingga internasional. Nah, Pak Saudara, untuk informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, berkarya, dan meraih cita-cita. Kesetaraan gender bukan berarti harus sama dalam segala hal, tetapi memberikan kesempatan yang adil bagi setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin. Jangan biarkan stereotip membatasi mimpi. Dukung perempuan untuk berani memimpin dan dorong laki-laki untuk berbagi tanggung jawab di rumah. Saling menghargai, saling mendukung, dan saling memberikan kesempatan adalah langkah kecil yang membawa perubahan besar. Mari ciptakan lingkungan yang aman, adil, dan bebas dari diskriminasi. Karena ketika perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara, keluarga menjadi lebih kuat, masyarakat menjadi lebih maju, dan masa depan Indonesia menjadi lebih baik. Kesetaraan gender dimulai dari sikap kita. Hargai perbedaan, berikan kesempatan yang sama, dan jadilah bagian dari perubahan.

Bah saudara, kapan suka udara yang sejuk, lingkungannya rindang, dan pemandangan yang indah? Semua itu bisa dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu tanam pohon. Jangan pikir harus tanam banyak. Satu bibit yang Ale tanam dan ngerawat sepenuh hati, suatu saat bisa jadi pohon besar yang kasih teduh, serap air hujan, dan jadi rumah for burung-burung. Mari jadikan menanam pohon sebagai kebiasaan, bukan cuma kegiatan sesaat. Karena setiap pohon yang bertumbuh adalah harapan baru bagi bumi yang lebih indah.

Semua bisa berkarya. Indonesia butuh lebih banyak orang hebat. Bukan cuma yang pintar di kelas, tetapi juga yang kreatif, sehat, berani berinovasi, dan mau terus belajar. Laki-laki, perempuan, anak muda, hingga penyandang disabilitas, semuanya punya kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Karena ketika semua diberi ruang untuk berkembang, prestasi akan lahir, inovasi akan tumbuh, dan Indonesia melaju lebih cepat menuju masa depan yang lebih baik.

0: saluran budaya bumi seribu pulau.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Saudara, hiburan tadi menutup jumpa katon di acara Papa Risa Papa Lele yang sudah kita hadirkan pertemuan Pak Saudara dari jam 11 tadi sampai saat ini katon di jam 12 waktu Indonesia Timur. Oke, Pak Saudara, katong akan ada di acara selanjutnya yang akan beta hadirkan pertemuan di Pak Saudara. Tapi sebelumnya, news jam 12 beta hadirkan dulu di siang ini.
2: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kota Ambon didorong untuk terus meningkatkan kapasitas dan kualitas usaha agar mampu bersaing di tengah ketatnya arus pasar. Hal tersebut ditegaskan Ketua Umum P3 KLBIJ Kota Ambon, Dr. Yasmin Saif SH MBA, dalam kegiatan baku dapa UMKM berkualitas dan berdaya saing pada hari Selasa 11 Agustus 2026 kemarin. Menurut Tentua, UMKM di Ambon perlu naik kelas tidak hanya dari peningkatan omset, tetapi juga dari aspek manajemen dan keunggulan kualitas produk. Yasmin juga membeberkan bahwa tantangan utama yang kerap dihadapi produk lokal Maluku terletak pada masalah kemasan, kelengkapan legalitas, dan konsistensi mutu. Guna mengatasi persoalan tersebut, P3 KLBIJ menggandeng Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, Dinas Koperasi, serta praktisi bisnis untuk memberikan pendampingan langsung. Sinergi lintas lembaga ini diharapkan dihadirkan agar produk-produk UMKM lokal Ambon memiliki standar yang layak untuk menembus pasar modern hingga pasar ekspor. Selain kelayakan standar produk, fokus utama lainnya adalah mendorong pelaku UMKM untuk adaptif terhadap digitalisasi dan branding. Para pelaku usaha diimbau melek teknologi seperti memanfaatkan sistem pembayaran digital, pemasaran media sosial, dan pencatatan keuangan sederhana. Sebagai langkah nyata, P3 KLBIJ telah menyiapkan kelas pelatihan intensif serta klinik bisnis gratis dengan target mencetak 50 UMKM binaan yang siap bersaing di tingkat nasional dalam jangka waktu 6 bulan ke depan. Program Baku Dapa ini disambut antusias oleh puluhan pelaku UMKM dari berbagai kecamatan di Kota Ambon. Para peserta mendapatkan materi praktis terkait tata cara pengurusan NIB dan PIRT, teknik pengemasan produk yang menarik, hingga strategi masuk ke jaringan hotel dan restoran. Nah, mengakhiri keterangannya, Yasmin mengimbau seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, sektor swasta, hingga akademisi, untuk terus memperkuat sinergi dalam memajukan sektor UMKM. Antua tegaskan bahwa UMKM merupakan tulang punggung utama perekonomian Maluku. Penguatan kapasitas UMKM diyakini akan berbanding lurus dengan ketahanan dan pertumbuhan ekonomi Kota Ambon secara menyeluruh.
2: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

0: Tio, ih, astaga, betul dia Ali dah tadi lewat di macam di muka Bapak RT, muka rumah tuh. Tapi siang sempat bilang permisi kak, tom-tom sadiki kak. Muka batu sampai, bagaimana itu? Karena bisa begitu.
1: Aduh, kakak jangan marah, beta tadi ada buru-buru kuliah teh. Beta sengaja tadi kakak, jangan marah ya.
0: Iyo, siang papa. Tapi beta cuma mau kasih ingat sa, biar buru-buru. Tapi ya itu sudah tetap, katong harus apa orang tua toh, itu penting. Dari dulu tuh orang tua ajar katong supaya katong murah senyum, kasih salam, hormat. Itu bagian dari tradisi yang baik toh dari katong pu orang tua. Begitu Tio.
1: Iya kakak, kadang beta lupa. Padahal hal-hal yang kecil begitu tuh bikin hubungan antar tetangga lebih akrab.
0: Nah itu dia. Katong orang Ambon nih dikenal ramah. Biar muka sangar-sangar, marhati lo kitik yo. Jadi hormat orang yang lebih tua tuh, lalu jaga tutur kata, saling membantu, menghargai perbedaan, itu yang bikin katong hidup orang basudara tetap kuat, begitu.
1: Iyoi kakak, mulai sekarang beta mau ingat-ingat akan juga. Bukan cuma di rumah, tapi juga di kampus, di jalan, dan di mana saja.
0: Nah, begitu. Oke, jalan sudah. Bye-bye.
1: Siap kakak, dado.
2: Etika yang baik mencerminkan jati diri masyarakat Maluku. Mari terus menjaga sopan santun, menghormati adat, dan merawat nilai hidup orang basudara dalam kehidupan sehari-hari. Adat dijaga, sopan santun dibiasakan. Hidup orang basudara tetap menjadi kebanggaan Maluku.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanya Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Pak Saudara katong ada di acara Kabaran Donci yang beta hadirkan pertemuan Pak Saudara sampai nanti katong ada di jam 1 atau pukul 13 ya waktu Indonesia Timur. Nah, Pak Saudara jangan kemana-mana karena ada info-info menarik yang akan kita hadirkan pertemuan Pak Saudara di siang hari ini ya. Untuk saat ini Pak Saudara satu info kita hadirkan dulu. Masyarakat Desa Sumber Agung, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram bagian timur mengeluhkan pasokan listrik yang sering mengalami pemadaman mendadak dan berulang, terutama pada jam-jam produktif kerja. Kondisi ini dinilai sangat merugikan warga, mulai dari pelaku usaha hingga warga yang bekerja dari rumah maupun di ladang. Keluhan ini disampaikan langsung oleh sejumlah warga Desa Sumber Agung saat menyampaikan aspirasi mereka pada hari Selasa 11 Agustus 2026. Mereka menyebut pemadaman kerap terjadi pada waktu di mana aktivitas pekerjaan dan kegiatan ekonomi sedang berjalan maksimal. Nah, Pak Saudara, Peter, warga Sumber Agung yang bekerja sebagai petani sayur di desa tersebut, Anto bilang setiap hari listrik mati di jam kerja. Pagi mau mulai kerja tiba-tiba mati, siang mau lanjut bekerja juga mati, kadang padamnya berjam-jam, tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Ini sudah berlangsung berbulan-bulan, katanya. Anto juga jelaskan, ketergantungan pada peralatan listrik seperti mesin pompa air membuatnya kerap terhenti bekerja. Pesanan tertunda, hasil panen juga ikut terdampak, dan pendapatan menurun drastis. Anto bilang bagaimana katong bisa bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarga jika listrik yang menjadi sumber utama produksi tidak stabil. Keluhan serupa disampaikan oleh Siti Hajar, warga lain yang bekerja di rumah sekaligus mengelola usaha kuliner. Anto bilang siang hari saat jam kerja justru sering padam. Kompor listrik tidak bisa dipakai, pesanan tidak bisa diproses, bahkan pendingin ruangan dan penyimpanan bahan makanan terganggu. Bahan baku sering rusak karena tidak ada aliran listrik untuk pendinginan. Warga menduga penyebab utama pemadaman yang berulang ini antara lain beban jaringan yang tidak seimbang, perawatan jaringan yang jarang dilakukan, serta belum adanya penambahan kapasitas daya seiring bertambahnya jumlah pelanggan di Desa Sumber Agung dan sekitarnya. Namun, hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari pihak penyedia layanan listrik, Pak Saudara. Nah, Pak Saudara, warga Desa Sumber Agung memohon kepada pihak berwenang, termasuk PLN wilayah Maluku serta pemerintah Kabupaten Seram bagian timur, untuk segera meninjau lokasi, mengevaluasi sistem kelistrikan, dan mencari solusi jangka panjang. Mereka memastikan pembayaran tagihan listrik selalu dilakukan tepat waktu, sehingga pelayanan yang memadai adalah hak yang seharusnya diterima. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak penyedia jasa kelistrikan terkait keluhan warga Sumber Agung. Masyarakat berharap masalah ini segera ditangani agar aktivitas kerja dan perekonomian di desa mereka dapat kembali berjalan normal. Nah, untuk informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Basudara, laut itu sumber kehidupan, tapi akan juga simpang banyak bahaya, seperti ombak tinggi, cuaca buruk, dan perlengkapan yang seng lengkap bisa ancam katongpung keselamatan jiwa. Sebelum melaut, pastikan cuaca aman, pakai pelampung, lengkapi diri dengan alat keselamatan. Ingat, keselamatan itu yang utama, waspada di laut, pulang dengan selamat.

Mbak Sudara, Katong Samoa, pung harapan yang sama. Mau hidup aman, pelayanan mudah, dan masa depan anak-anak lebih baik. Itu bisa terwujud kalau Katong bangun pemerintahan yang bersih, hukum yang kuat, dan berani lawan korupsi serta narkoba. Karena Maluku yang maju dimulai dari kejujuran dan kepedulian Katong Samoa.

Bel saudara semua, kalau sampah dibuang sabarang, got tasumbat, banjir datang, nyamuk tambah banyak, katompo lingkungan akan jadi kotor, kesehatan pun jadi terancam. Beta ajak alih semua, mulai dari diri sendiri, sampah organik dan anorganik kasih pisah akang, buang di tempat sampah, jangan buang di kali atau di pantai. Ingat bel saudara, lingkungan bersih bukan cuma tugas pemerintah, ini tugas katong semua. Kalau katong jaga alam, alam juga jaga katong. Mari bel saudara, mulai hari ini bikin Ambon dan Maluku tetap bersih, sehat, dan indah. Karena perubahan besar mulai dari langkah kecil katong hari ini.

Masih tetap dengar Katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Katong masih di kabaran Donci, Pak Saudara. Satu info kembali kita hadirkan. Kebakaran hutan terjadi di kawasan Stein, Kahena, Kota Ambon pada hari Selasa 11 Agustus 2026 malam kemarin ya. Nah, kebakaran yang dilaporkan warga bernama Ali tersebut terjadi di wilayah RT 001 RW 017 sekitar pukul 18.10 menit waktu Indonesia Timur. Menindaklanjuti laporan tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ambon mengerahkan 2 unit mobil pemadam dari Markas Komando Mako dengan dukungan 17 personil. Petugas tiba di lokasi sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Timur dan langsung melakukan penanganan terhadap kobaran api. Petugas berjibaku memadamkan api sekaligus mencegah kebakaran meluas ke kawasan hutan dan lingkungan di sekitarnya. Penanganan berlangsung hingga malam hari sebelum situasi di lokasi dinyatakan aman pada pukul 21.00 waktu Indonesia Timur. Setelah memastikan kondisi aman dan tidak terdapat potensi penyebaran api, seluruh personel damkar meninggalkan lokasi dan kembali ke Mako. Tidak ada laporan mengenai korban dalam kejadian kebakaran hutan tersebut. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ambon mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan dan hutan, terutama pada musim kering. Masyarakat yang menemukan kebakaran dapat segera melaporkan melalui pos Ambon di 0911-351-113, pos Paso 0911-361-113, pos ATW Besar 0911-367-0113 atau call center 112. Sumber informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Maluku adalah salah satu daerah yang ada di Indonesia bagian timur yang kaya akan kesenian lokal. Salah satunya adalah musik ukulele. Ukulele adalah alat musik yang bentuknya mirip dengan gitar dan cara memainkannya juga sama dengan memainkan gitar. Musik tradisional ukulele perlu dilestarikan karena merupakan warisan budaya Maluku.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Kembali satu info menarik kita hadirkan pertemanan Pak Saudara. Kondisi geografi sebagai provinsi kepulauan menjadi salah satu tantangan besar pemerintah Provinsi Maluku dalam memperluas pelayanan kesehatan hingga ke wilayah terpencil. Jarak antar pulau dan dominasi wilayah laut membuat distribusi tenaga medis maupun fasilitas pelayanan membutuhkan biaya lebih besar. Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat Anto bilang karakter geografis tersebut berdampak terhadap biaya perjalanan, distribusi barang dan jasa, serta penyediaan pelayanan publik, termasuk kesehatan, Pak Saudara. Persoalan itu menjadi tantangan tersendiri karena kebutuhan masyarakat tersebar di wilayah kepulauan yang luas. Menurut Antua, pemerintah provinsi bersama berbagai pihak terus memperjuangkan kebijakan yang dapat memberikan ruang fiskal lebih besar bagi daerah kepulauan. Dukungan fiskal tersebut penting agar pembangunan fasilitas kesehatan dan penempatan tenaga medis dapat disesuaikan dengan karakter geografis Maluku. Fana juga mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas keamanan dan sosial sebagai bagian dari keberlanjutan pembangunan. Menurut Antua, pembangunan fasilitas kesehatan, pendidikan dan sektor lainnya akan lebih mudah dilakukan apabila kondisi daerah tetap aman dan kondusif. Terakhir untuk bilang Maluku tidak boleh kacau, Pak Saudara. Sumber informasi ini beta kutip dari rri.co.id dan Pak Saudara, Parketun jelang jam 1 atau pukul 13 waktu Indonesia Timur, satu donci tersisa, beta hadirkan partemani Iba Saudara. Jangan kemana-mana, tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.
2: Pak Sudara, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kota Ambon mendorong pelaku usaha mikro di Kecamatan Nusa Niwe memperkuat legalitas usaha sebagai langkah meningkatkan daya saing dan memperluas akses pasar. Dorongan tersebut disampaikan dalam program Baku Dapa UMKM yang digelar di Kelurahan Nusa Niwe pada hari Selasa 11 Agustus 2026 kemarin. Kepala DPM PTSP Kota Ambon, Febrian Mail, Anto bilang program tersebut tidak sekedar menjadi ruang pertemuan antara pemerintah dan pelaku usaha, tetapi juga menjadi sarana untuk memberikan solusi atas berbagai persoalan perizinan sekaligus memperkuat kapasitas bisnis UMKM. Antusiasme pelaku usaha yang mengikuti kegiatan dinilai menunjukkan besarnya semangat masyarakat untuk mengembangkan usaha secara mandiri. Menurut Febrian, kepemilikan nomor induk berusaha NIB menjadi salah satu fondasi penting bagi UMKM untuk berkembang. Legalitas usaha memberikan kapasitas bagi pelaku usaha sekaligus membuka peluang untuk mengakses pasar dan berbagai program pengembangan usaha yang membutuhkan kelengkapan administrasi. DPM PTSP Kota Ambon berkomitmen memberikan pendampingan secara langsung melalui pendekatan jemput bola agar pelaku UMKM tidak mengalami kesulitan dalam mengurus perizinan. Pemerintah Kota Ambon berharap program Baku Dapa UMKM dapat terus diperluas ke kecamatan lainnya guna membangun ekosistem usaha yang inklusif. Kemudahan regulasi, pelayanan perizinan yang transparan, serta pendampingan berkelanjutan diharapkan memberi kepastian hukum sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan UMKM di Kota Ambon.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, katong ada lagi di acara selanjutnya, ada Etnik Nusantara. Di Etnik Nusantara ada hiburan lagu-lagu dari berbagai daerah yang akan kita hadirkan pertemani Pak Saudara di kesempatan siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: Menyebut nama Flores, mungkin wisata alam yang terbayang di benak Anda adalah Taman Nasional Komodo. Taman Nasional Komodo berada di wilayah Kabupaten Manggarai di ujung Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Dengan luas daratan sekitar 40.000 hektar dan lautan seluas 132.000 hektar lebih. Taman ini dibagi menjadi 4 pulau besar, yakni Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Gili Motang, dan Pulau Padar. Keberadaan Taman Nasional Komodo berawal dari jasa J.K.H. van Steen, seorang pegawai pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1911, ia berkunjung ke Pulau Komodo. Ia melihat Komodo yang dikenal masyarakat setempat dengan sebutan Ora. 81 tahun kemudian, atau tepatnya di tahun 1991, Taman Nasional Komodo mendapat dukungan dari PBB, bahkan ditetapkan sebagai World Heritage Site. Selain Komodo, terdapat pula 102 spesies flora dan 185 fauna yang hidup di Taman Nasional Komodo, seperti kerbau, kuda, monyet, rusa, dan puluhan spesies burung. Kekayaan laut pun tidak kalah menariknya. Terumbu karang dan spesies ikan di sana merupakan yang terbaik di Indonesia. Bahkan, konon katanya lebih bagus dari Bunaken. Tidak heran kalau Taman Nasional Komodo menjadi magnet wisatawan mancanegara. Selain menyaksikan kadal purba, juga didukung dengan kekayaan bahari.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat.

Bagi masyarakat Karo Sumatera Utara, dalam kehidupan seremonial dan ritual, makna musik instrumental jauh lebih berarti daripada musik vokal. Ada dua jenis ensembel yang digunakan, yaitu ensembel gendang besar dengan suara keras yang dimainkan pada peristiwa-peristiwa sekuler yang menuntut perhatian orang banyak. Yang kedua, ensembel gendang kecil bersuara lembut untuk dipakai dalam ritual upacara-upacara yang dilakukan di dalam rumah.

Gendang karo, sejenis gendang bergaris tengah kurang lebih 10-15 cm. Kulitnya dipasang kanan dan kiri, memainkannya dengan menggunakan pemukul. Gendang karo selalu dimainkan oleh laki-laki. Gendang ini berperan dalam kesenian tradisional masyarakat karo. Misalnya untuk mengiring tarian kolong-kolong, yaitu sebuah tarian pergaulan masyarakat karo. Dalam mengiringi tarian, digunakan gendang dua buah atau tiga buah.

0: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
2: Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, katong ada di acara Etnik Nusantara yang kita hadirkan apartemen Mbak Sudara. Lalu selain hiburan, lagu-lagu dari berbagai daerah, ada info juga nih. Ada satu info nih Mbak Sudara, info kita angkat dari daerah Aceh ya. Aceh adalah daerah yang berada di provinsi paling barat dari Kepulauan Nusantara. Aceh juga dihuni oleh beberapa etnis masyarakat yang tentu saja memiliki pengaruh dalam kekayaan budaya daerah Aceh pada umumnya. Kebudayaan masyarakat Aceh sendiri telah diwarnai dengan nuansa agama Islam sebagai agama yang memiliki peran banyak dalam sejarah Aceh. Akan tetapi, warna budaya serta upacara adat Aceh dan seluruh tradisinya justru semakin menambah keunikannya sendiri dan cukup menarik untuk diulas, Mbak Sudara. Dari sekian banyak jenis kesenian maupun kebudayaan, upacara adat Aceh beserta ritual dan tradisinya adalah salah satu aspek yang sangat kental dalam kehidupan bermasyarakat di Aceh. Nah, Mbak Sudara, upacara adat Aceh yang pertama adalah upacara Peusi Jiwek yang hingga kini masih berlangsung dan dilakukan oleh masyarakat Aceh. Tradisi satu ini cukup mirip dengan tradisi tepung mawar dalam kebudayaan masyarakat Melayu. Upacara adat Peusi Jiwek biasanya dilakukan di hampir setiap kegiatan adat yang ada dalam kehidupan masyarakat Aceh ya. Pada kalangan masyarakat di pedesaan, Peusi Jiwek adalah upacara yang sangat bisa dilaksanakan untuk hal-hal kecil seperti ketika membeli sebuah kendaraan baru atau ketika menaburkan benih di sawah. Akan tetapi, Mbak Sudara, bagi masyarakat perkotaan di Aceh yang memiliki gaya hidup yang lebih modern, tradisi Peusi Jiwek hanya dilakukan pada kegiatan adat saja. Contohnya seperti dalam proses adat perkawinan. Nah, setelah tradisi Peusi Jiwek, ada tradisi Meugang. Mbak Sudara, tradisi Meugang atau dikenal dengan nama Mak Meugang merupakan tradisi menyembelih hewan kurban yang berupa sapi atau kambing dan dilaksanakan setiap 3 tahun sekali, yaitu pada bulan Ramadan, Idul Fitri serta Idul Adha. Daging hewan yang telah disembelih tersebut oleh masyarakat Aceh kemudian dimasak dan dinikmati bersama dengan kerabat, keluarga dan dibagikan beberapa pada yatim piatu. Biasanya hewan kurban yang disembelih baik itu sapi atau kambing bisa berjumlah hingga ratusan. Selain sapi dan kambing, masyarakat Aceh juga menyembelih ayam serta bebek. Masyarakat Aceh biasanya akan memasak daging hewan tersebut di rumah, kemudian dibawa ke masjid agar dapat dimakan bersama dengan tetangga dan warga yang lainnya. Oke, untuk informasi ini Mbak Sudara, beta kutip dari gramediablog.com. Nah, Mbak Sudara, masih ada hiburan-hiburan yang akan terus beta hadirkan partemani Mbak Sudara. Nikmati terus apa yang beta hadirkan hanya di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Anda seorang petualang? Rasanya belum sempurna jika telapak kaki Anda tak pernah tertera di sini, di Goa Luang Jaran. Lorongnya yang panjang, stalaktit dan stalagmit yang begitu mempesona akan menuntun Anda untuk runduk pada yang maha sempurna. Sebenarnya, goa yang berada di daerah Pacitan ini tertutup untuk umum. Mungkin karena keangkerannya. Bayangkan, pintu goa hanya berupa lubang berukuran 3x5 meter yang seolah tanpa dasar. Lokasi persisnya berada di perbukitan Desa Jelumbang, 20 km dari kota Pacitan ke arah barat. Panjang goa ini mencapai 30 km. Setelah turun dari mulut goa sepanjang 35 meter, Anda akan ternganga karena di depan mata terhampar ruang luas mencapai 3 hektar dengan gemericik suara air dan kilau batu stalaktit dan stalagmit. Di keluasan itu bertebaran lorong-lorong kecil yang perawan, belum terjamah, sempit, lembab, dan basah. Di bagian tengah, rembesan air tertahan dan mengumpul menjadi semacam telaga kecil dan sangat bening sehingga bisa dilihat dengan jelas bagian dasarnya. Uniknya, goa yang sangat menantang ini justru diperawani bukan oleh penjelajah negeri sendiri, tapi tim ekspedisi dari Australia sekitar tahun 1987. Dan dari hasil ekspedisi mereka juga terungkap bahwa Goa Luang Jaran ini memanjang terus hingga di bawah kota kecamatan Donorojo, hampir berbatasan dengan Jawa Tengah.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, The

0: kuburan sejenis ini mengenal beberapa tahapan. Di antaranya, bayi yang meninggal dibalut dengan kain putih yang pernah dipakai dalam posisi keadaan dipangku. Kemudian keluarga memberi tanda pada pohon kayu yang hendak digunakan sebagai kuburan atau mak tanda kayu. Membuat lubang pun tidak boleh berhadapan dengan rumah kediamannya. Penutup kubur dibuat dari pelepah nao. Untuk membedakan strata sosialnya, karurung yang terbuat dari ijuk dibagi menjadi beberapa pasak atau tanah. 12 tanak karurung bagi tingkatan bangsawan, 8 tanak karurung bagi tingkatan menengah, 6 tanak karurung bagi tingkatan bawah. Lalu ada lagi urutan ritual Makka Dende, yaitu membuat tali ijuk sebelum jenazah dibawa ke kuburan. Seekor babi juga dilibatkan untuk pemakam bayi ini. Babi jantan hitam tersebut disembelih di halaman rumah duka, kemudian dibawa ke kuburan dengan diusung. Setiba di kuburan, daging babi dimasak dalam bambu. Tanpa diberi garam atau bumbu lainnya, setelah semua itu siap, mayat bayi dibawa ke kuburan.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari R.

Keselarasan adalah salah satu pandangan hidup masyarakat Jawa. Tertuang dalam sebuah peribahasa Jawa, ngono yo ngono, nanging ojo ngono. Begitu ya begitu, tapi jangan begitu. Sebagai ungkapan keselarasan yang berarti dapat mengatur keseimbangan emosi dan tidak menimbulkan kegoncangan. Saling menjaga diri harmonis, saling menjaga cipta, karsa, dan perilaku. Dari sinilah maka irama gending atau musik dari gamelan termasuk tembang Jawa disusun dan dibuat.

Gamelan adalah ensemble tradisional Jawa yang banyak digunakan dalam berbagai sisi kehidupan masyarakat Jawa. Di antaranya, untuk mengiringi pertunjukan wayang, mengiringi tari-tarian, atau untuk mengiringi tembang Jawa. Gamelan, atau disebut juga dengan gongso, adalah hasil perpaduan bahan tembaga dan rajasa atau gasa, yaitu bahan logam yang dicampur. Secara keseluruhan, instrumen komplit gamelan selain dari bahan logam, ada yang berbahan kayu. Gamelan akan bersuara merdu, mantap, dan tidak sember, tergantung dari bahannya. Yang paling baik jika dibuat dari bahan perunggu berlapis kuningan. Ensemble gamelan menggunakan hampir semua jenis alat musik di barat. Alat musik geseknya rebab, alat musik tiupnya seruling, alat musik pukulnya kenong, gendang, gender, gong, dan gambang, serta alat musik petiknya sitar.

0: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
2: Dan kebanyakan Pak Sudara masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Lalu Pak Sudara, kita akhiri acara etnik Nusantara yang mana tadi selain hiburan lagu-lagu dari berbagai daerah, ada info juga, info budaya yang sudah kita hadirkan pertemani Pak Sudara di etnik Nusantara siang ini. Oke Pak Sudara, keton masih akan ada di acara selanjutnya yang akan kita hadirkan pertemani Pak Sudara. Tapi sebelumnya news jam 14 kita hadirkan dulu di siang hari ini.
3: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara, digitalisasi dan penguatan branding menjadi strategi penting bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM untuk memperluas pemasaran serta meningkatkan daya saing produk. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum P3 KLBIJ Perkumpulan Pengembang dan Pelestarian Kearifan Lokal Bumi Indonesia Jaya, Yasmin Saif, dalam program Mosaik Indonesia Pro 1 RRI Ambon pada hari Senin kemarin dengan topik Bersama Menuju UMKM Berkualitas dan Berdaya Saing. Yasmin Anto bilang, pelaku UMKM yang selama ini menjalankan usaha secara tradisional tidak perlu langsung melakukan perubahan besar. Adaptasi digital dapat dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan masing-masing pelaku usaha, terutama melalui pemanfaatan media sosial dan marketplace untuk memperkenalkan produk, berkomunikasi dengan konsumen, serta memperluas jangkauan pasar. Menurut Antua, pemanfaatan ruang digital harus diikuti dengan kualitas produk dan pelayanan yang baik. Foto produk yang menarik, informasi yang jelas, kecepatan merespon pesan, pelayanan kepada konsumen, serta konsistensi kualitas menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan pelanggan. Nah Pak Sudara, selain pemasaran digital, branding dan kemasan juga memiliki peran penting dalam meningkatkan nilai jual produk UMKM. Kemasan tidak hanya berfungsi sebagai pelindung produk, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan daya tarik. Sementara branding membantu konsumen mengenali serta membedakan suatu produk dengan produk lainnya. Untuk produk berbasis kearifan lokal, Yasmin menilai identitas budaya dapat menjadi bagian dari strategi branding. Cerita mengenai asal-usul produk, bahan lokal, tradisi masyarakat, dan karakter daerah dapat dikemas menjadi narasi yang menarik sehingga memberikan nilai tambah sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya kepada konsumen. Yasmin juga mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam penggunaan teknologi, pemasaran, pengelolaan usaha dan keuangan. Pencatatan dapat dimulai ya dengan memisahkan uang usaha dan pribadi serta mencatat pemasukan dan pengeluaran secara rutin sehingga pelaku UMKM dapat mengetahui kondisi usahanya dan mengambil keputusan berdasarkan data. Digitalisasi, branding, kualitas produk dan pengelolaan usaha yang profesional diharapkan mampu mendorong UMKM menjadi lebih berkualitas dan berdaya saing.
3: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

Masih tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, keton ada lagi nih di acara Kabaran Donci yang beta hadirkan kembali pertemani Mbak Sudara di siang hari ini. Sampai nanti keton ada di jam 3 atau pukul 15 waktu Indonesia Timur. Nah Mbak Sudara, selain hiburan, ada info-info menarik yang sudah kita siapkan pertemani Mbak Sudara di kesempatan siang hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana Mbak Sudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Maluku adalah salah satu daerah yang ada di Indonesia bagian timur yang kaya akan kesenian lokal. Salah satunya adalah musik ukulele. Ukulele adalah alat musik yang bentuknya mirip dengan gitar dan cara memainkannya juga sama dengan memainkan gitar. Musik tradisional ukulele perlu dilestarikan karena merupakan warisan budaya Maluku.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Oke, Pak Saudara, masih tetap dengar Ketun di program Patere Riambon sampai dengan saat ini. Lalu Ketun ada di Kabanan Donci, Pak Saudara. Ada info yang kita hadirkan per Pak Saudara di siang ini. Wali Kota Ambon, Bodin Watimena, membuka secara resmi forum dialog kebangsaan bertema Bacarita Kota Ambon for Ambon Pungbai di Hotel Santika Premier Ambon pada hari Selasa 11 Agustus 2026 kemarin. Wali Kota mengapresiasi langkah cepat Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease yang menginisiasi wadah silaturahmi antar elemen masyarakat ini. Dalam arahannya, Wali Kota Boduin untuk ingatkan, meski Ambon secara geografis merupakan kota kecil, keberagaman suku, agama, dan etnis di dalamnya sangat luar biasa. Keanekaragaman ini, untuk bilang, harus dikelola dengan baik agar tidak menjadi hambatan, melainkan diposisikan sebagai modal utama dalam mendorong percepatan pembangunan daerah. Boduin juga mengibaratkan peran pemerintah Kota Ambon dan seluruh stakeholder seperti sebuah orkestra. Pemkot bertindak untuk menjaga ritme dan aturan main, sementara seluruh komponen masyarakat memainkan perannya masing-masing secara harmonis demi menciptakan tatanan hidup orang Basudara yang rukun dan kondusif. Wali Kota juga mengingatkan masyarakat akan ancaman era digitalisasi dan modernisasi yang pesat, Basudara. Jika tidak dikelola dengan arif, arus informasi digital berpotensi mengikis rasa persaudaraan dan nilai-nilai kebangsaan yang telah diwariskan pada leluhur di tanah Ambon Manise. Oleh karena itu, Pemkot Ambon mengajak seluruh warga, tokoh masyarakat, dan generasi muda untuk taat pada aturan yang berlaku serta aktif merawat toleransi. Sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat diharapkan dapat mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, dan harmonis bagi semua pihak. Untuk informasi ini, beta kutip dari rri.co.id.

0: Ma, kenapa tante itu jalan gunakan baju seperti itu? Sambil menaruh jualannya di kepala.
1: Oh, itu namanya Papa Lili.
0: Papa Lili?
1: Iya.
0: Apa itu Papa Lili, Ma?
1: Ya, seperti yang kamu lihat. Apa yang tadi kamu lihat?
0: Tante itu gunakan kebaya. Bajunya kotak-kotak kecil. Dan tempat taruh buah itu namanya apa, Ma?
1: Itu namanya dulang, ya. Dulang itu tempat untuk menaruh buah-buahan hasil panen. Seperti yang kamu lihat tadi.
0: Oh, lalu apa hubungannya dengan Papa Lili, Ma?
1: Papa Lili itu aktivitas berjualan dari rumah ke rumah, ya. Atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Papa Lili itu biasanya dilakukan oleh seorang perempuan, ya, dengan menggunakan baju khas orang Maluku.
0: Oh, jadi itu mah namanya Papa Lili.
1: Iya.
0: Manggil tante itu ya, Ma. Saya pengen banget makan pisang yang beliau jual.
1: Oke,

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

Masih tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, kembali info kita hadirkan partai mani Mbak Sudara. Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat mendorong 15 dokter baru lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Patimura Ambon tidak hanya berkarir di fasilitas kesehatan pemerintah. Anto juga mengajak mereka berani membangun usaha atau layanan kesehatan secara mandiri. Dorongan itu disampaikan Fanat saat menghadiri pengambilan sumpah dan pelantikan dokter baru lulusan ke-39 Fakultas Kedokteran Unpati di Aula Fakultas Kedokteran Unpati Ambon pada hari Selasa 11 Agustus 2026 kemarin. Wagub untuk tegaskan, kebutuhan layanan kesehatan di Maluku masih sangat besar sehingga membuka peluang pengembangan layanan kesehatan berbasis kewirausahaan. Nah, Pak Sudara, menurut orang tua, peluang tersebut terlihat dari banyaknya masyarakat dari kabupaten di Maluku yang datang berobat ke kota Ambon. Kondisi itu menunjukkan masih terbukanya ruang untuk menghadirkan layanan kesehatan yang lebih dekat dengan masyarakat di daerah. Fanat berharap para dokter baru dapat memadukan kompetensi profesional dengan kemampuan membaca kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, pengembangan usaha kesehatan tidak hanya menjadi pilihan karir, tetapi sekaligus dapat memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat Maluku. Diketahui, acara pengambilan sumpah dan pelantikan turut dihadiri Rektor Unpati Ambon, Prof. Freddy Lewakabesi, Wakil Wali Kota Ambon Eli Tosyuta, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Maluku, serta Dekan Fakultas Kedokteran Unpati Ambon, Dr. Farah Kristina Noya. Nah, untuk sumber informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Bah Sudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang Dolo-Dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik tifa, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun-temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong saya mau kenal di budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat Bah Sudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari kita lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pun jati diri.

0: loh kak, baju yang kakak pesan sudah selesai dijahit tuh kak.
1: Oh iya, makasih ya dek untuk infonya.
0: Eh, memangnya acara apa sih yang akan kakak hadiri sampai-sampai pakai pesan baju segala?
1: Oh, itu deh, acara pelantikan kepala desa yang mau diadakan besok hari.
0: Loh kak, bukannya lebih menarik kalau kakak hadir di acara itu dengan mengenakan baju cele? Lagian, baju cele itu kan salah satu pakaian adat orang Maluku yang harus terus kita lestarikan. Selain itu, acara-acara seperti pelantikan kepala desa lebih menarik lagi kalau yang hadir di acara itu mengenakan baju cele kan?
1: Tapi kakak belum punya baju cele dek. Lagian, acaranya besok sudah diadakan.
0: Kenapa harus bingung kak? Sini ada temenin, kita beli baju cele yang baru untuk kakak pakai besok. Biar kakak kelihatan lebih keren ketika mengenakan baju cele di acara besok.
2: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
3: Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Bas Sudara, keton di penghujung acara Kabaran Donci yang kita hadirkan pertemuan Bas Sudara dari jam 2 tadi sampai nanti keton ada di jam 3 atau di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Nah, Bas Sudara, satu donci tersisa. Beta hadirkan pertemani Bas Sudara sekaligus Donci ini akan menutup jumpa keton di acara Kabar dan Donci siang hari ini. Tapi beta infokan dulu nih untuk Bas Sudara, nanti tepat di pukul 15 atau jam 3 waktu Indonesia Timur, keton akan bergabung dengan Pro 4 Jakarta untuk siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Jadi jangan kemana-mana Bas Sudara, tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Dan kebanyakan Basudara masih tetap dengar keton di Pura 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Basudara, saatnya untuk keton bergabung dengan Pura 4 Jakarta untuk keton ada di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Tetap dengar keton di Pura 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.
1: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.

Kita beralih ke berita lainnya. Kelompok Tani Babat Makmur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi mengubah lahan tidur seluas 5 hektar menjadi sawah produktif untuk mendukung ketahanan pangan. Kepala Dinas TPH Kabupaten Tanjung Jabung Timur Sunarno mengapresiasi inisiatif tersebut dan memastikan pihaknya siap membantu petani berupa benih maupun alat pertanian. Anggota kelompok Tani Babat Makmur Muhammad Nasir mengatakan, lahan di Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, sebelumnya terbengkalai selama 3 tahun dan kini menghasilkan sekitar 5 ton gabah per hektar. Pengelolaan dilakukan 5 petani dengan memanfaatkan kultivator pinjaman dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, serta bantuan benih padi Inpari 32 setelah panen. Kelompok tani berencana menanam jagung dan genjer sebagai upaya diversifikasi serta mengoptimalkan pemanfaatan lahan. Ampek di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta ya Bang Po. Masih bareng Ayam Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Pendengar di seluruh Nusantara, kami hadir lagi kali ini bersama dengan RRI Banda Aceh. Udah dari tadi nungguin kayaknya. Udah senyum-senyum dari tadi. Tapi Ayah tadi tuh baca flyer. Nah takut ragu nih, takut salah. Kebalik gak sih itu foto antara bintang tamunya, narsumnya sama yang siarannya? Apa benar gak sih? Nah kalau di sini kan narasumbernya Sakti Aprilian, tapi fotonya cewek. Itu Duta Wisata dan Agam Inong Banda Aceh 2025. Nah kemudian ininya coba dicek lagi dah flyernya. Kemudian hostnya itu ada Nurul ya, hostnya Banda Aceh. Fotonya foto cowok. Nah ini yang mana benernya? Ayah takut salah nih. Soalnya tadi udah ada komentar dari beberapa yang WhatsApp ke kita ya, dari pendengar kita. Mpok gak kebalik apa gitu, coba ayah tanya. Halo, assalamualaikum. Suaranya mana? Halo. Lah kagak ada suaranya. Loh, nah tuh dari tadi dari tadi nungguin, tiba-tiba pas ini gak ada suaranya. Engkau di mana? Suaramu mana? Halo, Banda Aceh. Boleh diutak-atik lagi enggak suaranya di mana ini? Kok enggak ada suaranya Banda Aceh? Yang nah, tuh kedengeran. Coba. Sudah? Ah, sudah. Oke. Okay. Nah, sembunyi di mana coba suaranya?
2: Benar. Enggak tahu nih, Mpok. Mungkin kejauhan ya, Mpok ya?
1: Enggak juga. Sekarang mah enggak ada yang jauh ya, enggak sih? Luar negeri aja deket sama kita sekarang mah.
2: Betul. Yeah.
1: Nah, benar kan? Kebalik kan? Yang presenternya yang mana, yang narasumbernya yang mana, benar nggak?
2: Oh, tapi di flyer kami kayaknya udah benar ya.
1: Udah dibenerin ya. Mungkin, oh, salah kirim lagi nih flyer yang tadinya salah barangkali ya.
2: Oh mungkin.
1: Iya. Yeah.
2: Belum ini ya, belum di apa di.
1: Di upgrade. Belum di upgrade betul. Lagi. Oh berarti yang siaran ini benar Mbak Nurul.
2: Betul.
1: Oke.
2: Okay.
1: Hai, salam kenal kembali. Tapi bintang tamunya adalah Bang Sagit Aprilian.
3: Sakti.
1: Sakti ya. Yeah.
3: Iya.
1: Oh tadi itu salahnya di fotonya gitu ya. Foto yang satu ke atas, foto yang penyiarnya jadi narasumber kalau di situ. Oke dah, Pak Nurul, kalau di Banda Aceh panggilannya siapa buat penyiarnya?
2: Buat penyiarnya panggilnya Kak Nurul.
1: Gitu. Oh Kak Nurul, oke. Okay. Aceh apa kabar? Aman dan terkendali?
2: Alhamdulillah, selama ini sudah kembali aman terkendali ya setelah hari-hari
1: ya. Melelahkan gitu ya.
2: Hari-hari melelahkan
1: dan menakutkan ya. Gitu ya.
2: Anginnya lumayan kencang nih, Mpo. Okay, di Kota Banda Aceh sendiri.
1: Baiklah.
2: Dan, alhamdulillah hari ini tapi lumayan terkendali meskipun sedikit mendung, tapi belum tentu hujan juga. Kalau di Jakarta sendiri gimana nih, Mpo?
1: Yang Jakarta udah hampir 2 bulan kita tidak bertemu sama hujan, sudah tidak diapelin lagi sama hujan ini. Pengen banget diapelin sama hujan gitu ya. Cuma intensitasnya jangan berat ya. Kalau intensitas berat, tahu sendiri kalau Jakarta hujannya begitu, dikit-dikit banjir ya kan. Oke dah. Tapi kita berharaplah semoga apapun cuacanya, apapun situasi dan kondisi, baik Banda Aceh pun maupun Jakarta, yang penting kita aman, nyaman dan terkendali ya Kak Nurul ya.
2: Ya Allah, amin.
1: Baik dah, Kak Nurul hari ini bakal menghadirkan Bang Sakti gitu ya.
2: Iya betul ya. Bang Sakti mau promosi wisata Aceh nih.
1: Oke, beliau ini Duta Wisata dan Agam Inong Banda Aceh 2025.
3: Benar enggak sih? Agam Banda Aceh. Kalau misalkan Inong itu untuk sebutan untuk wanitanya.
1: Oh, Inong itu untuk wanitanya, agamnya untuk cowoknya.
3: Kan Abang None ya.
1: Abang None
3: untuk laki-laki, Nonenya itu untuk perempuan gitu. Kalau misalkan di Aceh, Agam untuk laki-laki, Inong itu untuk wanitanya gitu.
1: Oke, baik, berarti ayah panggilnya Agam Sakti.
3: Iya.
1: Oke, baiklah. Kalau gitu ngobrol dulu deh Kak Nurul bersama Agam Sakti ya. Nanti kita buka line telepon. Nanti kita break di menit 30 ya. Silakan ngobrol dulu.
2: Baik, terima kasih Mbak Nova atas kesempatannya dan terima kasih juga untuk Bang Sakti ya yang sudah sampai ke RRI Pro 4 Banda Aceh di hari ini. Menempuh perjalanan jauh nggak Bang?
3: Lumayan ya.
2: Lumayan, dari Sabang ya Bang ya?
3: Iya, enggak, kebetulan memang domisili itu sekarang udah di sini gitu karena kuliah di sini kan. Jadi di sini tinggalnya tuh di Prada.
2: Oh di
3: gitu.
2: Prada, lumayan iya. Dekat lah ya dibandingkan lumayan. Dari Sabang ya.
3: Iya benar.
2: Mau belok laut ya menuju Banda Aceh. Di hari ini nih Bang, kebetulan nih topik kita juga tentang promosi wisata Aceh dengan kearifan budaya lokal ya. Iya
3: benar.
2: Dan Abang kan sebagai seorang duta wisata agam Banda Aceh ya yeah. 2025 dan masih berlanjut hingga sekarang.
3: Masih aktif ya.
2: Masih aktif. Dan seperti yang kita ketahui ya Bang ya, pariwisata kan merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki kontribusi signifikan bener. Terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah ya Bang.
3: Iya
2: yeah,
3: benar.
2: Nah, dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan industri pariwisata semakin dipengaruhi oleh faktor budaya lokal dan keunikan objek wisata yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Budaya lokal sendiri, Bang, seperti yang kita tahu ya, tidak hanya berperan dalam memberikan pengalaman autentik bagi wisatawan ya.
3: Yeah.
2: Nah, bahkan juga menjadi elemen yang penting dalam membangun identitas destinasi wisata itu sendiri. Keunikan objek wisata yang mencerminkan keindahan alam, ada warisan budaya, serta nilai-nilai lokal yang menjadi faktor kunci dalam menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Dan mungkin sebagai pembuka nih Bang, boleh kita cerita sedikit nih.
3: Boleh.
2: Jadi Duta Wisata Agam Banda Aceh 2025. Dan mungkin bisa Abang sampaikan juga bagaimana tanggung jawab selaku Duta Wisata yang harus dipikul nih Bang.
3: Siap.
2: Silakan Bang.
3: Sebelumnya terima kasih nih untuk RRI yang selalu udah mengundang ya, mengundang saya. Dan ini juga bukan kali pertama saya untuk menemani sobat-sobat RRI yang ada di seluruh Indonesia. Ini juga mungkin bisa dikatakan udah yang kesekian kali lah gitu, dengan latar belakang yang berbeda-beda nih. Dan mungkin kesempatan kali ini membawa titel seorang agam Kota Banda Aceh atau Duta Wisata Kota Banda Aceh. Jadi kalau misalkan ditanya sebenarnya Duta Wisata Kota Banda Aceh ataupun agam Kota Banda Aceh itu gimana sih dan apa tanggung jawab terbesarnya, seperti itu ya. Jadi menurut saya sendiri, bagi saya menjadi seorang agam ataupun duta wisata Kota Banda Aceh itu bukan hanya sekedar memakai selempang ataupun juga bukan hanya sekedar menyambut-nyambut tamu doang. Ya mungkin belakangan ini banyak sekali orang itu melihat mungkin duta wisata ataupun agam inong di seluruh Aceh itu cuman bertugas itu untuk menyambut tamu ataupun duta sebagai duta pagar ayu gitu. Padahal tidak seperti itu, jauh lebih dari itu gitu. Jadi kami di agam inong Kota Banda Aceh itu memiliki sebutan ataupun slogan ya, your true inspiration gitu. Kamu adalah sebuah inspirasi gitu. Jadi ketika kami menjabat itu bukan hanya menggunakan selempang, tapi ini merupakan amanah yang besar ya, tanggung jawab yang besar sebagai agam Kota Banda Aceh tahun 2025. Dan disinilah kami dituntut, bukan dituntut ya, lebih bagaimana kami mengabdikan diri sebagai duta wisata itu bukan hanya cuman mengajak ataupun mendatangkan wisatawan, tapi kami bertanggung jawab juga ketika wisatawan itu datang ke Kota Banda Aceh, kami bertanggung jawab bahwasannya mereka itu juga memahami dan juga memahami peraturan-peraturan yang ada di Kota Banda Aceh gitu. Mungkin dalam segi budaya, adat gitu. Jadi mereka ketika ke sini itu mereka tidak melakukan pelanggaran seperti itu. Jadi disitulah peran kami sebagai duta wisata Kota Banda Aceh. Yang pertama itu bukan hanya cuman untuk mengajak wisatawan untuk datang ke Kota Banda Aceh, tapi juga bagaimana cara kami mengemas sebuah informasi agar ketika wisatawan datang ke Kota Banda Aceh itu tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang itu sudah dari leluhur kita, seperti itu.
2: Berarti bukan cuma pakai selempang aja,
3: bukan Pak. Cuma pakai selempang.
2: Jawab besar ya,
3: dibalik itu
2: ya.
3: Iya.
2: Baik, dan menurut Abang sendiri nih, wisatawannya kan yang sering datang ke Aceh mempunyai tujuan yang berbeda-beda ya. Ada yang tujuannya destinasi wisata, pemandangan, ada yang datang karena adat istiadat atau budayanya. Nah, kira-kira bedanya apa nih Bang?
3: Jadi bisa dikatakan destinasi versus dengan adat dan budaya ya. Iya. Menurut saya sendiri, kalau misalkan wisatawan itu datang untuk menikmati destinasi wisata, itu mereka hanya mendapatkan foto lalu pulang. Gitu, lalu pulang hanya mendapatkan foto. Tapi kalau misalkan wisatawan yang tujuannya itu untuk mendapatkan ciri khas ataupun cerita dari Aceh sendiri ataupun bisa dikatakan dengan adat istiadat itu mereka bukan hanya mendapatkan foto, tapi mereka juga membawa pulang cerita dari tempat tersebut. Kalau misalkan nih wisatawan datang itu ke Museum Aceh, gitu. Kalau misalkan kita bilang foto, oke, di Museum Aceh itu juga banyak tempat foto yang bagus, ya. Tapi kalau misalkan wisatawan yang memang tujuan itu untuk adat istiadat, ya, adat dan budaya, itu bukan hanya mendapatkan foto, tapi juga dari cerita dari tempat destinasi wisata tersebut, gitu. Jadi sebenarnya dua hal ini sangat nyambung menyambung dalam arti kata destinasi itu untuk mendatangkan wisatawan, namun adat dan budaya itu untuk menjadikan cerita yang bisa mereka membawa, yang bisa mereka bawa pulang ketika setelah berwisata di Kota Banda Aceh, seperti itu.
2: Masalah ya. Membahas destinasi wisata yang indah itu bisa ada di mana saja ya Bang?
3: Ada di mana saja, benar.
2: Kalau misalnya adat istiadat budaya itu merupakan ciri khas dari setiap daerah,
3: benar. Gitu
2: ya. Jadi cerita yang akan dibawa pulang nanti tentang adat istiadat.
3: Iya, benar.
2: Gitu ya. Dan menurut pengalaman langsung Bang Sakti nih, turun ke destinasi wisata Aceh yang paling kental dengan kearifan lokalnya, tetapi mungkin belum banyak dikenal oleh orang.
3: Iya, kalau misalkan membahas itu, karena kita tahu bahwasannya Aceh ini punya adat yang namanya itu Pemulia Jame ya. Pemulia Jame yaitu memuliakan tamu, yang mana setiap tamu yang datang ke Aceh sangat Sakti jamin sendiri itu mereka akan mendapatkan suasana dan feel yang berbeda yang mungkin tidak didapatkan di daerah lain. Gitu, karena kita dari para leluhur kita itu udah paling utama tuh untuk memuliakan tamu yang datang ke kota kita, itu bahkan ke rumah kita. Bahkan kalau misalkan orang dulu itu, saya pernah mendengar cerita dari orang-orang tua kita bahwasannya dulu itu kalau misalkan ada orang luar datang ke rumahnya, itu akan mereka usahakan, walaupun mereka susah, mereka akan mengusahakan bagaimana tamu ini juga menikmati suasana hidangan yang disediakan oleh orang rumah, gitu. Jadi mungkin orang rumah itu akan mencari segala cara untuk bagaimana bisa memuliakan tamu tersebut, gitu. Jadi bisa dikatakan bahwasannya wisatawan yang datang ke Aceh itu akan merasakan feel yang berbeda, gitu. Jadi kalau misalkan ditanya di mana, di seluruh Aceh Sakti sangat yakin budaya memuliakan tamu itu selalu diutamakan, gitu. Jadi kalau misalkan kawan-kawan sobat-sobat RRI itu datang ke Kota Banda Aceh ataupun daerah-daerah Aceh yang lainnya, itu akan merasakan feel yang sama ya, yaitu bagaimana cara kita sebagai tamu itu dimuliakan oleh orang lokalnya, gitu. Jadi ayo datang ke Aceh, jangan lupa.
2: Mungkin nanti Bang Sakti bisa kenalin daerah-daerah atau destinasi wisata yang bagus mungkin ya.
3: Iya, boleh.
2: Aceh yang bisa dikunjungi ya.
3: Iya.
2: Para pendengar di seluruh Nusantara yang mau ke Aceh nih. Dan tentunya di Aceh sendiri, seperti yang Bang Sakti katakan ya, Pemulia Jame, adat Getanyo.
3: Iya.
2: Itu adat ataupun hal slogan ya,
3: iya,
2: slogan. Kita sebut slogan ya, yang sering diungkapkan yang menunjukkan bahwa kita sangat memuliakan tamu.
3: Benar.
2: Gitu ya. Dan bahkan di Aceh sendiri, masalah memuliakan tamu itu keramahan di Kota Banda Aceh, di Aceh secara keseluruhan, bahkan bisa dirasakan oleh pengalaman-pengalaman yang sudah kadang dinaikkan ke konten media sosial begitu ya, oleh para pengunjung wisatawan-wisatawan dari luar. Dan di Aceh sendiri nih Bang, seperti yang kita ketahui bahwa kearifan budaya lokal yang mungkin bisa menjadi nilai paling menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan luar. Ini apa nih Bang?
3: Jadi budayanya ya. Jadi kalau misalkan orang datang ke Aceh, apa sih wisata yang ada di Aceh gitu? Banyak. Tapi kalau misalkan ditanya apa yang gak ada di daerah lain cuman ada di Aceh, itu bagaimana kehidupan masyarakatnya. Ya, kehidupan masyarakatnya, contoh kalau misalkan di Aceh itu ada budaya ngopi, ya budaya ngopi, kemudian juga apa namanya, pemulia jame gitu, kemudian juga ada makanan-makanan khasnya itu seperti timpan dan juga mie Aceh gitu. Namun ketika kita apa namanya, memberikan suatu informasi kepada wisatawan, itu bukan cuman ini dari Aceh loh, tapi kita bisa melakukannya itu seperti kita mengemasnya itu begini loh cara membuat mie Aceh. Ternyata ada rempah yang dimasukkan, ataupun ada mungkin part yang dimana mie Aceh itu harus sudah untuk dihidangkan gitu. Nah, jadi untuk kita mempromosikan itu bukan cuman kita bilang ini dari Aceh, tapi juga kita harus memiliki historical terhadap apa yang kita promosikan ataupun apa yang ingin kita sampaikan, seperti itu. Nah, jadi terutama buat kita ya, buat kami para duta wisata, itu tugasnya itu bukan cuman mempromosikan, tapi juga bagaimana kami itu mengemas sebuah informasi itu secara menarik, sehingga wisatawan itu yang pertama bisa mendapatkan informasi yang jelas, dan juga bisa mendapatkan pengalaman yang belum tentu mereka dapatkan di daerah-daerah lain gitu.
2: Baik, dan cara mempromosikannya biasanya seperti apa?
3: Iya, karena kita tahu bahwasannya sekarang ini di era digital ya, kita menggunakan platform-platform yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat sekitar kita gitu. Jadi menggunakan sosial media tentunya gitu.
2: Berarti paling yang paling bisa menjadi wadah untuk mempromosikan budaya kita ya melalui media sosial.
3: Iya benar.
2: Dan apabila ada event-event di Aceh di mana saja yang sedang berlangsung begitu ya, mungkin bisa dilihat juga dari mana kira-kira bang? Misalnya ada wisatawan dari luar yang datang khusus ingin melihat wisata tentang budaya Aceh gitu.
3: Oke, okay, kalau misalkan ditanya event, banyak sekali event-event di Aceh, khususnya di kota Banda Aceh itu yang sudah mengkolaborasikan semuanya. Mulai dari makanannya, adat istiadat, bahkan kebiasaan-kebiasaan masyarakatnya gitu. Jadi kalau misalkan wisatawan datang ke sini, datang ke segala event yang ada di Aceh itu, Sakti sangat yakin bahwasanya mereka juga selalu merasakan hal yang sama ketika mereka tidak mendatangi sebuah event gitu. Karena beberapa kali Sakti mendatangi event yang ada di Aceh, dan itu semua itu udah paket lengkap kita bilang gitu. Jadi gak bisa kita pisahkan adat istiadat doang, habis itu juga makanan gitu, itu gak bisa. Tapi kita bisa mengkolaborasikan semuanya untuk menjadikan satu wadah yang dimana disitu tuh bisa merasakan, wisatawan itu bisa merasakan keseluruhan ataupun kebiasaan-kebiasaan masyarakat Aceh tentunya.
2: Jadi dalam satu event mereka bisa langsung merasakan semua yang ada di masyarakat Aceh ya, ya, budayanya dan juga kulinernya juga ya.
3: Iya benar.
2: Karena justru dengan kuliner lah biasanya orang-orang ingin datang dan melihat langsung ya, bahkan mencicipi bagaimana sih ciri khas kuliner yang ada di Aceh yang kaya akan rempah ya tentunya ya. Dan mungkin di wisata luar itu tidak didapatkan begitu
3: bener.
2: Ya. Baik, boleh deh Mpok Nova ini mungkin sudah pukul 13.31 juga ya.
1: Ya, gak apa-apa, korupsi 1 menit dah.
2: Oh boleh.
1: Tapi jangan dibiasain ya.
2: Baik-baik Mpok Nova, mohon maaf ya Mpok.
1: Iya gak apa-apa. Oke deh, Abang Mpok silakan nanti gabung sama kita di RRI Aceh dan juga di RRI Jakarta. Untuk Banda Aceh kita share dulu nomor telepon yang bisa dihubungi berapa?
2: 0651470555 po dan
1: boleh kagak mungkin pelan, jangan kayak MRT atau LRT yang ada di sini.
2: boleh kok.
1: Iya, oke. Okay.
2: Boleh menghubungi 0651470555.
1: Okay. Jelas ya po ya. Ya. Itu nomor teleponnya, ada WhatsApp juga yang bisa dihubungi.
2: Ada WhatsApp juga yang ingin bergabung via WhatsApp, nomor kami 08 11 67 ya. 13 0886.
1: Oke, nanti bisa gabung juga ke Jakarta di 0213504510 atau di nomor WhatsApp-nya 0812112498. Tapi kita break dulu ya, kita kasih nafas dulu Bang Saktinya ya.
2: Boleh deh Mpok ya.
1: Oke, Abang Mpok dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita akan balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: salah satu produknya untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
10: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Banda Aceh. Kak Nurul.
11: Halo, Mpok Nova.
10: Baik, sudah tidak sabar ya kita untuk menerima penelpon yang masuk dari RRI Banda Aceh. Sudah ada yang bergabung?
11: Sudah ada nih, Mpok.
10: Baik, silakan.
11: Ya. Oke. Wah, ternyata terputus ya, Mpok ya.
10: Jangan suka gitulah ya. Enggak ada alasan, enggak ada apa-apa, masa diputus begitu aja kan enggak enak ya.
11: Tuh, tanpa penjelasan nih, Mpok.
10: Iya, sakitnya tuh di sini gitu kan.
11: Iya, asli,
10: Mpok. Sudah ada ya, lagi?
11: Ya. Sudah ada lagi nih, Mpok. Langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum.
12: Halo, Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mbak Kanu Nu.
10: Yang benar nape bang?
11: Mungkin jaringannya ya?
12: Ke ininya
11: narasumber kami bang Sakti.
12: Iya. Sakti Aprilian.
13: Sakti Aprilian.
11: Iya betul.
12: Terima kasih. Assalamualaikum, Ponopa, selamat siang.
10: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, bang ya. Leman.
12: Ya, saya Leman di Tanggamus Lampung.
10: Iya.
12: Jadi saya mau nanya nih dengan nakumnya nih. Jadi di sana itu wisata di Banda Aceh itu apa saja umumnya itu kebanyakan, dan yang kedua itu berapa HTM-nya gitu pada umumnya gitu. Itu saja. Makasih.
10: ATM apa HTM nih?
12: HTM, harga pada masuk.
10: Oh iya, akhirnya ATM-nya.
11: Harga apa barusan?
12: Apa gitu.
10: HTM apa? Bang Leman. Halo. Bang, HTM apa? Harga?
12: Tanda masuk.
10: Oh, harga tanda masuk. Tiket masuknya berapa kira-kira di tempat wisatanya? Oke, Bang Leman, yuk.
12: Makasih, makasih. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, Bang Sakti, Kak Nurul ditahan dulu ya. Biar adil, Jakarta juga mau bergabung. Nanti langsung dijawab aja. Halo.
11: Siap.
14: Halo, Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ye, yeah, Bang, masuk ya pun.
14: Buka pintunya, Pak.
10: Udah, kalaupun enggak buka lewat belakang juga bisa.
14: Ya benar.
10: Ame siapa, Bang?
14: Assalamualaikum sama Cut Nurul sama Bang Aga. Bang Sakti.
10: Bang Sakti ya.
11: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
14: Dengan Edo, Bandar Lampung.
10: Bang Edo, Bandar Bang Lampung. Edo. Kalau ini Bandar Aceh, Banda Aceh. Enggak pakai R. Silakan, Bang Edo.
14: Ya, nanya langsung sama Bang Sakti ya. Nih, kita sebagai duta wisata nih, Bang. Nah, apa sih, Bang, yang paling sulit menjadi duta wisata untuk memasarkan wisata-wisata kita ke orang-orang luar nih, Bang. Jangankan kalau orang luar nih, Bang. Orang lokal kita aja kadang-kadang
10: susah ya.
14: Wisata ini pada nggak tahu gitu, Bang. Nah, gimana
10: apa tantangannya?
14: Apa tantangannya? Ya, betul. Okay. Nah, yang kedua itu biasa kan duta wisata ini berdua ya, ada Agam, ada Inong. Nah, kenapa Inongnya nggak muncul? Nah, dah begitu aja deh.
10: Iya.
14: Udah, assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, Inongnya lagi nyuci baju di rumah.
11: Inongnya lagi nyuci baju.
10: Bang Sakti, silakan untuk dua pertanyaan, Banda Aceh dan juga Jakarta.
13: Oke, berarti pertanyaan pertama itu
11: tentang wisata di Banda Aceh dan berapa HTM-nya nih, Bang?
13: Oke, jadi kalau misalkan di Banda Aceh, Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh itu menggaungkan yang namanya itu Charming Banda Aceh. Nah, apa Charming itu? Banda Aceh itu ada 4 pilar dia. Ada religi, kuliner, tsunami, sama heritage. Oh, gitu. Nah, perbedaannya itu apa? Kalau misalkan tsunami, kita memiliki di Kota Banda Aceh itu wisata yang berkaitan dengan tsunami. Mm-hmm. Gitu. Contohnya itu seperti Museum Aceh, kapal PLTD Apung, dan juga ada kapal yang di atas rumah, banyak sekali. Kemudian kulinernya nih, kulinernya di Banda Aceh tentu ya, di Banda Aceh itu seperti sedikit informasi bahwasannya Banda Aceh itu sebagai kosmopolitan. Itu yang mana tempat perkumpulan budaya. Jadi kalau misalkan teman-teman datang ke Banda Aceh, budaya yang ada di Aceh-Aceh lain itu udah terkumpul semua nih di Kota Banda Aceh gitu. Nah, kemudian lanjut lagi ke sejarah, wisata sejarah. Bahwasanya kita kan banyak sekali nih sejarah, wisata-wisata sejarah yang ada di Kota Banda Aceh yang bisa kita suguhkan kepada wisatawan gitu. Nah, kemudian kalau misalkan ditanya tiket masuknya, di sini kita murah, Bang. Ya, di sini kita murah. Kalau misalkan masuk ke Museum Aceh itu cuman cukup membayar sekitaran 5 ribuan aja. Gitu, 5 ribuan aja kalau enggak salah ya. Kalau misalkan di PLTD Apung itu juga kita cuman cukup membayar sekitar, kalau misalkan kayaknya cukup belasan ribu doang deh. Itu enggak sampai yang terlalu mahal seperti itu. Cuman ada beberapa tempat wisata yang bahkan tidak, kita tidak ada apa tadi, HTM ya.
10: Tidak berbayar
13: HTM,
10: gitu ya.
13: HTM-nya gitu. Nah, jadi di Aceh sendiri, khususnya di Kota Banda Aceh, banyak tempat wisata yang menarik dan harganya itu cukup terjangkau. Bahkan kita tidak payah mengeluarkan kos yang lebih untuk masuk ke dalam destinasi wisata yang ada di Aceh sendiri gitu.
11: Baik, Bang Sakti. Demikian ya, Bang Leman ya. Kalau yang mau ke Aceh, justru akan disuguhkan dengan destinasi wisata yang murah, bahkan ada yang gratis.
13: Iya,
11: HTM begitu.
10: Dikira Jakarta kagak murah apa?
11: Oh iya?
10: Jangan dikira Jakarta mah kota metropolitan, tapi juga wisatanya murah-murah loh, Bang.
11: Oh iya.
13: Benar-benar.
10: Iya. Ke Monas aja kalau nggak masuk ke museumnya tuh gratis loh.
11: Iya,
10: ya kan. Benar-benar. Masuk Ragunan itu juga cuma goceng 5 ribu.
13: Iya.
11: Berarti memang apa ya? Memang mudah ya kalau memang kita mau berdestinasi wisata langsung ke daerah ya yang ingin kita kunjungi.
10: Iya. Gitu ya. Kecuali wisata-wisata komersil ya, Bang ya.
13: Benar, benar.
10: Oke, dah lanjut, Bang.
11: Iya. Untuk pertanyaan Bang Edo tadi dari Bandar Lampung, yang paling sulit dalam memasarkan wisata lokal ke wisatawan luar nih, Bang, sebagai duta wisata Aceh.
13: Iya, itu menjadi tantangan setiap tahunnya ya. Bagaimana kami di framing oleh masyarakat itu cuman untuk menghadiri acara-acara formal aja gitu. Padahal kami nggak seperti itu. Kami juga mempromosikannya itu melalui sosial media dan juga kami juga bergerak untuk membuka apa ya, membuka ruang untuk masyarakat itu memberikan aspirasinya terhadap wisata-wisata Kota Banda Aceh. Seperti kemarin kami baru saja Agemin Kota Banda Aceh itu melakukan yang nama kegiatan itu Banda Bersaud. Ya, yaitu kami mengundang para anak muda untuk melakukan sedikit forum group discussion ya tentang pariwisata di Kota Banda Aceh. Itu di sini kami membuktikan bahwasannya kami bukan hanya untuk mempromosikan saja, tapi kami juga ingin mengembangkan wisata yang ada di Kota Banda Aceh dengan menggunakan ataupun dengan melibatkan aspirasi anak muda tentunya. Karena mungkin menurut kami ya yang kami lihat okay, di wisata yang ada di Kota Banda Aceh itu udah bagus gitu, tapi kan tidak dengan masyarakat.
11: Iya, betul, ya. Betul.
13: Jadi kami membuka ruang itu dan menyediakan wadah tersebut. Dan dapat beberapa saran untuk tempat-tempat wisata untuk kami tingkatkan lagi. Seperti itu. Jadi tugas peran duta wisata itu bukan cuma untuk mempromosikan, tapi juga mengembangkan tempat wisata yang ada di daerah tersebut begitu.
11: Baik, demikian ya Bang Edo ya untuk pertanyaannya ya. Di Bandar Lampung tadi Bang Edonya ya. Oke. Dan kalau memang ingin menarik wisatawan dari luar nih Bang, kan ada sebuah tantangan. Mungkin kita kan di Aceh sendiri terkenal dengan agama Islam, begitu ya, Muslim ya, penganut agama Islam yang paling banyak begitu ya di Indonesia sendiri. Dan bahkan bisa menjadi hal yang menakutkan bagi non-Muslim untuk berkunjung ke Aceh terkadang begitu ya Bang ya. Nah ini seperti apa Bang Sakti menjelaskan kepada wisatawan luar untuk datang ke Aceh bagi yang khususnya yang non-Muslim begini.
13: Iya.
11: Supaya tidak ada ketakutan ya.
13: Benar, jadi sebenarnya menurut saya itu kuncinya itu adalah komunikasi yang inklusif. Ya, komunikasi yang inklusif. Jadi kita tidak perlu tuh menghilangkan identitas dari daerah kita sendiri. Dan kita tidak perlu menghilangkan identitas karena ingin menerima wisatawan yang memiliki latar belakang yang berbeda. Itu karena apa? Justru di sini kita bisa memperkenalkan Aceh itu melalui pengalaman sehari-hari masyarakatnya. Contoh, kalau misalkan di Aceh itu ada budaya ngopi, gitu. Warung kopi itu di mana-mana. Selang satu bangunan itu udah ada warung kopi. Maka itu juga Kota Banda Aceh dikenal sebagai 1001 warung kopi.
11: Betul.
13: Gitu. Nah, kemudian juga kita bisa memperkenalkan itu melewati makanannya. Kalau misalkan di Aceh itu ada makanan-makanan yang enak gitu, kayak timpan, habis juga makanan-makanan yang memiliki ciri khas tradisionalnya gitu. Jadi apa ya, bisa disimpulkan bahwasannya kita itu bisa menyampaikan bahwa Aceh itu punya identitas yang kuat. Tapi identitas itu tidak berarti tertutup.
11: Iya, mengekang orang luar ya.
13: Iya benar, mengekang orang luar. Jadi wisatawan datang, kita juga gak bisa gini nih. Wisatawan itu datang bukan untuk merubah Aceh. Dan kita juga tidak perlu mengubah identitas kita itu untuk menerima mereka gitu. Jadi yang paling penting adalah kita itu di sini, bukan di sini aja, bukan cuma di Aceh aja, tapi di daerah-daerah lain juga perlu ya namanya kita saling menghormati gitu.
11: Betul-betul, justru itu akan menjadi nilai jualnya ya Bang ya.
13: Iya.
10: Baik, Kak Nurul dari WhatsApp ini ada dari Bang Afif Mukminin di Sumenep, Madura. Nah terkait tadi makanan timpan yang sudah disinggung sama Bang Sakti tadi. Iya. Timpan itu makanan seperti apa Bang? Hampir mirip seperti lemet ya? Lemet apa itu lemet?
13: Apa ya?
10: Lemet apa lepet ya?
13: Apa ya?
10: Lemet mungkin apa lepet gitu ya? Ya pokoknya deskripsiin aja deh Bang seperti apa sebenarnya timpan itu. Timpang tidih kah gitu kan ya? Atau timpan buat tidur itu depan ya?
11: Itu dipan.
13: Bener. Oke, jadi sedikit informasi bahwasannya timpan itu biasanya makanan yang kue basah tradisional khas Aceh yang terbuat itu dari kalau nggak salah itu dari adonan tepung ketan dan juga pisang atau labu kuning yang dibungkus dengan daun pisang gitu, yang mana biasanya isi di dalamnya itu berupa biasanya itu kalau nggak kelapa itu serikaya gitu. Jadi ibaratkan nagasari itu, tahu nggak ya kalau misalkan teman-teman ini ya?
10: Ya, kalau nagasari kan putih ya.
13: Iya putih.
10: Ya, dari tepung gitu kan ya.
13: Iya benar, ini kurang lebih sama seperti itu, cuman bedanya itu teksturnya lebih
10: padat lembut, barangkali gitu. Ya. Kalau nagasari kan agak kenyal-kenyal gimana gitu
13: iya,
10: kan ya.
13: Iya benar-benar. Iya sama isian dalamnya. Kalau misalkan nagasari itu kan biasanya pisang.
10: Pisang.
13: Ya. Kalau misalkan timpan itu dalamnya itu kelapa ataupun srikaya gitu.
10: Oh baik.
11: Dan rasanya dominan manis ya Bang?
13: Iya dominan manis.
10: Benar. Oh iya benar, kayak lepet gitu ya. Okay
11: mungkin
10: deh.
11: Ya.
13: Iya mungkin ya, tapi gak tahu lepet nih.
11: Seperti apa.
10: Oke lah, kalau gitu masih ada yang bergabung di telepon, adakah di Banda Aceh kita gabungkan?
11: Sudah kembali kami buka ya untuk layanan telepon bagi yang mau bergabung lewat 0651470055. Tapi belum ada nih Mpok.
10: Di Jakarta sudah ada, saya sambungkan ya.
11: Boleh.
10: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam. Volume radionya dikecil Bang.
2: Udah penopak.
10: Tapi kok masih bergema ya Bang? Apa Abang pindah dulu ke tetangga sebelah dah?
12: Oke, udah.
10: Ah, udah. Oke, ya udah. Kita maklumin aja.
12: Assalamualaikum. Pohon apa di Jakarta yang dandam?
10: Ya, makasih. Pak Haji
12: bukan? Sama, kayaknya iya. Ya, sama apa di Aceh itu, Abang?
10: Ada Agam Sakti sama Kak Nurul.
12: Agam Sakti sama Nom Nurul.
10: Iya.
12: Nom apa Nom? Kalau Nong itu orang Betawi Nong itu.
10: Jenong gitu ya.
12: Jenong. Bukan Nong, itu orang Betawi yang manggilnya Nong. Kalau Neng itu Nong.
10: Oh gitu. Oh
12: iya.
11: Ya. Mirip berarti ya.
10: Iya. Silakan Pak Haji.
12: Ini Adam Sakti saya mau tanya. Saya kan ke Aceh itu kalau tahun yang lalu itu 3 hari 2 malam. Cuman saya religi itu.
10: Wisata religi,
12: ya. Wisata religi saya cuma sampai di Malabo aja ya.
10: Untung ya. Yes, sampai Malabo ya. Doang,
12: Pak Haji. Saya mau tanya, iya. Wisatanya kan kalau religi udah pasti itu ya, yang kejadian tahun 2004 itu tsunami ya.
10: Ya.
12: Itu kapal masih ada di atas rumah, saya udah lihat tuh
10: apa?
12: Kapal.
10: Oh, kapal yang
12: laut apa? Ada di atas rumah itu.
10: Iya, oke.
12: Dan museumnya juga sama masjid Baitur Rahman dan Rahim tuh.
10: Iya. Masjid Ar-Rahman ya?
13: Baitur Rahman.
10: Oke. Ya, pertanyaan Pak Haji apa nih?
12: Ya, saya mau tanya, saya dengar kan tadi itu Adam dari apa, seberang tuh.
10: Kenapa Pak Haji suaranya kurang jelas? Halo Pak Haji.
12: Dari seberang Aceh itu, pulau apa itu?
13: Sabang.
12: Nah, yang saya mau tanya, dari Malabo ke Sabang itu perjalanan berapa jam itu? Rencana saya mau adakan lagi itu ke Sabang.
10: Oke. Itu doang. Oh, simulasi aja, harusnya ya. Tuh Pak Haji. Oke, dah. Oke, baik Pak Haji, gitu aja. Pak Haji Ansor, maaf, ini suaranya kurang nyaman kita dengar di telinganya kita. Oke, baik, ke intinya saya udah gitu. Agak.
12: Ya, makanan aja enak, Bapak.
10: Ya.
12: Sama kampung Ponapa di Sumatera Barat, cuman aja masakannya rendang itu enak.
10: Oke, baik Pak Haji.
12: Enak banget, Mbak.
10: Ya. Oke. Ya.

0: 6 jam. Ya, 5 sampai 6 jam, kemudian kita harus menyeberangi lautan lagi nih.
1: Widih.
0: Nah, menyeberangi lautan lagi, ada dua kapal nih, ada dua versi kapal, ada kapal cepat dan juga ada kapal lambatnya, kapal feri.
1: Oke.
0: Nah, jadi kalau misalkan naik kapal feri itu sekitaran 1 jam 45 menitan untuk sampai ke Kota Sabang.
1: Oke.
0: Tapi kalau misalkan naik kapal cepat itu cukup dengan 45 menit saja. Gitu. Namun ada perbedaan dan juga plus minusnya nih. Kalau misalkan naik kapal feri, itu kita bisa menggunakan ataupun membawa kendaraan, Po.
1: Kendaraan kita bisa naik gitu ya.
0: Bisa naik. Iya, benar. Tapi kalau misalkan naik kapal cepat, itu kita cuman orang saja, Po.
1: Oh, baik.
0: Iya, gitu.
1: Walaupun dia cepat, tapi nggak bisa bawa kendaraan kita gitu ya.
0: Benar.
2: Harus lewat kapal lambat ya, Bang?
0: Kapal lambat.
1: Iya, jadi kalau kita ke sana nanti kita muter-muter pakai apa? Capek kan ya? Oke deh. Bang, ini sudah di menit 55 ya Kak Nurul ya. Singkat saja barangkali Bang Sakti, apa yang menjadi himbauan Bang Sakti atau sebagai penutup barangkali, silakan.
0: Oke, baik. Penutup ya. Mungkin yang mau disampaikan itu adalah buat teman-teman ataupun abang-abang semua yang ada di, selain di daerah Aceh ya, karena kita tahu bahwasannya Aceh itu ketika Sakti sendiri keluar Aceh, itu framingnya itu yang selalu ditanyakan itu cambuk, habis itu juga perihal tsunami, kemudian juga ada beberapa hal yang kayaknya itu kurang baik lah untuk kita dengar ketika orang Aceh sendiri kesana gitu. Jadi ingin kami sampaikan, ingin Sakti sampaikan kepada khalayak luas, bahwasannya teman-teman ketika nanti datang ke Aceh itu sangat nyaman dan merasakan hal yang berbeda yang mungkin tidak dirasakan di daerah-daerah lain. Bahkan tempat-tempat wisatanya sendiri itu tidak ada di daerah-daerah lain tentunya. Contoh kalau misalkan teman-teman mau mengetahui sejarah tentang tsunami, itu museum tsunami itu cuma ada di Aceh dan ada di Jepang. Cuma dua di seluruh dunia.
1: Jadi teman-teman, tapi kita berharap nggak ada deh di Jakarta, jangan deh, amin.
0: Jangan ya.
2: Tapi barangkali ada yang mau ini ya, penasaran masalah tsunami.
0: Jadi yang mau, inti dari yang ingin Sakti sampaikan itu adalah apa yang didapatkan ataupun informasi yang sampai di teman-teman di sana itu belum tentu benar adanya.
1: Oke.
0: Jadi kalau misalkan mau mengetahui benar adanya, ya udah sini aja ke Aceh gitu.
1: Iya.
0: Ya sini, datang ke Aceh dan rasakan sendiri gimana sensasi, perbedaannya dan kenikmatannya ketika berwisata di Aceh gitu.
1: Oke, cakep, keren dah ya. Jangan percaya omongan orang luar gitu ya, sebelum datang langsung ke Aceh gitu ya Bang Sakti dan Kak Nurul.
0: Bener.
1: Ya. Oke deh. Sukses selalu Agam Sakti, sukses selalu untuk mempromosikan Banda Aceh ya. Dan Kak Nurul, terima kasih. Salam buat teman-teman di RRI Banda Aceh. Salam sehat, salam bahagia, selamat sore, assalamualaikum.
2: Iya, terima kasih juga Mpok ya atas waktunya hari ini, dan salam juga untuk semua yang di sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Abang Mpok, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Banda Aceh. Besok kita jumpa lagi dengan RRI yang berbeda dan tentunya dengan narasumber yang berbeda. Ayem Pono Pakalista pamit undur diri. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Diva dan juga dua adik magang yang ada di sana ya, saya belum tahu siapa namanya. Oke, selamat sore, salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya,

0: adik perempuan nih. Kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar bye-bye.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong putih tangga juga, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali juga, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah Ade bilang bye-bye nih, eh. Dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pemodel begitu tuh. Kalau katong mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah sub banyak di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau sub banjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini simboli terjadi lah ya deh. Katong harus segar, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dulu. Beta mau pi kasih penjelasan pada tumpuk di tangga-tangga ini.

Bah saudara, erosi di Indonesia ini sering baku dapa. Cuma orang-orang bilang ini bencana alam yang cuma kecil-kecil sah. Erosi itu biasanya jadi karena tanah berubah. Terus ada bantuan dari luar kayak air, angin, atau es. Kadang juga karena ada perubahan beban atau gara-gara makhluk hidup. Erosi ini juga akan jalan pelan-pelan tapi pasti. Akhirnya lapisan tanah itu jadi tipis. Terus lahan susah subur lain. Kadang-kadang erosi juga

0: kawan ni, ternyata UMKM ini akan bagus lah ni.
1: Barang UMKM itu apa lah kawan? Lalu akan pun bagus di mana lain?
0: Ya ampun ni, jadi Ali ni sering tahu UMKM itu apa. Makanya rajin baca-baca informasi sadiki. Jadi UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM ini adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang berukuran kecil. Sehingga UMKM ini dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah.
1: Oh, berarti kata masyarakat ekonomi ke bawah ini bisa usaha begitulah.
0: Bisa tuh Ade, yang penting mau usaha baik-baik, lalu surat-surat jual mesti lengkap lagi. Lalu kita mau bilang lagi, kalau perkembangan UMKM di Indonesia ini akan terus meningkat dari segi kualitasnya. Hal ini karena dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para penggiat usaha UMKM.
1: Berarti UMKM ini akan paling bagus lah ya, akan jelas lah. Tapi kawan, yang usaha-usaha mikro ini akan nama apa? Supaya beta urus surat-surat sudah nih, para minta bantuan dari pemerintah tuh.
0: Jadi UMKM ini ada tabagi 4 bagian. Akan pun nama tuh usaha mikro kecil, usaha menengah, dan usaha besar.
1: Oh, jadi begitu eh. Lalu, kalau beta mau usaha, masuk di usaha mikro yang mana kawan?
0: Kalau Ale tuh masuk di kalangan usaha kecil. Usaha kecil ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang pemerintah sudah bilang akan itu.
1: Oh begitu. Kalau begitu dangkele kawan, Ale sebagai informasi yang paling penting buat beta nih. Kalau sim beta sih tahu apa-apa nih. Kalau begitu beta pikir dulu ya. Dadah.
0: Alamat lain.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

0: Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, Basudara, katon di kabar dan donci yang beta hadirkan, partemani Basudara di kesempatan sore hari ini. Nah, di sini ada info yang sudah beta siapkan juga, Basudara. Satu info beta hadirkan partemani Basudara di sore hari ini ya. Basudara, SMA Negeri Siwa 5, Sekolah Unggul Garuda Transformasi Ambon terus memperkuat kualitas lulusannya agar mampu bersaing di tingkat global dan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Upaya tersebut dilakukan melalui program pengayaan siswa yang menjadi bagian dari Sekolah Unggul Garuda Transformasi. Kepala SMA Negeri Siwa 5, Sekolah Unggul Garuda Transformasi Ambon, Lasini Lahaya, pada hari Rabu atau hari ini ya, 12 Agustus 2026, Anto bilang pembinaan siswa dilakukan sejak kelas 10 hingga kelas 12 dengan melibatkan perguruan tinggi pendamping dan lembaga profesional. Program tersebut diarahkan untuk membangun kemampuan akademik sekaligus kesiapan siswa menghadapi persaingan pendidikan di tingkat internasional. Nah, Basudara, salah satu fokus pembinaan adalah meningkatkan kemampuan siswa dalam memenuhi standar yang dibutuhkan untuk mendaftar ke perguruan tinggi dunia. Siswa mendapatkan pengayaan bahasa Inggris dan persiapan menghadapi tes standar internasional seperti IELTS dan SAT. Nah, diantaranya standar IELTS harus 6,0 sampai 6,5, kemudian SAT sekitar 1170 atau 1170, Pak Saudara. Nah, untuk bisa apply ke 100 universitas top dunia di 5 benua. Las ini juga jelaskan, pengayaan yang diberikan kepada siswa tidak dipungut biaya, Pak Saudara. Kesempatan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan siswa untuk meningkatkan kompetensi dan memperbesar peluang mereka melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi berkualitas. Ditambahkan juga program Garuda Transformasi tidak mengubah kurikulum maupun sistem pendidikan yang selama ini diterapkan di SMA Negeri Siwa 5 Ambon. Intervensi pemerintah justru hadir dalam bentuk pelatihan dan pengayaan yang memperkuat kapasitas siswa, guru, dan manajemen sekolah. Untuk sumber informasi ini, Basudara, beta kutip dari rri.co.id.

0: ketemu saudara ya.
1: Wait, Shelef.
2: Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

Masih tetap dengarkan di Pura 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, katong masih di kabaran donci, wa saudara, kembali satu info kita hadirkan. Kepolisian Resor Kota Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease menggelar forum dialog kebangsaan bertajuk Bacarita Kota Ambon for Ambon Pungbae di Hotel Santika Prima Ambon pada hari Selasa 11 Agustus 2026. Forum diskusi ini digagas sebagai ruang komunikasi bersama untuk menjaga kondusivitas, kedamaian, dan keberlanjutan pembangunan di Kota Ambon. Kegiatan strategis ini dihadiri ratusan peserta yang mewakili elemen tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, KNPI, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda, Ormas, serta LSM Sekota Ambon. Selain jajaran Polresta, hadir sebagai narasumber yakni Sekretaris Kota Ambon Robi Sapulete, Ketua DPRD Kota Ambon Morit Samaela, serta perwakilan Forkopimda Kota Ambon dari unsur BPN, Kodim, dan Kejaksaan Negeri. Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease Kombes Polisi Adri Andreas Susanto Nugroho dalam arahannya untuk tegaskan keamanan dan ketertiban bukan semata-mata tanggung jawab kepolisian, melainkan kebutuhan dasar seluruh elemen warga. Menurut Antua, roda ekonomi pendidikan, pariwisata, hingga aktivitas sosial tidak akan mampu berjalan maksimal tanpa ditopang oleh situasi keamanan yang kondusif. Kombes Polisi Andreas Onto juga tekankan pentingnya merawat modal sosial masyarakat Ambon seperti budaya pela gandong dan falsafah potong di kuku rasa di daging. Onto juga menyoroti tentang era digital di mana informasi bohong atau hoax, ujaran kebencian, serta provokasi media sosial rawan memicu konflik sosial jika tidak direspon secara bijak oleh masyarakat, khususnya generasi muda. Nah, Pak Saudara, melalui forum ini, pihak kepolisian mengajak seluruh elemen warga untuk mengedepankan jalur komunikasi serta menjadikan musyawarah sebagai solusi utama penanganan masalah. Polresta Ambon berkomitmen akan terus hadir mengawal ketertiban masyarakat, baik melalui pendekatan preventif maupun

0: Beragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara

0: Tradisi Husafara atau mandi safar menjadi ruang baku dapa bagi masyarakat Maluku di wilayah Jabodetabek sekaligus memperkuat ikatan persaudaraan masyarakat Hitu di perantauan. Pelaksanaan Husafara 1448 Hijriah yang digelar perkumpulan rumah Hitu di Pantai Lagoon, Ancol, Jakarta pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 kemarin dirangkaikan dengan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dan dihadiri masyarakat Maluku yang tinggal di wilayah Jabodetabek. Kepala Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta, Saiful Indrapata Antua bilang, Husafara memiliki makna sosial yang kuat karena menjadi momentum berkumpul, mempererat silaturahmi, serta menjaga identitas budaya masyarakat Maluku meskipun berada jauh dari tanah asal. Antua juga mengajak masyarakat Maluku di tanah rantau terus menjaga keharmonisan, persatuan, keamanan, dan ketertiban sekaligus menjadikan tradisi sebagai ruang untuk memperkuat hubungan kekeluargaan. Patah berharap semangat kebersamaan dalam Husafara dapat terus diwariskan kepada generasi muda sehingga tradisi tersebut tidak hanya menjadi ritual tahunan tetapi juga menjadi perekat hidup orang basudara bagi masyarakat Maluku di perantauan. Nah, basudara dipimpin oleh Raja atau Upu Hitu bersama perangkat adat dan agama, ribuan warga kemudian berjalan menuju pantai atau pelabuhan seperti pelabuhan Huseka Hitu untuk bersama-sama membaur sudiri dan mandi di laut. Itulah ritual yang dimulai sejak pagi hari setelah salat subuh dengan sikir, tahlilan, dan doa bersama oleh tokoh agama serta tokoh adat. Nah, basudara, para pemuka adat menyiapkan air dalam wadah atau kendi khusus yang didoakan, di mana sebagian warga atau anak-anak meminumnya sebelum turun ke laut.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 18 waktu Indonesia Timur.

Dan kebanyakan Pak Sudara masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Sudara, saat ini katon sudah jam 5 atau pukul 17 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Nah saatnya untuk beta pamit dari ruang dengar Pak Sudara. Dan kebanyakan sekali lagi beta ucapkan per Pak Sudara yang sama-sama dengan beta dari jam 11 siang tadi sampai di jam 5 sore ini. Semoga apa yang beta hadirkan bisa bikin Pak Sudara semua merasa terhibur. Lalu info-info yang beta bagikan semoga bermanfaat para Pak Sudara semua. Oke Pak Sudara, jangan kemana-mana. Nanti Pak Sudara akan ditemani oleh rekan pengganti beta sampai di jam 12 ya, atau tepatnya di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Akhir kata beta Rin pamit dari ruang dengar Pak Sudara. Selamat sore. Sampai baku dapat lepar dong semua. Amat tunggu.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Prom 4 FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Apa kabar untuk semuanya? 26 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Timur. Untuk Pak Sudera, mungkin yang sementara ini lagi dalam perjalanan pulang ataupun Pak Sudera sudah sampai di rumah, mudah-mudahan dalam suasana paling baik. Dan Pak Sudera, kalau saat ini mungkin untuk Pak Sudera yang di rumah sana sudah pulang, mungkin ada badannya masih fit ataukah memang masih punya semangat? Mendingan Pak Sudera olahraga ya bareng Tio di sini, karena Tio sehabis ini dia mau jogging katanya. Mungkin Pak Sudara bisa ketemu sama Tio, penyiar program 2, dan bisa lari-lari. Kalau bisa lari kecil, lari besar, atau lari estafet boleh ya. Oke, dan Pak Sudara, kita masih temani Pak Sudara terus, jangan kemana-mana. Kita masih dengan lagu-lagu dangdut ya, Nusantara, temani Pak Sudara.

90,1 FM, Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 18 waktu Indonesia Timur.

0: Saudara, Gubernur Maluku Hendrik Lawesa menyatakan optimisnya bahwa pembangunan mega proyek Maluku MILH ini dapat mulai direalisasikan ini atau pada tahun ya 2027 mendatang. Kepastian langkah awal pembangunan infrastruktur strategis ini menyusun adanya komitmen dukungan pembiayaan serta pendampingan dari pihak Bank Dunia. Pernyataan ini disampaikan Pak Gubernur Maluku usai menghadiri rapat koordinasi pemerintah Provinsi Maluku bersama Menteri serta perwakilan Bank Dunia di kantor Kementerian Bappenas Jakarta pada Selasa kemarin. Dalam pertemuan itu, Gubernur didampingi Kepala Bapeda Provinsi Maluku Anton dan Kepala Badan Penghubungan Maluku Saiful Indrapata. Atas tercapainya komitmen strategis ini, Gubernur Maluku menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah pusat dan langkah keuangan internasional. Dukungan Bappenas ini dan Kementerian Teknis dinilai menjadi agen segar ya, angin segar bagi percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan timur Indonesia khususnya di Maluku.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 19 waktu Indonesia Timur.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Sobat FM Basudara, semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan Basudara, ini menit yang ke-34 lepas dari pukul 18. Itu artinya kita sudah ada di Beduk Asan Maghrib untuk wilayah Ambon dan sekitarnya.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basudara yang dirahmati Allah, pernahkah kata merasa seolah-olah kata pun doa belum dijawab? Hati lelah, langkah rasa berat, dan hidup seperti kehilangan arah. Namun basudara ingatlah, Allah sing pernah meninggalkan hambanya. Boleh jadi yang kata anggap sebagai penundaan, sesungguhnya adalah cara Allah mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Artinya, Saudara, setiap ujian yang katong hadapi adalah tanda bahwa Allah percaya katong mampu melewatinya. Maka jangan berhenti berdoa. Jangan lelah bersabar dan jangan pernah putus asa dari rahmatnya. Hari ini luangkanlah sejenak untuk bersyukur. Peluk keluarga, maafkan dong yang pernah menyakiti dan tebarkan kebaikan for sesama. Sebab sekecil apapun amal yang dilakukan dengan ikhlas, sing akan pernah sia-sia di hadapan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan setiap kesulitan, menguatkan hati kita dan menjadikan kita pribadi yang senantiasa bersyukur dalam segala keadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Beragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Salah satu budaya Maluku yang sangat terkenal adalah budaya baku pukul menyapu atau tari sapu lidi. Pukul menyapu atau baku pukul menyapu merupakan atraksi unik dari Maluku Tengah yang biasanya dipentaskan di Desa Mamala dan Desa Morela di Jasirale Hitu, Pulau Ambon, Maluku Tengah. Tradisi ini berlangsung setiap 7 Syawal dan telah berlangsung semenjak abad ke-17 yang diciptakan seorang tokoh agama Islam dari Maluku bernama Imam Tuni. Sebagai pertunjukan dari perayaan keberhasilan pembangunan masjid yang selesai dibangun pada 7 Syawal setelah Idul Fitri. Tradisi ini setiap tahunnya mengundang banyak perhatian wisatawan lokal maupun asing karena keunikan yang seru dan menegangkan. Asal-muasal tradisi ini berawal dari sejarah masyarakat setempat, yaitu perjuangan Kapitan Teluk Kabesi beserta pasukannya pada masa penjajahan Portugis dan VOC pada abad ke-16 di Tanah Maluku. Pasukan Teluk Kabesi bertempur untuk mempertahankan benteng Kapahaha dari serbuan penjajah. Meskipun perjuangan mereka gagal dan benteng Kapahaha tetap jatuh juga. Untuk menandai kegagalan tersebut, pasukan Teluk Kabesi mengambil lidi enau dan saling mencambuk hingga berdarah. Tradisi pukul menyapu dipandang sebagai alat untuk mempererat tali persaudaraan masyarakat di Desa Mamala dan Desa Morela. Dipertunjukkan oleh pemuda yang dibagi dalam 2 kelompok, di mana setiap kelompoknya berjumlah 20 orang. Kedua kelompok dengan seragam berbeda itu akan bertarung satu sama lain. Kelompok satu menggunakan celana berwarna merah, sedangkan kelompok lainnya menggunakan celana berwarna hijau. Pesertanya juga diwajibkan menggunakan ikat kepala untuk menutupi telinga agar terhindar dari sebetan lidi. Alat pukul dalam tarian ini adalah sapu lidi dari pohon enau dengan panjang 1,5 meter. Bagian tubuh yang boleh dipukul adalah dari dada hingga perut. Setelah suara suling mulai ditiup sebagai aba-aba, barulah mereka bergantian saling memukul sapu hingga terlihat jelas sibetan pada tubuh sampai darah berceceran. Para wisatawan yang melihat pasti akan berteriak dan tubuhnya merasa ikut merinding. Namun, hebat dan menariknya tradisi pukul menyapu ini adalah pesertanya tetap menjalin hubungan baik tanpa ada rasa dendam. Ketika pertempuran selesai, pemuda kedua desa tersebut mengobati lukanya dengan getah pohon jarak. Ada juga yang mengoles minyak tasalah, di mana mujarab untuk mengobati patah tulang dan luka memar. Dalam kegiatan tradisi baku pukul menyapu ini, juga diramaikan dengan permainan rebana, karnaval budaya, dan pertunjukan tari lokal.

0: Upacara adat Buka Sasi Lumpa merupakan salah satu upacara tradisional daerah Maluku. Upacara ini menjadi tradisi tahunan masyarakat di Desa Haruku Samet, Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Sasi Lumpa merupakan bagian dari tradisi adat Sasi di Maluku yang dilakukan dalam upaya menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan serta sumber daya alam laut maupun darat demi menopang kelangsungan hidup masyarakat.
1: Hormati ibu-ibu, aukun kesinai, bapak-bapak kita bakal lebih pertama.
0: Upacara adat Buka Sasi Lumpa yang dilaksanakan setiap bulan Oktober di Muara Sungai Lairisa Kaeli, Desa Haruku Samet, biasanya diawali dengan melakukan berbagai ritual adat semenjak malam harinya oleh para kewang. Ada ritual panas sasi di rumah kepala kewang, kemudian dilanjutkan dengan ritual mengelilingi kampung sambil menyinggahi kelima batu pamali yang ada, diiringi dengan tiupan tahuri dan pukulan tifa sebagai tanda kepada masyarakat bahwa akan segera dilakukan adat Buka Sasi Lumpa. Aturan adat Buka Sasi yang wajib dipatuhi oleh seluruh warga dibacakan pula.
1: Apabila ikan lumpa sudah masuk ke tali, dilarang untuk diganggu.
0: Ritual mengawali adat Buka Sasi Lumpa dilanjutkan tengah malamnya dengan kegiatan makan bersama seluruh kewang dalam adat makan lesa, di mana semua yang disajikan, baik makanan maupun peralatan yang digunakan, berasal dari alam, seperti daun pisang sebagai piring dan batok kelapa sebagai gelasnya. Sebagai ritual terakhir, dilakukan proses membakar lobe atau kumpulan pelepah daun kelapa kering yang disatukan menyerupai tiang panjang yang bersumbu. Makna dari ritual bakar lobe ini adalah untuk memanggil ikan lumpa atau Trisina bailama, sejenis ikan sardin kecil, menuju ke muara sungai. Jelang pagi, setelah semua lobe yang berjumlah 15 buah selesai dibakar, para pengunjung dan masyarakat dapat menyaksikan gerombolan-gerombolan ikan lumpa dari laut memenuhi muara sungai tersebut. Dan selang 3 jam kemudian, muara sungai ditutup dengan jaring oleh kepala kewang. Selanjutnya, kepala kewang memukul tifa mengiringi Raja Negeri Haruku menabur jala pertama ke sungai sebagai tanda sasi dibuka. Ribuan masyarakat Negeri Haruku kemudian bersuka cita, baik anak-anak, pemuda-pemudi, dan orang-orang tua menyambut ritual buka sasi menangkap ikan lumpa. Tidak ketinggalan para tamu, media serta utusan pemerintah turun ke sungai bergabung dengan warga masyarakat adat Negeri Haruku.

Sejarah terbentuknya negeri Latuhalat. Dahulu, negeri-negeri di semenanjung Nusaniwe berada dalam suatu persekutuan yang disebut Uli Nusaniwe. Uli ini dipimpin oleh seorang raja bergelar Lopulalan. Selain Raja Lopulalan, terdapat juga pemimpin-pemimpin lain dalam Uli Nusaniwe, sehingga membentuk pemerintahan empat perdana Nusaniwe dengan uku atau soa atau kampung yang dipimpinnya sebagai berikut. 1. Uku Hener di sekitar Bukit Amanila dipimpin oleh seorang raja dari Tuban bergelar Lopulalan. 2. Uku Huri di sekitar Labuhan Namalatu yang dipimpin orang kaya dari Seram bergelar Latuhalat. Dan yang ketiga, Seilale, di sekitar daratan Namasula, dipimpin oleh seorang patih dari Gorom bergelar Patinai. Yang keempat, Soapapala, di sekitar Tanjung Nusaniwe, yang dipimpin seorang kapiten dari Luhu bergelar Risakota. Ketika imperialisme barat menanamkan kekuasaannya di Ambon, kekuasaan Lopulalan sebagai penguasa Uli Nusaniwe mulai melemah dan negeri-negeri bawahannya mulai melepaskan diri membentuk pemerintahan otonom. Negeri Seilale melepaskan diri dan membentuk negeri Seilale yang dipimpin oleh Raja Lopies atau nama baptis Patinai dengan gelar Upulatu Patimailai. Sedangkan Uku Huri dan Soapapala sekarang Waimahu membentuk suatu pemerintahan dalam negeri Latuhalat yang dipimpin oleh Raja Saluteru atau nama sebenarnya Latuhalat dengan gelar Upulatu Jorusana. Meskipun demikian, Seilale dan Uku Hira Soapapala tetap berada dalam suatu petuanan yang lazim disebut Petuanan Silalatu. Yaitu hal ini dilatar belakangi cerita Kenari Bongko. Dengan terbentuknya negeri Seilale dan Latuhalat, maka negeri Nusaniwe hanya meliputi Uku Hener atau sekarang Airlow, Eri dan sebuah kampung kecil di selatan yang disebut Hatiari atau Pintu Kota, dipimpin oleh Raja Desoisa atau nama baptis Lopulalan dengan gelar Upulatu Waihena. Sahabat budaya, Latuhalat raja di bagian barat. Latuhalat atau yang sekarang dikatakan Force Van Westen atau raja di bagian barat adalah gelar yang dipakai oleh Upulatu Jorusana dalam menjalankan pemerintahan pada negeri Uku Huri Soapapala. Nama sebenarnya raja ini adalah Lasanteru atau Tiga Insan yang kemudian berubah menjadi Saluteru. Nama Latuhalat pada dasarnya mengacu pada letak negeri ini, yakni pada ujung barat Jasira Leitimor. Pada masa kejayaan negeri Nusaniwe di Jasira Leitimor, Raja Latuhalat berada di bawah pengaruh negeri ini dan hanya berkuasa sebagai orang kaya atau gelar pemimpin. Pada sebuah perkampungan atau uku yang disebut Uku Huri atau Kampung Tandus, Raja Latuhalat berdiam di Pertuhalat menjalin hubungan kekerabatan sejenis pela dengan Raja Lopulalan di negeri Uku Hener atau Nusaniwe. Uku Huri mewakili unsur perempuan, sedangkan Uku Hener mewakili unsur lelaki. Atau hubungan ini terbentuk jauh sebelum adanya Pela Latuhalat. Hubungan ini terbentuk jauh sebelum adanya Pela Latuhalat di Alang dan Nusaniwe Hatiwe Besar. Dengan melemahnya kekuasaan Nusaniwe, kampung Uku Huri dan Soapapala bergabung dan diperintah oleh Raja Latuhalat. Sebelumnya dikuasai oleh seorang kapiten dari Luhu bernama Lisakota atau Risakota. Ketenaran dan kesaktian Raja Latuhalat di Jasira Leitimor pada masa itu menyebabkan namanya sangat terkenal, sehingga negeri Uku Huri Papala yang dipimpinnya sering disebut sebagai negeri Latuhalat. Raja Latuhalat selanjutnya menggunakan nama sebenarnya Saluteru dan menjalankan pemerintahannya.
Raja pertama di negeri Latuhalat adalah Pau Tuselang Saluteru, kemudian diganti oleh putranya Patikiring Saluteru. Selanjutnya, raja yang ketiga adalah Latumanona Saluteru. Dalam masa pemerintahannya, Saluteru dibantu oleh Dewan Sanire Negeri. Demikianlah cerita tentang sejarah Latuhalat.

0: beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Sahabat budaya, Abdao merupakan salah satu tradisi keagamaan yang ada di Negeri Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah. Negeri Tulehu terletak sekitar 25 km sebelah utara kota Ambon. Tradisi Abdao ini biasanya dilaksanakan setiap tahun pada saat Hari Raya Idul Adha. Tradisi Abdao sesuai dengan sejarah sudah dilakukan sejak tahun 1600 Masehi. Abdao sendiri berasal dari kata abada, yang artinya beribadah. Untuk mengetahui apa saja tradisi Abdao dari konteks adat, dituturkan oleh Ketua Sendiri Negeri Tulehu, Bapak M. Umarela, S.E.M.A.P.
2: Abdao yang merupakan khas budaya daripada masyarakat Negeri Tulehu yang tentunya tidak dimiliki oleh khas dan budaya masyarakat negeri adat lainnya. Dalam implementasi dan pelaksanaan Abdao itu, ini tergambar, terwujud bahwa generasi muda Tulehu menyambut dan memberikan rasa memilih.
1: Festival budaya Abdao ini menampilkan beberapa pertunjukan, mulai dari tarian hingga atraksi budaya. Sebagai penyemangat inspirasi peserta Abdao, mereka saling memperebutkan bendera yang berlapaskan tauhid sebagai simbol negeri. Abdao adalah khas tradisi oleh masyarakat Negeri Tulehu yang patut dijaga dan dilestarikan dengan baik.
2: Abdao dalam konteks adat di negeri ini sudah sejak turun-temurun dalam proses pelaksanaan Idul Kurban itu tidak bisa terabaikan dalam proses pelaksanaan pemotongan hewan kurban itu. Bahwa Tulehu sebagai salah satu negeri adat di Maluku memiliki makna tersendiri dalam proses pemotongan hewan kurban sebagai wujud daripada mengenang dan melaksanakan nilai agama. Sebelumnya itu kurban dimaksud oleh masyarakat Negeri Tulehu dilaksanakan suatu proses yang disebut dengan kaul negeri. Beberapa hewan kurban dimaksud itu diarak keliling kampung, diarak keliling negeri yang sebelumnya telah diproses secara adat pula di rumah Bapak Imam Negeri Tulehu.
1: Proses kegiatan kaul hewan kurban diarak-arakan mengelilingi kampung dan menuju rumah Masjid Jami Negeri Tulehu. Sebagai bentuk ritual keagamaan dalam ajaran Islam. Untuk memaknai tradisi Abdao dalam konteks religi, disampaikan oleh Bapak Haji Abdullah Lestaluhu.
3: Abdao itu tradisi Islam. Abdao apa di bendera yang biasa dipakai untuk Abdao itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan manusia kan orang Islam menyatakan diri bahwa Islam itu sudah ucap La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu simbol Islam. Nanti masalah dia Muhammad dan sebagainya, tapi mengucap apa kalimat syahadat, kalimat apa tauhid itu sudah dari Islam. Dan itu simbol orang Islam. Dan Abdao itu tradisi untuk mempertahankan Islam. Dulu sebagainya karena kembangan zaman, kemudian Abdao begitu ramai sekali sampai orang bisa minum-minum dan sebagainya.
1: Para pemuda Abdao mengikuti arak-arakan dan mendengarkan arahan dari Bapak Raja, tokoh adat dan tokoh agama. Dengan gerak refleksi mereka langsung memperebutkan bendera hijau bertuliskan asma Allah dengan ikhlas dan semangat. Kegiatan atraksi berjalan dinamis yang dilakoni oleh ratusan pemuda dan mereka saling mendesak-desakan, bahu-membahu, mereka merebut bendera untuk diangkat setinggi-tingginya.
3: Tapi juga ada sendiri, karena itu dia sakral dan itu memang usaha masyarakat dulu untuk menyatakan kepada generasi muda bahwa la ilaha illallah tinggi, karena itu akan dibendera. Biasa dulu, entah itu anak kecil atau orang besar di kuda, lalu dia pegang bendera ini. Yang lain boleh naik, tapi naik ke atas bendera ini dinaikkan terus ke atas lebih tinggi. Tapi sekarang yang kita lihat bahwa ada yang datang bendera apa diturunkan ke bawah, itu sebenarnya. Lalu kemudian di acara dulu ada beberapa orang pikul anak kecil dia pegang bendera, kemudian ada yang mengelilingi bendera itu menjaga supaya bendera ini jangan sampai turun. Itu makna menjaga tauhid Islamnya.
1: Setelah selesai menyaksikan ritual abdau, mereka pun kembali ke rumah masing-masing, diiringi dengan nyanyian anak-anak negeri dengan memukul rebana sebagai isyarat berhenti di setiap rumah warga untuk mengambil sumbangan, bumbu masakan, daging hewan kurban dengan tetap menyanyikan lagu khas tradisi. Gak ada yang menyumbangkan kayu bakar, makanan kebun, dan lain-lain. Setelah semuanya sudah terkumpul dan diserahkan kepada pihak panitia untuk membagikan kepada fakir miskin. Demikian tradisi dan budaya abdau di negeri Tulehu. Akhirnya saya Udin Sanaki mohon pamit dan terima kasih atas kebersamaan. Sampai jumpa.

sahabat budaya, permainan domikado adalah permainan yang tidak kalah menyenangkan. Dan permainan ini dimainkan banyak anak-anak yang duduk membentuk lingkaran. Tangan kanan mereka berada di atas tangan kiri pemain di sebelah kanannya, dan tangan kirinya di bawah tangan kanan pemain di sebelah kiri mereka. Mereka akan saling menepuk melingkar sambil menyanyikan lagu Do Mikado Mikado.

Dimanapun, kekuatan listrik menjadi kebutuhan yang berkaitan dengan berbagai kepentingan hidup manusia. Coba saja jika jalanan tidak memiliki lampu di malam hari. Akan sulit sekali jadinya, bahkan untuk sekedar berjalan. Listrik menyediakan lebih dari sekedar cahaya, tapi juga keselamatan bagi manusia. Makanan dimasak, dihangatkan, berbagai perlengkapan untuk membersihkan ruang sekitar, dan penjernihan air karena ada listrik. Namun sayangnya, banyak desa di dunia yang belum diterangi cahaya listrik. Seharusnya, seperti pendidikan, listrik dapat disediakan dimanapun, karena listrik sangat berperan penting.

Alzheimer adalah penyakit dengan menyumbang 60 hingga 80% kasus demensia, di mana kebanyakan orang dengan penyakit otak ini mendapatkan diagnosis setelah berusia 65 tahun. Tahukah Anda apa saja gejala Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit dengan kondisi kronis yang berkelanjutan. Gejalanya muncul secara bertahap dan efeknya pada otak bersifat degeneratif, yang artinya menyebabkan penurunan pada fungsi jaringan dan organ pada manusia. Tidak ada obat untuk Alzheimer, tetapi dengan pengobatan yang sesuai, maka memperlambat perkembangan penyakit otak ini dan kualitas hidup lebih meningkat. Siapapun bisa terkena penyakit Alzheimer, tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih berisiko tinggi. Misalnya, yang berusia 65 tahun dan mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Alzheimer dan demensia bukanlah penyakit yang sama. Namun Alzheimer adalah salah satu jenis dari demensia. Aktivitas sehari-hari jadi terganggu.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Ya, baik, Basudara Mata Warna Perempat malam ini yang mau bergabung dengan Beta, silakan di jalur telepon. Beta buka layanan telepon buat Basudara di 0911 311 544, atau yang mau bergabung via WhatsApp di nomor WA 0813 56245887. Nah, di malam ini Mata Warna Perempat akan menghiasi ruang dengar Basudara dan semua dengan pastinya hiburan lagu-lagu Ambon, dan juga yang saat ini lagi dengan keton di Perempatan di Ambon. Silakan Beta tunggu teman-teman dong yang saat ini ya lagi dengar keton. Semoga malam ini ya terkhusus buat komunitas Mata Warna Perempat yang mau bergabung dengan Beta di malam ini, silakan Beta buka layanan telepon di 0911 311 544. Sekali lagi buat Basudara yang mau bergabung, silakan dengan Beta ya, hati menilai akan terus menemani Basudara dong. Oke, sambil menanti yang mau bergabung di malam ini, kita nikmati lagi beberapa doncian berikutnya.

0: Iya, baik, Mbak Saudara. Nah, sudah ada yang bergabung ya di jalur telepon atau siapa dulu dengan siapa di mana nih? Halo, Mata Warna Pro 4.
1: Mata Warna Pro 4, selamat malam Ati.
0: Malam juga. Boleh tahu dengan siapa di mana nih?
1: Ini Bunda Els asli.
0: Bunda Els di Manado.
1: Bunda Els keliling Nusantara Indonesia.
0: Oke. Manado ya?
1: Ya Manado. Pindah.
0: Supinda jo kemana?
1: Mau pindah mah mau Ambon.
0: Oh, malah.
1: Cuma di Manado dan di Manado sama nyanda. Pindah itu pindah ke Ambon.
0: Oke. Okay.
1: Mau cari keluarga besar sama Ella Tuperisan sana.
0: Di Ambon.
1: Ya keluarga besar itu bunda ke keluarga itu.
0: Oke. Okay. Siap pun.
1: Apa? Marikis lagu. Apa itu cinta yang tak jual di toko-toko?
0: Yang nyanyi siapa nih, Bun?
1: Nova Sondag. Ada dua itu Nova Sondag, ada Lola Draka, tapi ini Nova Sondag sudah.
0: Cinta
1: yang tak jual di toko-toko.
0: Nyanda jual di toko-toko. Siapa tadi? Siapa?
1: Nova Sondag.
0: Nova.
1: Iya.
0: Oke, Sondag. Oke. Lanjut.
1: Sama kok orang-orang Manado, ibu-ibu semua yang memasukkan ada yang nona-nona ti. Ibu-ibu semua.
0: Oh, ibu-ibu semua.
1: Ibu semua, tidak ada yang nona-nona, so ibu-ibu semua.
0: So ibu-ibu.
1: Cuma bunda memang sudah dulu. Bunda, kata-kata kalau bunda itu so oma-oma, so nenek-nenek. Itu bunda, kalau dia bunda di TK itu dong, dipanggil tetap bunda itu. Kalau sudah menikah, datang momongan, suruh panggil bunda. Oh bunda hati. Oh gitu, bukan nanti satu baru bilang bunda. Itu bunda itu terhormat. Iya kan?
0: Iya, betul.
1: Bunda, bunda, ayah, begitu. Bukan karena so tua kau panggil bunda, itu nak masuk-masuk akal itu.
0: Iya, benar.
1: Orang bilang kata Kak Ti, oh kalau panggil bunda itu so tua, so oma-oma, so nenek-nenek, salah itu biar ngobodoh. Itu bunda itu, bunda, ayah, panggilan, itu, mama, papa, begitu. Semua-semua itu wanita itu bunda, bukan cuma nanti so nenek-nenek, oma-oma, iya kan Ti?
0: Iya, betul.
1: Jadi lagu ada kan? Bunda semua menyapa dulu.
0: Iya, silakan. Lagu ada, Bun.
1: Salam pertama buat Kakak Ati yang sedang bertugas, selamat malam. Salam sehat, sukses, damai, sejahtera, selalu bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah. Salam sehat selalu.
0: Iya, makasih, Bun.
1: Iya, makasih sudah. Lanjut, ada yang di mana semua sana? Mbak Wika, mana jari-jari, mana suara? Ini salam dari Bunda El, salam manis, salam sehat, salam kompak. Vina juga yang ada di Kebun Jeruk Jakarta. Salam sehat juga bersama keluarga. Yang ada di Ambon, ada Ibu Ansye, ada Bunda Popi, Bunda Marni, ada Kakak Eva di Waihau, ada Kakak Rere. Yang ada di Amon semua, ada Pak Junaidi, salam sehat diberkati. Juga ada, apa itu, Bang Dewa di Namlea, salam sehat juga. Ada Stevi, Sarif Hidayat, Bung Deden, ada siapa leh, Putra, Bung Deden, Fabio, ada semua-semua sudah. Yang menyatu di Pro 4 Matawana yang dipandu oleh Kakak Ati. Dapat salam sehat semuanya di keluarga masing-masing. Kak Ati lagu aman tentunya.
0: Iya, aman, aman, ya. Aman.
1: Mau menyatu yang ada di Namlea, keluarga Mila bersama suami serta anak-anak. Ada Ipa, Mbak Mbak Bajir, Duja Najib, semuanya salam sayang untuk kakak adik sayang. Makasih, selamat malam atau dado, dankelai.
0: Iya, dado.

Iya, baik, Mbak Saudara, itu ya penelpon pertama, sisi pertama Bunda Els yang sudah bergabung dengan Katon di Mata Wana Perempat malam ini. Oke, Mbak Saudara, Beta buka layanan telepon lagi yang mau bergabung dengan Beta, silakan di jalur telepon 0911311544 atau yang mau lewat WhatsApp juga boleh 0813 5624-5887. Iya, baik, Mbak Saudara, di malam ini ya, sambil menanti yang mau bergabung, kata nikmati dulu satu donci yang sudah di request oleh Bunda Els. Ada cinta nyanda ya, jual dari Nova Sonda.

0: beta herang kenapa hidup ni akan bajalang seng sesuai rencana.
1: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
0: Jadi, semua ini ada akan pung arti, Kak.
1: Iyo, betul. Setiap pengalaman tuh pelajaran yang berharga.
0: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.

0: Ya, baik, Mbak Saudara, ya, saat ini sudah ada yang bergabung. Ketan siapa lagi dan siapa di mana nih? Halo, Matawana Pro 4.
1: Halo, selamat malam, Matawana Pro 4.
0: Malam juga, boleh tahu dan siapa di mana nih?
1: Dengan Bunda Ellen dari Malalayang. Ini Nona Ati atau Ita kah?
0: Dengan Ati.
1: Ah, Nona Ati ternyata. Bagaimana kabar?
0: Bunda,
1: kok baik, masuk angin?
0: Iya, sudah, alhamdulillah.
1: Oh, yang penting tuh seenakan tuh badan. Ini tuh suara, makanya tadi artinya apa Ita ya? Suaranya kan udah gak kayak dulu, sudah tidak bindeng lagi.
0: Iya, betul. Iya, bagaimana kabar Bun?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah,
0: amin,
1: sehat.
0: Amin, sehat. Oke. Okay.
1: Mau request lagu Kecewa boleh?
0: Kecewa apa nih?
1: Kecewa dari Peter kayaknya ya.
0: Jangan dengar lagu-lagu kecewa. Ntar kalau kecewa kan sakit hati kan?
1: Ah, kan cuma lagu.
0: Lagu itu kan salah satu apa namanya?
1: Ekspresi diri, ekspresi emosi. Tidak, masalahnya
0: mewakili.
1: Sekarang saya lagi kecewa.
0: Iya, lagi kecewa.
1: Iya, lagi kecewa dengan someone special. Bercanda, baku sengaja-sengaja.
0: Iya, basedo dang.
1: Iya, baku sedu. Kalau orang Manado bilang baku sedu. Kalau kecewa, apa sih udah nggak seriang begini suara saya tuh.
0: Iya, betul. Hidup itu santai, nikmati.
1: Iya,
0: tuh hempaskan yang hempaskan ya. Yang kecewa-kecewa, yang bikin kecewa.
1: Iya, harus dihempaskan, pergi ke sana, ke apa itu? Ke laut, dimakan hiu.
0: Iya, betul. Iya, Bun.
1: Ini cuman apa ya? Cuma pengen dengar saja, soalnya ada teman kasih coba kak dengar itu kecewa. Kok kasih dengar kecewa? Soalnya kan kan kita favorit yang dingin tuh, tapi kayaknya itu sudah di request ya tadi.
0: Oke. Okay. Kecewa yang nyanyi siapa?
1: Kayaknya Peter ya.
0: Ya?
1: Peter Saparwane atau siapa itu?
0: Oke, okay, nanti kita cari.
1: Iya. Nanti tolong Nona Ati carikan ya, kalau enggak ada yang percuma ya. Habis kecewa percuma.
0: Iya.
1: Habis suka kalau yang lalu-lalu kan juga bagus. Iya. Percuma. Atau tanya Jo, tanya. Aduh, sorak. Kalau enggak ada kecewa, tanya Jo.
0: Tanya.
1: Dan nanti kalau tidak ada kecewa, tanya Jo. Yang aleci kurung beta di dalam kandang ayam. Salah. Gua gendut.
0: Iya, kecewa punya Peter Saparwane.
1: Oh ada ya, okay. Itu sah.
0: Oke.
1: Okay. Itu sah. Salam-salam ya.
0: Silakan.
1: Pertama buat Nona Ati yang cantik. Saya Sulia Nona Ati.
0: Ya, Sulia di mana?
1: Di Google. Tapi cuma Nona Ati sama itu, cuma Hensel yang apanya ndak ada. Kak Rin sama Ita.
0: Kak Ita sama Kalisa sing ndak ada. Sing ada.
1: Sama Rin juga ndak ada. Rin juga ndak ada, cuma Hensel sama itu, sama Nona Ati.
0: Itu kan ada di itu error digital itu ada kan?
1: Oh, ndak, kita ndak pakai error digital, cuman apa Google apa? Cuma Google begitu terus lihat RRI karena sudah bisa apa memorinya softball jadi sudah bisa download aplikasi RRI digital.
0: Oh, oke, okay. Jadi berarti ya, bukannya lewat Google. Google?
1: Iya cuma okay. Di Google saja. Nggak apa-apa yang penting soli ya. Itu yang satu tuh ada bak kumis-kumis dia bilangnya enggak. bercanda. Terus mau salam buat Nona Ati yang cantik manis, terima kasih, saya terima. Nona Ati, saya itu sama Kak Rin sudah sepakat.
0: Apa
1: sudah
0: nih?
1: Bukan Bunda Ellen, karena belum cocok untuk dipanggil Bunda.
0: Iya.
1: Panggil jadi Nona Nano Nano Ellen.
0: Ah, Nano Nano.
1: Nona Nano Nano Ellen.
0: Nona Nano Nano, luar biasa.
1: Iya.
0: Berarti nama itu khusus khusus sama Kak Rein aja mungkin.
1: Bisanya begitu.
0: Iya.
1: Bercanda. Terus semoga Non Ati selalu sehat, tetap semangat, sukses di Besati.
0: Iya, makasih.
1: Terus mau salam ada Kak Rein sama Non Ati?
0: Belum.
1: Oh, Kak Rere, kalau ada monitor, ajak gabung ya, bikin rame Penona Ati.
0: Betul.
1: Salam kasih, diberkati bersama keluarga yang ada di Paso Tengah. Ada Mama Agni di Paso Transit, ada Adiko Haryati di Bunaken. Salam kasih, diberkati bersama keluarga, ada Kak Eva di Talake. Salam sayang selalu, ada Bung Fabio di Bung Fabio di Suli. Ada Pak Deden di tengah-tengah, ada Bung Stacy di Hatbus, selamat malam. Ada Pak Dewa Hujan di Pulau Buru, Namlea, apa kabar? Maksudnya Pak Dewa Hujan, jangan lagu remix yang diminta, sekali-sekali lagu dangdut. Boleh dangdut kah?
0: Iya.
1: Nanti, boleh dangdut, sekali-sekali dangdut, jangan remix-remix terus.
0: Betul.
1: Terus, Pak Dewa bilang katanya nomor saya ada di dia. Sombong. Yang ada mo.
0: Iya.
1: Asal Pak Dewa ini dia kok Pak Dewa Hujan dia. Coba kasih hujan dulu di Manado Pak Dewa. dan semua-semua Jo pendengar setia Mata Warna Pro 4. Selamat mendengarkan. Selamat malam, salam sehat. Semoga diberkati bersama keluarga masing-masing. Ada Bunda Poppy kata di Alkes ke apa di mana Bunda Poppy? Selamat malam Bunda Poppy. Untuk Nona Ati yang baik hati. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat malam.
0: Malam juga. Oke, kembali kasih.

0: Ya baik, buat saudara Mata Warna Perempat malam ini Beta terus buka layanan telepon for yang mau bergabung dengan Beta, silakan di jalur telepon 0911 311 544 atau yang mau via WhatsApp juga boleh di 0813-5624-5887. Oke, Pak Saudara, saat ini sudah ada yang bergabung lagi. Katon siapa dulu dan siapa di mana nih? Halo, Pak Saudara. Selamat malam, Mata Warna Perempat.
1: Halo, Mata Warna Perempat.
0: Iya, selamat malam. Boleh tahu dengan siapa di mana nih?
1: Suyupai.
0: Oh, orang Namblea kah?
1: Iya, Kakak.
0: Oke, bagaimana Dewa Hujan?
1: Baik.
0: Kabar baik ya?
1: Di mana dong? Tante siapa tadi? Tante siapa tadi yang bawel di udara? Yang paling bawel. Lewet bawel. Sama.
0: Iya, Kak.
1: Itu, nona. Nanonon. Apa? Nanonona, Kak. Bagaimana tadi? Bunda Ellen bilang. Nona nano.
0: Nona nano nano.
1: Oh, nona nano nano. Nano,
0: tahu akan itu nama nama antara Bunda Ellen sama Kak Rain.
1: Oh, nona nano nano, apa kabar? Dia ada yang namanya tempur sakit, minum kopi sampai kopi mau tumpah di gas, kalau lucu. Eh, hey, ngoli, bakepo juga sama Kati. Abe, kabar baik gimana Kakak?
0: Kabar baik ya. Namlea aman.
1: Aman.
0: Cuaca mantap.
1: Ada panas, ada hujan, jadi okay. Barang dia ganti-gantian ini.
0: Oke.
1: Okay. Betul lagu ya. Aku. Lagu Ambon. Justin Aldi, lagu apa tuh? Hilang, ada kah?
0: Hilang, oke siap.
1: Oke. Yang pertama buat, Beta berapa? Ketiga Kakak?
0: Iya, ketiga.
1: Alhamdulillah. Beta Kati, semoga selalu sehat, terus pulang ke rumah, bertemu keluarga dan selamat. Salam yang kedua buat Nona Nano Nano, yang punya Manado, alias Bunda Ellen, salam sehat. Terus yang bunda-bunda yang semua di Manado itu, salam sehat semua. Ada Bunda Marni, Bunda Kopi, Kakak Rere, Kakak Yayat. Terus ada Fabio juga, Bu Stevi. Terus salam buat Abang Dede, ada Fabio, ada Erwin, Syarif Hidayat. Terus ada Cak Ayu bareng keluarga di Masoi. Ada Fina punya kebun jeruk. Ada Bunda Bude yang punya Wonosobo, Bunda Wiga, salam sehat buat Bunda. Terus ada Mas Yono juga, ada Bang Marcel, Pak Junedi yang punya Ribun Cengke, Mr. Gaso bareng temannya Ribun Cactuni, Abang John yang punya Bentas, Gracia, ada Encer juga yang punya Bentas. Yang lain salam kompas, salam sehat. Semoga ketong akur-akur di udara lewat Pro 4 dari Ambon. Kakak Ati ada di pulau aku tuh?
0: Iya.
1: Oke, begitu juga Kakak Ati.
0: Oke.
1: Assalamualaikum Kakak Ati.
0: Waalaikumsalam.

Tahukah Anda, makan tepat waktu membantu menjaga metabolisme tubuh, mencegah gangguan lambung, dan menjaga energi tetap stabil. Jangan menunda makan karena tubuh membutuhkan asupan yang teratur. Pola makan sehat adalah kunci hidup yang berkualitas. Mulai dari sekarang, jaga jadwal makan Anda.

0: Ya, baik, Bapak Saudara, beta buka layanan telepon lagi. Yang mau bergabung silakan di jalur telepon 0911311544. Dan saat ini sudah ada yang bergabung, katong siapa lagi? Deng siapa di mana nih? Halo, Mata Warna Perempat.
1: Mata Warna Perempat, selamat malam yang cantik Kakak Ita.
0: Malam Kakak juga. Ati. Iya, Kakak Rere Surupan nih.
1: Ceng lupa juga, cuma barang Aci dan Ita jadi kadang-kadang kata mulu.
0: Beda tipis.
1: Beda tipis aja.
0: Iya. Oke. Okay.
1: Siap.
0: Baik, Kakak Rere. Kakak Rere juga sama?
1: Iya, ada baik nih.
0: Oh, ada baik.
1: Ada semua tidur nih, tadi dengar orang dari Malalayang masuk, kok yang beribu, jadi kita kaget lah.
0: Itu lagi.
1: Kakak Aci, betul, request lagu Pantun Rindu ya.
0: Pantun Rindu, ya nyanyi siapa?
1: Abilio.
0: Pantun Rindu
1: Abilio.
0: Abilio. Oke, nanti beta cari.
1: Iya. Beta salam Kakak.
0: Iya, silakan.
1: Iya. Salam buat Kakak Aci, selamat malam, selamat bertugas, Tuhan berkati, kalau pulang hati-hati di jalan. Salam buat Bunda S di Tondano Pante, Ade Ellen di Malalayang, Ade Haryati di Bunaken, ada Bunda Natalia di Toli-Toli. Ada Aditya juga di Kanaan. Selamat malam, selamat beristirahat semuanya. Tuhan berkati. Buat Ibu Wika di Wonosobo, ada Linda di Rumah Tiga, ada Mr. X bareng keluarga di Neglam, ada juga Kakak Pince di Saparua, ada Uti Bace juga di Saparua. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Tuhan berkati. Buat Sani di Kairatu, Mas Yono di Jemba, Bunda Marni di Kasus Transit, Bunda Kopi di Skip, Kakak Yaya di Batu Meja, ada juga Bung Omi bareng keluarga di Kamal, ada Bung Stevi bareng keluarga di Hati Besar, ada Adik Sarif Hidayat di Talake, Adik Eva juga di Talake, Adik Eva di Waihau. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Pak Junaidi di Kebon Cengke, ada juga Bapak Tony barengnya Mr. Gasok di Tuni, Bung Jeffrey di Ahuru, ada Bung Willy bareng keluarga di Wayame, ada juga di seputaran Sulawesi ada Wulandari bareng Jingga juga, ada Pak Nasrul di Palu. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Abang Dewa di Namlea, ada Bung Deden di Cenga-Cenga, ada Fabio di Cili, Bunda Ola di Halong, Kota Ances, di Tanah Tinggi, Gracia di Batu Meja, ada Inka bareng keluarga Suarubung di Karpan. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Di Masohi ada Adi Ayu bareng keluarga, ada Nyong Erik juga bareng keluarga, ada Bunda Minla Bobar di Jailolo, ada Fi di Kupang, ada Fina di Kebun Jeruk, ada Ona di Paso SPN. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Dan buat semua komuniti Mata Warna Pro 4, bareng keluarga di alamatnya masing-masing, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati selalu. Kalau lagi monitor, silahkan bergabung. Buat Kakak Ica, selamat bertugas, selamat malam, sampai ketemu berapa lain.
0: Iya, Kakak Rere, Dada juga Kakak, ya. Kakak Rere, ini Pantun Rindu punya Abilio kah? Punya siapa nih? Soalnya
1: iya, punya,
0: Rindu.
1: Punya Abilio Kakak.
0: Judulnya
1: judulnya Pantun Rindu.
0: Pantun Rindu. Soalnya di sini yang Pantun Rindu itu Feby sama visi Abilio. Mah bisa jadi. Duet kah lagu kah sendiri?
1: Yang sendiri Kakak.
0: Oh, sendiri.
1: Kakak, okay. Yang lain. Kakak cari Tania aja, Vicky Salamor.
0: Tania.
1: Iya.
0: Siap.
1: Penyanyinya Vicky Salamor.
0: Oke.
1: ini barang Pak Junedi bilang katong jangan terlalu lagu begitu-begitu, cari lagu lain lah itu.
0: Siap.
1: Jadi katong tukar-tukar dia.
0: Iya, betul.
1: Iya, kakak, rangki kakak.
0: Sama-sama. Iya.

0: Iya, halo Mata Warna Perempat.
1: Matawana
0: Mata Warna
1: Perempat,
0: Fabio.
1: selamat malam lagi.
0: Malam juga.
1: Ya,
0: Bagaimana kabar?
1: kabar baik saja, sehat
0: Kabar
1: selalu.
0: baik, oke siap.
1: Hati kabar bagaimana?
0: Sama, kabar baik juga.
1: Sudah makan malam belum?
0: Sudah. Semakan. Oke, di
1: Oke,
0: Suli
1: mantap.
0: bagaimana? Aman?
1: Suasana sejuk, tidak hujan ya.
0: Oke.
1: Jadi aman-aman saja nih.
0: Aman, aman. Oke, siap.
1: Oke, Ibu
0: Suli.
1: Ati, kita request lagu yang I Love You, yang Fabiola tuh, yang biasa kita request-request tuh.
0: Oke.
1: Oke, yang duet tuh, duet.
0: Duet, siap.
1: Selain Kakak Rere yang baru lewat, tadi siapa-siapa di
0: Ada
1: yang
0: Bunda
1: sudah masuk
0: Dewa
1: ya?
0: juga, Bunda Ellen.
1: Oh, Bung Dewa kah?
0: Iya.
1: Bunda Ellen di mana?
0: Malah layan gitu.
1: Oh, di mana? Jabar ya?
0: Iya. Bunda Els
1: Sumbawa.
0: juga Manado.
1: Oh, Bunda Els.
0: Oke.
1: Oke, yang pertama. Bung Dewa, malam-malam. Diberkati selalu. Lalu ada Caca Ayu Dimasoi, selamat malam Caca, diberkati. Pak Marcel Suli, selamat malam, diberkati selalu. Deden, selamat malam juga Deden, diberkati. Kakak Rere, selamat malam Kakak, diberkati. Mama Marni juga di Paso Transit, selamat malam, diberkati. Lalu ada Linda di Rumah Tiga, ada Ances Tanah Tinggi juga selamat malam, diberkati selalu. Kakak Inka Karpan, Kakak Eva di Waihaung, selamat malam diberkati. Ade Eca di Bentas, Bung Syarif Hidayah di Telake, selamat malam diberkati selalu. Pak Jumaidi juga di Kebun Kengke, selamat malam diberkati. Mister Gasok sama Bung Tony di Puncak Tunis, selamat malam diberkati selalu. Ibu Popi di Skip, lalu Om Jeff di Yahuru, MJ di Bentas juga selamat malam diberkati. Om Stevi, lihat bos, selamat malam, diberkati selalu. Dan juga Om Iri Kamal, selamat malam, diberkati. Vina dan pacarnya yang tercinta itu, selamat malam, diberkati selalu. Di Jakarta. Lalu ada Ibu Wiga di Wonosobo juga selamat malam, salam sehat, diberkati selalu. Bunda Els, ada juga yang Pika dan siapa lagi ya? Wulandari sama Jingga di Manado. Salam sehat semuanya, diberkati selalu. Apa Eva di Ternate. Selamat malam kakak, diberkati selalu. Ibu Ati di Pro 1 sampai menyiar.
0: Oh, satu Bung Dede, Kak Dede.
1: Pak Antoa yang
0: Anto,
1: kemarin, bukan
0: Anto
1: kemarin tuh Jo,
0: laki-laki.
1: yang
0: Iya.
1: dua hari lalu Antoa balik Antoa harinya.
0: Iya. Ini yang lagu nih, yang duet ini LK ngantuk sama Willy Sopakua kan? Love You.
1: Sintau.
0: Iya.
1: Yang itu tuh yang biasanya I love you, yang kapal sustom tiga kali itu ketik,
0: Iya.
1: coba ketik ada
0: Oke, siap-siap.
1: jadi ini saya ngapal dia pun penyanyi penyanyi
0: Itu lagi.
1: ya begitulah, cek cek saya kapal yang kapal sustom tiga kali itu.
0: Siap.
1: Oke, terima kasih buat tuh.
0: Sama-sama.

0: Ya, baik, Pak Saudara, di malam ini yang mau bergabung silakan ya. Beta terus buka layanan telepon for Pak Saudara dong semua. Oke, di belakang Fabio ada siapa nih? Halo, Matawana Perempat.
1: Matawana Perempat, selamat malam.
0: Malam juga. Boleh tahu dengan siapa di mana?
1: Ini dengan senama di Bunaken Kepulauan.
0: Dengan siapa tadi?
1: Senama dengan
0: Senama.
1: Nona Ati. Iya.
0: Oh, Ati.
1: Iya.
0: Oke. Bunaken.
1: Iya, dengan Haryati di Bunaken Kepulauan.
0: Bunaken. Bunaken di Bunaken.
1: Okay. Di Bunaken Kepulauan.
0: Bunaken Kepulauan. Oke.
1: Okay. Iya. Siap. Yang ada taman lautnya itu.
0: Oh. Oke.
1: Okay. Ya, mau request lagu.
0: Lagu apa nih?
1: Kalau tadi kan Kak Ellen ada minta asal tapi tidak usah. Kalau begitu, kalau antara Ambon dengan Lembata, antara Ambon dengan Lembata.
0: Judulnya apa? Antara Ambon dan Lembata.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nanti kita ya, cari.
1: Oke, salam pertama buat Nona Ati yang tugas, selamat bertugas, semoga tetap sehat, tetap semangat, doa terbaik buat Nona Ati si keluarga yang ada di rumah. Lanjut, mau salam-salam ada Kak Ellen, kakakku yang cantik, baik hati Kak Ellen yang ada di Tondano, salam ada di Malalayang, salam kasih bersama keluarga. Ada juga kakak Rere yang sudah lewat. Salam sehat juga bersama keluarga. Ada kakak Eva juga yang ada di Talake. Salam sehat juga bersama keluarga. Ada Bung Dewa Hujan. Salam sehat juga bersama keluarga. Ada siapa ya yang di hat best tuh? Tuh lupa. Ada siapa lagi? Pokoknya itu yang di hat Hat Best, salam sehat
0: Steffi,
1: juga.
0: Steffi.
1: Oh iya, Pak Bung Steffi juga yang ada di Hat Best, salam sehat juga sama keluarga. Ada Bunda Poppy juga, salam sehat bersama keluarga. Yang lain-lain dibungkus saja semuanya, soalnya belum tahu-tahu yang lain baru itu. Kan namanya juga pendatang baru tuh Nona Ati.
0: Iya, betul-betul. Ini ada salam dari Bung Dewa Hujan, Nadina Melea.
1: Iya. Ya, Bung Dewa Hujan, salam balik juga. Iya. Semoga sehat-sehat selalu bersama keluarga.
0: Oke.
1: Okay. Ya, buat Nona Ati, terima kasih. Selamat malam, Matawana Pro 4.
0: Malam juga. Ya, di malam ini Beta masih terus buka layanan telepon for Pak Saudara yang mau bergabung, silakan di jalur telepon 0911 311 544, atau yang mau lewat WhatsApp ya, nomor WhatsApp di 0813 5624 5887. Oke, Pak Saudara, saudara yang bergabung, katun siapa lagi? Halo, Matawana Perempat.
2: Halo, malam kak.
0: Malam juga.
2: Halo.
0: Iya.
2: Aduh. Halo.
0: Iya, halo Bung Steffi, bagaimana kabar?
2: Halo, malam kak.
0: Malam.
2: Malam Matawana.
0: Matawana, malam. Oke.
2: Okay. Tuh, jaringan ke sur.
0: Iya, baik Pak Saudara, di saat ini ya, di sambil menanti yang mau bergabung, katang nikmati dulu beberapa donci yang sudah direquest. Satu donci punya Vicky Salamor dengan Tania, spesial buat Pak Saudara dong semua di malam ini.

Alzheimer adalah penyakit dengan menyumbang 60 hingga 80% kasus demensia, di mana kebanyakan orang dengan penyakit otak ini mendapatkan diagnosis setelah berusia 65 tahun. Tahukah Anda apa saja gejala Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit dengan kondisi kronis yang berkelanjutan. Gejalanya muncul secara bertahap dan efeknya pada otak bersifat degeneratif, yang artinya menyebabkan penurunan pada fungsi jaringan dan organ pada manusia. Tidak ada obat untuk Alzheimer, tetapi dengan pengobatan yang sesuai, maka memperlambat perkembangan penyakit otak ini dan kualitas hidup lebih meningkat. Siapapun bisa terkena penyakit Alzheimer, tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih berisiko tinggi. Misalnya, yang berusia 65 tahun dan mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Alzheimer dan demensia bukanlah penyakit yang sama. Namun Alzheimer adalah salah satu jenis dari demensia. Aktivitas sehari-hari jadi terganggu.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Ya, baik Pak Saudara Mata Wana Perempat malam ini yang mau bergabung, kata punya waktu kurang lebih 18 menit lagi Mata Wana Perempat beta tutup. Bagi Pak Saudara yang mau bergabung di malam ini, silakan beta terus buka layanan telepon di 0911-311-544 atau yang saat ini dengar kata di yang mau bergabung lewat WhatsApp juga boleh di nomor WhatsApp ya, nomor WA 0813-5624-5887. Oke Pak Saudara, saudara yang bergabung katong sapa dulu dan siapa di mana nih. Halo Mata Wana Perempat.
1: Halo Mata Wana Perempat, selamat malam.
0: Malam juga, boleh tahu dengan siapa di mana nih?
1: Ibu maaf ini baru kenal nih.
0: Iya.
1: Baru dua kali.
0: Oke, dengan Ibu Ing.
1: Ya, Ibu
0: Ing
1: di Kayu Tiga.
0: Ibu Ing di Kayu Tiga. Bagaimana kabar orang Kayu Tiga?
1: Baik.
0: Kabar baik ya?
1: Maaf lu buat Ibu Ati, selamat bertugas.
0: Iya, danke Ibu Ing.
1: Belum kenal, tapi suara selalu kita dengar di Mata Wana Perempat.
0: Siap, siap, siap, siap. Biar seng masuk tapi ada dengar.
1: Oh tiap hari.
0: Oh tiap buat hari.
1: Malam-malam okay. Kalau ada naik di tiga, terang dengar.
0: Oke.
1: Okay. Lalu pantau tuh Ibu Ati.
0: Iya betul betul betul betul.
1: Iya. Nah, pertama-tama Beka mau salam dulu for itu langganan-langganan pro Mata Wana Pro 4 dulu. Kota Talake, di sini. Kebun Cengke, di Poka, di apa sana Hatiwe ya, Hatiwe di Manado, pokoknya banyak lah. Salam for semua, Tuhan berkati. Salam for keluarga, anak-anak. Nah begitu aja Ibu Ati, saya mau minta lagu.
0: Lagu apa nih?
1: Nyong Papua juga, kebetulan adik saya ada di rantau orang di Papua.
0: Oke, siap.
1: Tahun.
0: Nyong Papua, punya Mita ya? Ya
1: dari Mita Talahatu.
0: Siap, siap, siap, siap.
1: Ya, makasih Bu Ati.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih.
0: Iya, danke.
1: Kapan-kapan ini masuk lagi ya.
0: Oke, dadah, siap, siap.
1: Selamat malam.
0: Malam juga. Iya, baik Pak Saudara, ya. Mata Wana Perempat, terus beta buka layanan telepon yang mau bergabung silakan di jalur telepon 0911-311-544. Oke, Pak Saudara di malam ini ya, ketong Mata Wana Perempat 15 menit lagi beta tutup. Jadi buat Pak Saudara yang mau bergabung silakan di jalur telepon 0911-311-544. Sambil menanti kita nikmati dulu beberapa doncian berikut ini.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

0: Kakak, Bete mau pesan es krim 2, dessert yang manis, apa? Apa-apa, supaya tiga par habis makan siang, dua lepar makan malam. Duh, par enak ya. Kakak, dan tambah ini lagi jual. Karipik yang pedas ala-ala Korea tuh. Nah, itu tambah itu, terus kayaknya es kopi lah, kayaknya enak ya. Yo, es kopi lah satu kakak yang manis.
1: Hi, Ita. Sisin pasti juga tiap hari Tina mau makan manis-manis terus. Sisin tahu kak, banyak anak muda nih sekarang nih. Hi, kayak di tongkat-tongkat ya. Tiba-tiba kolaps. Dong, saya sadar kalau apa yang mau makan tuh akan terkumpul sampai jadi penyakit.
0: Hi, bicara baik-baik. Betul?
1: Betul. Sekarang nih anak-anak muda tuh banyak ya. Betul, saya tahu ya. Banyak lihat tuh. Contoh banyak tuh ya. Terus tuh makasih manis-manis tuh.
0: Aduh, itu suka apa nih? Aduh, paling sakit. Ini kenapa nih? Mama, tolong lihat itu luka apa nih? Itu paling sakit. Ini suka apa nih? Aduh.
2: Terlalu sering konsumsi makanan dan minuman manis bisa meningkatkan risiko diabetes, kerusakan gigi, sampai gangguan kesehatan yang lebih serius. Kurangi konsumsi gula berlebih, pilih yang lebih sehat, minum air putih, dan tetap jaga pola makan.
1: Ingat tamang-tamang, yang manis itu boleh, tapi jangan terlalu lebih lagi.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru melalui perbedaan, kita belajar menghargai, memahami, dan memperkuat persatuan. Mari hilangkan prasangka, hindari ujaran kebencian, dan bangun kebersamaan di lingkungan sekitar. Karena Indonesia kuat bukan karena kebersamaan, tetapi karena persatuan dalam keberagaman. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan penghalang. Mari saling menghormati dan menjaga kerukunan demi masa depan.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

0: Naik-naik ke pohon sirih.
1: Perempat FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia, bahas saudara Sentrasa, ketong sudah ada di penghujung acara. Dan satu donci yang baru saja berlalu merupakan donci terakhir persembahan dari Beta for Batam Mama Saudara di malam ini. Sekaligus mewakili kru yang bertugas malam ini, Beta Ati Manilet, mohon pamit dari ruang dengar Mama Saudara. Selamat malam, selamat beristirahat, semoga mimpi indah dan amato.

Sahabat Sparta Mamba Saudara, di sepanjang hari ini Rabu 12 Agustus 2026 ketemu bisa dan harapan baku dapat di esokan persiang di jam 4 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur melalui frekuensi 90,1 MHz. Mbak Saudara, selamat malam Mbak Saudara semua, dan terimalah salam kebersamaan Katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, programa 4.

Selamatan persiang Mbak Saudara Gandong semua, dimanapun Mbak Saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Programa Ampa. Katong akan bertemu Mbak Saudara dari sekarang hingga malam nanti. Di hari ini, Kamis 13 Agustus tahun 2026, melalui FM 90,1 MHz. Mbak Saudara Gandong semua, selamat mengikuti katong pun acara dan terimalah katong pun salam. Sekali merdeka, tetap merdeka.

menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Mas Udara punya. Sukses selalu menjadi milik Mas Udara dong semua. Jangan lupa Mas Udara, ketika kata menjalankan aktivitas yang kata punya di hari ini, lalu sebelumnya kata mengangkat syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat perlindungannya, sehingga ia sudah memberikan napas kehidupan untuk kata memulai hari yang baru di saat ini. Di situ kata wajib bersyukur Mas Udara, dan kita yakin ketika kata bersyukur dengan kata punya kehidupan ini, maka berkat tersendiri akan selalu datang untuk menghampiri kata Mas Udara. Oke, Mbak Saudara, mengawali jumpa katon di pagi ini tentunya diacarakan Joli Pagi ya. Diacarakan Joli Pagi spesial nih Pak Katon punya Mbak Saudara umat Kristen Protestan ya. Katon punya Mbak Saudara umat Kristen Protestan, di sini ada hiburan kidung-kidung rohani akan beta hadirkan partemani Mbak Saudara dari jam 5 pagi ini atau subuh ini sampai nanti katong ada di jam 6 waktu Indonesia Timur. Nah, jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Basudara, kalau ale su tundu muka, su angka hati dan lipat tangan lalu datang par Tuhan, jang pernah ale ragu dan khawatir akan apa yang ale minta dan apa yang mau jadi di hari esok. Ingatang, Tuhan pung hati selalu tarima ale pung doa, dan Tuhan jua seng mau ale bajalang dan bakul kosong, Tuhan akan si ale pung bakul dan berkat pono-pono. Jadi percaya saja, jang ragu, Tuhan pasti berkati ale selalu.

adalah anugerah baru yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum memulai aktivitas, luangkanlah sejenak untuk berdoa. Dalam doa, kita menyerahkan langkah, pekerjaan, studi, dan seluruh rencana hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari awali hari dengan hati yang bersyukur dan penuh pengharapan. Bersama Tuhan, tidak ada hari yang terlalu berat untuk dijalani. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.

Ketika segala sesuatu mustahil bagimu, doa mengubah segalanya. Ketika segala sesuatu bertambah buruk dalam hidupmu, doa mengubah segalanya. Ketika tak ada lagi satupun jalan keluar bagi masalahmu, doa mengubah segalanya. Ketika tak ada harapan lagi, doa mengubah segalanya. Doa membuat kita kuat, doa membuat kita bertahan. Doa membuat kita berpengharapan. Tetaplah berdoa, karena doa adalah solusi terbaik di semua persoalan dalam katong penghidup.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Basudara, kehidupan ini adalah sebuah anugerah. Jalanilah dengan penuh sukacita. Ada 3 kunci untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam katong pung hidup, yakni senyum, syukur, dan kasih. Gunakan senyum saat katong terluka atau tertindas. Bersyukurlah apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Kenakan kasih untuk menjalani hidup ini, walaupun terkadang buah dari kasih itu tidak selamanya manis, tetaplah menabur kasih. Tetaplah semangat untuk apapun yang kita hadapi di sepanjang hari ini. Tetaplah tersenyum, mengucap syukur senantiasa, dan teruslah hidup dalam kasih.

Basudara, ada masa dalam hidup Katong ketika keputusasaan akan merasa paling berat, seakan-akan semua jalan sudah tutup dan harapan perlahan hilang. Namun Basudara, firman Tuhan kasih ingat bahwa Katong sing pernah batul-batul sendiri. Dalam Alkitab, Antua bilang, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur 34 ayat 18. Basudara, ayat ini menegaskan perkatong bahwa saat katong hati ancur, Tuhan justru semakin dekat. Antua akan lihat setiap air mata dan memahami setiap pergumulan yang katong alami.

Dan kebanyakan basudara masih tetap dengar katon di Pura 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah basudara, hiburan yang tadi sudah kita hadirkan baru temani basudara di kesempatan pagi hari ini merupakan hiburan terakhir di acara Kanjoli Pagi yang sudah beta hadirkan partemani basudara di kesempatan pagi hari ini. Oke, basudara, katong masih akan ada di acara selanjutnya yang akan beta hadirkan partemani basudara di pagi hari ini. Tapi sebelumnya basudara, news jam 6 beta hadirkan dulu partemani basudara. News

0: Raisa Maspetela rela terbang dari Jakarta ke Ambon dengan maksud memenuhi undangan panitia untuk memberikan materi seputar konteks dari kegiatan tersebut. Namun, setelah tiba di lokasi, pihak Majelis Latupati justru tidak mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan materi. Raisa Maspetela bersama sejumlah raja adat lainnya akhirnya memutuskan meninggalkan lokasi kegiatan sebagai bentuk kekecewaan. Kepala Sekretariat Majelis Latupati Kota Ambon, Stevie Paliama, Anto bilang pihaknya datang dengan itikad baik untuk memenuhi undangan dan memberikan kontribusi sesuai kapasitas yang dimiliki. Anto bilang pihak panitia telah berkoordinasi sejak sepekan lalu dan mengundang untuk menjadi pemateri. Meski banyak tugas dan tanggung jawabnya di Jakarta, tapi Pak Reza memilih menyempatkan waktu untuk hadir karena ini demi masyarakat adat di Ambon. Lantas kenapa kami tidak diberikan kesempatan sesuai isi undangan? Ini yang membuat kami memilih meninggalkan kegiatan. Steve juga bilang ini bukan semata-mata mengenai kesempatan berbicara, tetapi juga menyangkut penghormatan kepada lembaga adat terbesar di Ambon. Apalagi ketua dari lembaga adat ini telah diundang resmi untuk menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut. Paliama juga bilang pihaknya bukan mengeneralisir bahwa OKP ataupun ormas tidak penting, tapi dalam konteks masyarakat di Ambon yang konkret hari ini adalah masyarakat adat. Ambon terdiri dari 30 desa negeri yang 22 diantaranya negeri adat dan 8 lainnya desa administratif. Ditanya soal apakah saat memilih walkout, ada pihak panitia yang menghampiri Majelis Latupati untuk menjelaskan terkait persoalan tersebut, Paliama mengaku tidak. Majelis Latupati hanya dipakai untuk membacakan deklarasi. Nah terakhir untuk bilang, Katong seperti dianggap sekedar pion dalam event tertentu, yang maju ke panggung hanya untuk membacakan deklarasi. Padahal masyarakat hukum adat ini sudah ada jauh sebelum negara ini terbentuk.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 7 waktu Indonesia Timur.

Listen up, y'all. Masih tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke. Bah saudara Katong, ada lagi di acara selanjutnya, ada kabaran Donci yang kembali beta hadirkan pertemanan bah saudara di kesempatan pagi hari ini sampai nanti Katong ada di jam 7 waktu Indonesia Timur. Nah, bah saudara jangan kemana-mana, tetap dengar Katong di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: is love. Love.
1: Saudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi, kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sah. Bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaannya.

Basudara, bumi yang katon tempati ini cuma satu. Kalau bukan katon yang jaga, siapa lagi? Mari mulai dari hal sederhana, tanam satu pohon di halaman rumah, di sekolah, di tempat ibadah, atau di lingkungan sekitar. Satu pohon memang kelihatan kecil, tapi akan bermanfaat besar. Dia kasih udara yang lebih bersih, kasih teduh, dan bantu jaga alam tetap lestari. Ingat basudara, pohon yang katong tanam hari ini nanti jadi warisan berharga par generasi yang akan datang. Tanam hari ini, hijaukan hari esok. Katong jaga alam, alam jaga katong.

Selamat pagi saudara semua. Matahari sunai saatnya kapung bangun pagi dengan hati yang penuh semangat. Hari baru itu adalah kesempatan baru. Jangan malas, jangan putus asa. Awali hari dengan doa, senyum, dan pikiran yang positif. Mau pi sekolah, pi kuliah, pi kantor, pi kebun, pi laut, atau pi pasar, bikin yang terbaik. Karena setiap langkah kecil yang kapung ambil hari ini bisa jadi jalan menuju masa depan yang lebih baik. Ingat, semangat itu menular. Kalau kapung semangat, orang di sekitar kapung juga ikut semangat. Mari awali pagi dengan semangat, kerja dengan hati, jalani hidup dengan rasa syukur.

Maluku adalah salah satu daerah yang ada di Indonesia bagian timur yang kaya akan kesenian lokal. Salah satunya adalah musik ukulele. Ukulele adalah alat musik yang bentuknya mirip dengan gitar dan cara memainkannya juga sama dengan memainkan gitar. Musik tradisional ukulele perlu dilestarikan karena merupakan warisan budaya Maluku.

0: Ali sadar gak sih? Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Ataupun daerah itu memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta sanang lihat itu lai. Tapi tahu gak sih, pariwisata tuh bisa maju kalau kata masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan. Katong mulai dari diri sendiri saja. Seng usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih, seng usah rusak alam, dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Dan yang paling penting tuh, sambut tamu dengan ramah. Orang Maluku kan sudah terkenal dengan ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yoi, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh. Yang jual makanan, pengrajin, bir, pembandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas kita semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi ayo basudara, mari katong jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Basudara, satu donci terakhir beta hadirkan partemani Basudara, tentunya parkaton jelang jam 7 waktu Indonesia Timur. Lalu jangan kemana-mana Basudara, karena setelah ini katon masih akan ada di acara-acara selanjutnya yang akan beta hadirkan partemani Basudara. Jadi tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Saudara, keton akhiri acara Kabaran Donji untuk sesi pertama yang sudah kita hadirkan pertemuan Pak Saudara. Lalu keton masih akan ada di acara selanjutnya yang tentunya akan kita hadirkan pertemuan Pak Saudara. Ada kabar hari ini yang kita hadirkan di saat ini sampai nanti ketong ada di jam 7:30 waktu Indonesia Timur. Nah jangan kemana-mana Pak Saudara, karena ada info-info menarik yang akan segera kita hadirkan partemani Pak Saudara.

Oke, Pak Sudara, kabar pertama yang beta hadirkan pertemani Pak Sudara, kegiatan kirab merah putih yang melibatkan anak-anak TK di Kota Ambon dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun HUT ke-451 Kota Ambon mendapat sambutan positif dari TK Teladan Al-Hilal Ambon. Kegiatan tersebut dinilai tidak hanya menjadi momentum menumbuhkan semangat kebangsaan, tetapi juga memberikan ruang bagi anak-anak untuk belajar bersosialisasi dan membangun kebersamaan. Kepala Sekolah TK Teladan Al-Hilal Ambon, Firdawati Lating, Anto bilang, keikutsertaan anak-anak dalam kegiatan seperti ini diharapkan dapat memberikan pengalaman positif bagi tumbuh kembang mereka. Nah, Pak Sudara, menurut Antua, kegiatan yang mempertemukan anak-anak dari berbagai TK di Kota Ambon juga menjadi kesempatan bagi mereka untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan teman-teman sebaya. Anto juga berharap kegiatan tersebut dapat terus dilakukan sebagai bagian dari upaya mendukung

Kabar selanjutnya, Pak Saudara, kondisi geografi sebagai provinsi kepulauan menjadi salah satu tantangan besar pemerintah Provinsi Maluku dalam memperluas pelayanan kesehatan hingga ke wilayah terpencil. Jarak antar pulau dan dominasi wilayah laut membuat distribusi tenaga medis maupun fasilitas pelayanan membutuhkan biaya lebih besar. Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat Anto bilang karakter geografis tersebut berdampak terhadap biaya perjalanan, distribusi barang dan jasa, serta penyediaan pelayanan publik, termasuk kesehatan. Persoalan itu menjadi tantangan tersendiri karena kebutuhan masyarakat tersebar di wilayah kepulauan yang luas. Nah, Pak Saudara, Fanat saat menghadiri pengambilan sumpah dan pelantikan 15 dokter baru Fakultas Kedokteran Universitas Patimura pada hari Selasa 11 Agustus 2026 kemarin, Anto bilang kondisi itu membuat biaya distribusi barang dan jasa, perjalanan antar pulau serta penyediaan pelayanan publik menjadi lebih mahal. Menurut Antua, pemerintah provinsi bersama berbagai pihak terus memperjuangkan kebijakan yang dapat memberikan ruang fiskal lebih besar bagi daerah kepulauan. Dukungan fiskal tersebut penting agar pembangunan fasilitas kesehatan dan penempatan tenaga medis dapat disesuaikan dengan karakter geografis Maluku. Fana juga mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas keamanan dan sosial sebagai bagian dari keberlanjutan pembangunan. Menurut Antua, pembangunan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan sektor lainnya akan lebih mudah dilakukan apabila kondisi daerah tetap aman dan kondusif. Terakhir untuk bilang, Maluku seng boleh kacau, Pak Saudara. Masih ada info-info selanjutnya yang akan kita hadirkan pertemani Pak Saudara di kabar hari ini. Jadi jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Nah, saudara, kapan suka udara yang sejuk, lingkungannya rindang, dan pemandangan yang indah? Semua itu bisa dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu tanam pohon. Jangan pikir harus tanam banyak. Satu bibit yang Ale tanam dan ngerawat sepenuh hati, suatu saat bisa jadi pohon besar yang kasih teduh, serap air hujan, dan jadi rumah for burung-burung. Mari jadikan menanam pohon sebagai kebiasaan, bukan cuma kegiatan sesaat. Karena setiap pohon yang bertumbuh adalah harapan baru bagi bumi yang lebih indah.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang dolo-dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari kita lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pun jati diri.

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, katong di penghujung acara kabar hari ini, lalu satu donci, satu hiburan ya, satu info ya Mbak Sudara. Satu hiburan beta hadirkan partemani Mbak Sudara di kesempatan pagi hari ini. Nah Pak Saudara, kebakaran sampah merambat ke kawasan hutan di sekitar rumah warga di BTN Kanawa, Kota Ambon. Peristiwa tersebut dilaporkan masyarakat sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Timur dan berpotensi meluas karena api telah menjalar ke area hutan di samping permukiman. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ambon merespon laporan tersebut dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam, masing-masing 2 unit dari Markas Komando, 1 unit dari Pos Paso, dan 1 unit dari Pos Hatiwe. Petugas tiba di lokasi sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Timur untuk melakukan penanganan. Personel dari beberapa regu pemadam kemudian dikerahkan untuk mengendalikan kobaran api dan mencegahnya menjalar lebih jauh ke kawasan hutan maupun mendekati rumah warga. Penanganan dilakukan secara cepat mengingat lokasi kebakaran berada berdekatan dengan pemukiman. Setelah upaya pemadaman dilakukan, situasi di lokasi dinyatakan aman pada pukul 17.35 waktu Indonesia Timur. Seluruh anggota damkar selanjutnya meninggalkan lokasi dan kembali ke pos Mako setelah memastikan kondisi telah terkendali. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ambon mengimbau masyarakat tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran di sekitar permukiman, terutama pembakaran sampah yang dapat merambat ke lahan atau kawasan hutan. Masyarakat dapat melaporkan kejadian kebakaran melalui pos Ambon di 0911-351-113, pos Paso 0911-361-113, pos Hatiwe Besar 0911-367-0113 atau call center 112. Demikian kabar hari ini Mbak Sudara, katong akan baku dapat di kabar hari ini esok pagi jam 7 waktu Indonesia Timur. Acara-acara selanjutnya akan kita hadirkan partemani Mbak Sudara, jadi jangan kemana-mana, tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Bapak Saudara, Katumpung masa depan ada di tangan generasi muda. Tapi itu butuh pendidikan yang baik, kesehatan yang kuat, dan kesempatan yang sama untuk semua. Anak muda, perempuan, dan penyandang disabilitas juga punya potensi besar untuk berkarya. Kalau Katong kasih ruang, dukungan, dan akses yang adil, Katong bisa bangun Maluku yang lebih maju.

0: Halo? Bella? Wih, Bella, bagaimana? Bita ada di Soya?
1: Sembilan FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

Masih tetap dengar katong di program Patereri Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, katong ada di Kabar dan Donci yang beta hadirkan partemani Mbak Sudara. Satu info kembali beta hadirkan Mbak Sudara, Pangdam 15 Patimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto membuka kesempatan bagi anak-anak pengemudi ojek online dan tukang becak di Kota Ambon untuk mendapat pembinaan sebagai calon prajurit TNI. Hal itu disampaikan Dodi saat syukuran HUT Veteran Nasional 2026 di Makodam 15 Patimura Kota Ambon pada hari Rabu 12 Agustus 2026 kemarin. Pangdam memastikan pihaknya siap memberikan pembinaan, pelatihan, dan pendampingan bagi anak-anak yang memiliki cita-cita menjadi prajurit TNI, baik tamtama maupun bintara. Para orang tua tidak ragu berkomunikasi apabila membutuhkan arahan terkait persiapan anak mengikuti proses seleksi. Kesempatan tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong anak-anak Maluku meraih cita-cita sekaligus meningkatkan masa depan keluarga. Anto juga menilai keberhasilan seseorang tidak semata-mata ditentukan oleh pekerjaan yang dijalani orang tuanya saat ini. Jenderal Bintang 2 ini juga menegaskan jika proses penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat tidak dipungut biaya. Anto memastikan tidak ada pembayaran dalam bentuk apapun dalam proses penerimaan prajurit. Karena itu, para orang tua diajak mulai mempersiapkan anak-anak mereka sejak dini apabila memiliki keinginan menjadi prajurit TNI. Anto juga membuka ruang komunikasi bagi masyarakat yang membutuhkan arahan dalam mempersiapkan putra-putrinya menghadapi seleksi. Ditambahkan juga, upaya membantu masyarakat merupakan bagian dari komitmennya selama menjalankan tugas di Maluku. Diharapkan keberadaan TNI dapat memberikan manfaat nyata sekaligus memperkuat hubungan antara TNI dan masyarakat. Oke, Pak Saudara, untuk sumber informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

0: Isa dalam muka sepucat. Kenapa tuh lai? Wih, sejak puses mas kablong.
1: Ayo weh, balomi. Pasti mahal tuh. Nanti sah, kalau sakit batul.
0: Astaga, jadi Ali ini belum tahu. Hei, mari kita kasih tahu para Ali. Sekarang ini, su ada pemeriksaan kesehatan gratis. Ali tahu sih gratis.
1: Hah? Serius? Di mana itu?
0: Engge, Tuhar. Di puskesmas. Ali bisa di puskesmas kah? Di fasilitas kesehatan terdekat. Yang gue bilang faskes itu. Ah, di sana itu banyak layanan gratis. Ali mau cek darah, iya toh? Ali mau cek gula darah, sampai dengan konsultasi dokter gratis, semua gratis.
1: Hi, iyo kak, kita nih kira cuma buat orang-orang tertentu sah.
0: Sen, justru ini tuh par katung sama masyarakat supaya katung bisa deteksi penyakit lebih awal. Ali tahu keseng, bisunya gratis tuh.
2: Jangan tunggu sakit baru peduli dengan kesehatan. Mari katong manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di sekitar katorang. Cek sekarang, sehat lebih lama.

Kamu 10, aku 11. Kamu selingkuh, aku balas.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Saudara, hiburan untuk Pak Saudara beta break dulu karena saat ini katon sudah jam 8 waktu Indonesia Timur. Sebelum kabaran donci selanjutnya beta hadirkan partemani Pak Saudara news jam 8 beta hadirkan dulu di kesempatan pagi hari ini.
2: News Pro Ampa, tepat jam 8 waktu Indonesia Timur.
1: Pak Saudara, menjelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, suasana meriah mulai terasa di sejumlah sekolah di Kota Ambon. Salah satunya di Sekolah Dasar atau SD Impres 35 Paso yang menggelar berbagai kegiatan perlombaan bagi para siswa dan siswi. Kegiatan diawali dengan senam pagi bersama, kemudian dilanjutkan dengan berbagai mata lomba yang melibatkan para siswa. Salah satunya lomba tendang penalti yang diikuti dengan penuh semangat oleh siswa dan siswi di SD Impres 35 Paso. Antusiasme terlihat dari para siswa yang mengikuti maupun menyaksikan jalannya perlombaan. Sorak-sorai dan dukungan dari teman-teman mereka membuat suasana di lingkungan sekolah semakin meriah. Kepala SD Impres 35 Paso Aprianto Dom SPD Anto bilang, kegiatan perlombaan seperti ini bukan baru dilaksanakan tahun ini. Menurut Antua, kegiatan serupa juga rutin digelar pada tahun-tahun sebelumnya sebagai bagian dari semarak menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan RI, kegiatan tersebut juga menjadi sarana hiburan bagi para siswa setelah menjalani aktivitas belajar di sekolah. Para siswa diberikan kesempatan untuk bermain, berkompetisi, sekaligus membangun kebersamaan dengan teman-teman mereka. Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari para orang tua murid. Sejumlah orang tua bahkan rela datang ke sekolah dengan membawa air mineral kemasan gelas untuk diberikan kepada anak-anak setelah mengikuti perlombaan. Salah satu orang tua murid, Ibu Ega, Anto bilang air mineral yang dibawa tersebut tidak untuk dijual, melainkan disiapkan khusus bagi para siswa yang merasa haus setelah mengikuti berbagai perlombaan. Semangat HUT kemerdekaan di SD Impres 35 Paso pun tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga momentum mempererat kebersamaan antara siswa, guru, dan orang tua dalam menyambut 81 tahun Indonesia Merdeka.
2: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur.

Nah, saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi, kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa. Bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno. Budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku. Supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru melalui perbedaan kita belajar menghargai, memahami, dan memperkuat persatuan. Mari hilangkan prasangka, hindari ujaran kebencian, dan bangun kebersamaan di lingkungan sekitar. Karena Indonesia kuat bukan karena kebersamaan, tetapi karena persatuan dalam keberagaman. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan penghalang. Mari saling menghormati dan menghormati.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke. Basudara, katong ada di kabaran donci yang beta hadirkan partemani Basudara di kesempatan pagi hari ini sampai nanti katong ada di jam 9 waktu Indonesia Timur. Nah, Basudara, di kabaran donci selain hiburan ada info juga nih akan beta hadirkan partemani Basudara. Kembali satu info menarik ya. Satu info menarik beta hadirkan di pagi ini. Wali Kota Ambon Budin Watimena menekankan pentingnya menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan untuk memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kendati kondisi pangan berkaitan erat dengan upaya menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi. Hal itu disampaikan Watimena saat penyaluran bantuan pangan berupa beras kepada keluarga penerima manfaat KPM di Desa Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon pada hari Rabu 12 Agustus 2026 kemarin. Antua bilang pemerintah perlu memastikan stok pangan tersedia sehingga kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi. Nah, Basudara untuk juga bilang pangan ini merupakan kebutuhan paling mendasar. Karena itu, pemerintah harus terus memastikan ketersediaan stok serta keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Pemerintah Kota Ambon, Watimena bilang secara rutin melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Bulog dan instansi terkait, untuk memantau kondisi pangan. Rapat koordinasi tersebut dilakukan antara lain untuk memastikan ketersediaan pangan dan menjaga inflasi tetap terkendali. Olehnya itu, melalui penyaluran bantuan pangan yang dilakukan, diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat. Dengan terpenuhinya kebutuhan pangan dasar, masyarakat diharapkan dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan. Informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

0: adik perempuan nih. Kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pergi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar bye-bye.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pergi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng deng apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pergi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong pu tetangga jua, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali jua, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah ade bilang bye-bye nih, eh. Dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pu model begitu tuh. Kalau katong mau tinggal deng buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini sih boleh terjadi lah ya deh. Katong harus cegat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardon, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dulu. Beta mau pi kasih penjelasan.

Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Bas Sudara, katong masih ada di acara Kabaran Donci yang beta hadirkan partemani Bas Sudara. Kembali satu info menarik beta hadirkan partemani Bas Sudara di Kabar dan Donci pagi hari ini ya. Penyaluran bantuan pangan berupa beras kepada masyarakat, khususnya keluarga penerima manfaat KPM, yang dilakukan Perumbulok Maluku, Maluku Utara, mendapatkan apresiasi tinggi dari Wali Kota Ambon, Budi Nuatimena. Menurut Wali Kota, apa yang dilakukan Bulog merupakan wujud dan bentuk perhatian pemerintah, dalam hal ini negara, serta upaya nyata pemerintah untuk memastikan seluruh masyarakat dapat memenuhi paling tidak kebutuhan dasar mereka dengan baik. Nah, Bas Sudara, Beduin saat membuka acara launching penyaluran bantuan pangan yang digelar Bulog Maluku, Maluku Utara hari Rabu 12 Agustus 2026 kemarin, Onto bilang, bagi beta ini sesuatu yang luar biasa. Pemerintah melalui Bulog telah memperhatikan kondisi yang dan keberadaan masyarakat Kota Ambon. Menurut Ontua, pemerintah menyadari bahwa pangan merupakan salah satu kebutuhan paling mendasar dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, memastikan ketersediaan pangan merupakan bagian penting yang harus terus dilakukan. Bas Sudara, Anto juga bilang penyaluran bantuan pangan ini telah memberikan dampak yang baik bagi kehidupan masyarakat di Kota Ambon. Oleh karena itu, dalam tanggung jawab bersama, Pemkot Ambon akan terus mendukung apa yang dilaksanakan oleh Perumbulok, khususnya dalam penyaluran bantuan pangan di Kota Ambon. Nah, Anto bilang, Katong juga terus melakukan koordinasi. Setiap hari Senin, Katong melaksanakan rapat bersama dengan berbagai pihak termasuk Badan Pangan Nasional untuk memastikan ketersediaan pangan, menjaga inflasi tetap terkendali, serta memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Karena hal-hal tersebut menjadi indikator penting bagaimana masyarakat dapat hidup dengan baik dari waktu ke waktu. Nah, Wali Kota Ambon juga meminta perhatian dari pihak pemerintah desa, negeri, dan kelurahan untuk bersama-sama membantu pemerintah dalam memastikan program ini berjalan dengan baik. Nah, Bas Sudara, karena itu semua pihak mesti tetap menjaga kondisi ini, untuk bilang, paling tidak masing-masing dari katong harus memahami tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan untuk melakukan hal-hal yang berdampak langsung bagi masyarakat. Sumber informasi ini, Bas Sudara, beta kutip dari rri.co.id.

Pagi ini adalah hari yang sangat penting. Ayo mulailah lakukan yang terbaik hari ini. Karena di hari esok belum tentu kita dapat jumpai kesempatan sebaik hari ini. Dan sebelum kita memulainya, jadikan pagimu lebih sempurna dan bahagia.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, keton masih ada di Kabaran Donci yang kita hadirkan pertemuan di Mbak Saudara. Satu info lagi nih Mbak Saudara. Festival Film Pelajar Maluku FFPM 2026 memasuki tahapan penting dengan menggelar sesi screening, sosialisasi, dan diskusi film yang menampilkan 8 film nominasi terbaik karya pelajar se-Maluku yang dilakukan di kantor OJK Maluku 12 Agustus 2026 kemarin. Mbak Saudara, kegiatan tersebut menjadi ruang apresiasi sekaligus wadah bagi para pelajar untuk menunjukkan kreativitas dan perspektif mereka dalam mengangkat kekayaan budaya Maluku melalui sinema. Program Manager FFPM 2026, Dina Mustika Sari, dalam sambutannya mengatakan rangkaian penyelenggaraan festival hingga saat ini telah mencapai progres sekitar 70%. Dari rangkaian tersebut, panitia menghimpun puluhan ide cerita orisinal ya dari pelajar. Ide-ide tersebut kemudian melalui proses kurasi hingga menghasilkan karya-karya film yang ditampilkan dalam sesi screening. Sebanyak 8 film nominasi terbaik dipilih melalui proses kurasi berdasarkan sejumlah aspek, diantaranya orisinalitas, kekuatan narasi, relevansi budaya, dan kualitas teknis. Masing-masing film memiliki durasi sekitar 5 hingga 10 menit, Pak Saudara. Selain screening, kegiatan juga diramaikan dengan live voting film terfavorit. Para pelajar yang hadir diberikan kesempatan menentukan film favorit mereka melalui sistem e-voting yang disediakan panitia. Hasil pemungutan suara tersebut akan menjadi dasar penentuan penghargaan untuk kategori film favorit penonton. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi berbagi dan beda karya bersama narasumber untuk membahas pesan, ide, serta proses kreatif yang melatar belakangi pembuatan film-film karya pelajar tersebut. Nah, Pak Saudara, festival ini sekaligus menunjukkan bahwa pelajar Maluku memiliki kemampuan untuk menyampaikan gagasan, cerita, dan perspektif mereka melalui karya sinema yang kreatif dan inspiratif. Terakhir, Dina untuk bilang, selamat menikmati karya-karya terbaik anak negeri. Mari katong tunjukkan bahwa pelajar Maluku mampu menyuarakan perspektifnya melalui lensa sinema yang inspiratif. Nah, untuk informasi ini beta kutip dari rri.co.id. Dan Pak Saudara, untuk keton jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur, ada satu donci tersisa yang akan kita hadirkan partemani Pak Saudara di pagi hari ini. Lalu jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon. Beta masih akan terus temani Pak Saudara dengan acara-acara

0: Beragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.

0: Basudara, semarak perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia mulai terasa di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Kota Ambon. Di balik deretan bendera merah putih dan umbul-umbul yang menghiasi jalan protokol, pedagang musiman pernak-pernik kemerdekaan justru menghadapi kondisi berbeda karena minimnya minat beli masyarakat. Salah seorang pedagang, Olan, dia mengatakan penjualan atribut kemerdekaan tahun ini belum menunjukkan geliat seperti yang diharapkan. Dia membandingkannya dengan antusiasme masyarakat saat Piala Dunia 2026 ketika bendera negara peserta, kaos tim, dan berbagai atribut sepak bola diburu pembeli dalam waktu singkat. Menurut Olan, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap omset pedagang kecil yang berjualan atribut kemerdekaan. Jika ada momen turnamen olahraga, penjualan dapat meningkat melalui pembelian masyarakat secara langsung. Saat ini dagangannya lebih banyak mengandalkan pesanan dari instansi maupun perkantoran. Meski penjualan masih sepi, Olan tetap bertahan berjualan sejak pagi hingga malam hari. Berbagai produk seperti bendera merah putih dalam beragam ukuran, latar dekorasi kantor, hingga aksesoris bernuansa Garuda tetap dipajang untuk menarik perhatian masyarakat yang melintas. Dia berharap minat belanja warga meningkat menjelang peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan. Kondisi tersebut menjadi gambaran tantangan yang dihadapi pedagang musiman dalam memanfaatkan momentum perayaan nasional. Bagi Olan dan pedagang lainnya, meningkatnya pembelian atribut kemerdekaan tidak hanya berarti tambahan pendapatan, tetapi juga menjadi salah satu bentuk keterlibatan masyarakat dalam memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.